0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedelor 5 menit beranjak dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masih dengan cerita pagi ini. Dan Cik Bita masih terima telpon di 0711-351-656 untuk dedelor yang pengen melaporkan situasi terkini di sekitar rumahnya ya. Apakah pagi ini ada yang dapat hujan lagi? Siapa tahu daerah-daerah lain yang semalam tidak kebagian hujan tapi hari ini kebagian hujan ya. Cik Bita masih bakal nunggu kita tentang tanggap bencana ya. Kalau masuk musim penghujan ya pasti bencananya banjir di daerah Solo ya. Kemarin sudah terjadi banjir bandang ya, dan juga sudah ditemukan satu orang meninggal dulur pendengar perempatan dari Palembang. Jadi disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana yang sudah melaporkan satu orang ditemukan meninggal dunia usai banjir bandang yang melanda Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat, yang mana ini satu warga lainnya juga masih dicari sampai dengan saat ini. Peristiwa ini terjadi di Senin 21 September jam 19.30 tepatnya, yang dipicu oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di daerahnya. Jadi sebanyak 9 keluarga atau 32 jiwa

ini mengungsi akibat kejadian banjir bandang tersebut. Jadi selain 100 unit rumah yang terdampak, satu jembatan yang berada di jalur utama Arosuka mengalami putus, dan juga kerusakan lahan pertanian pastinya masih dalam pendataan. Dan sebanyak 21 unit mobil serta 7 unit sepeda motor juga dilaporkan terdampak. Di sini dari UPT BNPB Kota Padang bergerak menuju Kabupaten Solo untuk menyalurkan dukungan logistik berupa ada 100 kg beras, 50 paket sembako, 5 dus minyak goreng, 10 dus sarden, sekitar 100 selimut, dan 20 dus air mineral. BNPB bersama pemerintah daerah ini mempercepat penanganan dampak banjir serta memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Dodolor, pendengar Perempat dari Palembang turut berduka cita pastinya untuk bencana yang sudah melanda tetangga kita, daerah Padang ya, Sumbar. Jadi dulur-dulur, apa ya bisa dikata, gak sedih ya kalau baca berita kayak gini. Kalau sudah masuk musim penghujan, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan juga diberi keselamatan dimanapun kita berada saat ini.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur, kita masih ada di cerita pagi ini di 0897-788-4884 ya. Atau di WhatsApp di 0897-788-4884. Telepon 0711-351-6556. Informasi dari WAPT, katanya pagi hari ini Kenten masih kabut. Alhamdulillah semalam kebagian juga hujannya. Alhamdulillah ya. Kalau kebagian hujan tuh seneng nih denger ya, rasanya tuh ya. Besok-besok mudahan malam ini, sore ini, aduh jangan sore ini pokoknya intensitas hujannya juga begoyor masuk dan juga tidak membawa bencana lah untuk kita warga Palembang selanjutnya. Pastikan daerah rumahmu sudah dibersihkan, sampah-sampah dibuang di tempatnya. Terus juga selokan-selokan itu sudah dibersihkan untuk kelancaran pembuangan air. Jadi airnya tidak dong genang, cek itu nah dulur ya. Pastikan juga semuanya bisa kamu bersihkan lah pokoknya. Kalau di musim kemarau ada ISPA, di musim hujan itu akan ada DBD. Nah, jadi tala dewek ya, kalau lah ada DBD itu penyebabnya apa? Nah, jadi

Nah, jadi intradolor pendengar Pro 4 dari Palembang, pastikan kamu sudah membersihkan, terus juga sudah mengkondisikan lah lingkungan sekitar kamu tuh supaya tetap bersih dan juga bisa diandalkan lah ya untuk musim hujan ini. Nah, takutnya banjir di mana-mana kan, kalau sudah banjir seperti tadi Cepita sampaikan di beberapa daerah, kan di beberapa sih, di salah satu daerah ya sudah banjir, jadi kayak bingung juga kita ya, kita juga lah masuk musim banjir. Nah, jadi kita siap-siap lah pokoknya bersih-bersih ya, galau-galonya. Kita masih akan ada di cerita pagi ini sampai di jam 8 pagi. Dulur jangan kemana-mana, karena kita masih bakal ada beberapa lagu yang bakal kita dengar ke pagi hari ini untuk menambah semangat kita. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, yang berangkat pegawai harus semangat, yang berangkat sekolah juga hari ini harus semangat.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, meskipun di beberapa daerah di Sumatera Selatan sudah turun hujan dan juga sudah terjadi bencana alam di Sumatera Barat, udah terjadi bencana banjir bandang akibat curah hujan yang tinggi juga di daerah Solo. Jadi meskipun begitu, dulur, ini Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ini memproyeksi periode musim kemarau ini akan berlangsung lebih panjang untuk Indonesia sebagai dampak dari mundurnya awal musim hujan di 2026-2027 di sebagian besar wilayah. Jadi dikatakan bahwasannya fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat di Samudra Pasifik dan Indian Ocean Dipole atau EOD ini mengarah ke fase positif di Samudra Hindia, yang mana hal ini dinilai akan menjadi pemicu kurangnya curah hujan di Indonesia. Dikatakan juga bahwasanya perkiraan BMKG mencatat bahwasanya untuk zona musim atau ZUM di daerah Indonesia ini mundur 529 atau sekitar 61,8% di luasan darat Indonesia. Sebagian besar daerah baru masuk musim hujan pada November dan juga Desember 2026, dulur. Jadi BMKG juga menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan agar bisa manfaatkan informasi prediksi musim hujan ini sebagai acuan peringatan dini, early warning, untuk merancang dan mengeksekusi aksi dini, early action. Jadi memang ini BMKG merekomendasikan bahwasanya dengan sektor pertanian segera menyesuaikan jadwal tanam dengan varietas yang berumur pendek, serta memang minta pengelola waduk dan PLTA mengatur pelepasan debit air secara tepat, yaitu. Nah, jadi ada arahan nih sudah ya. Jadi kalau tiba-tiba hujan atau tiba-tiba musim kemaraunya lebih panjang, kita sudah bisa mewanti-wanti lah diri sendiri ya, karena kalau sudah musim hujan tola dewe. Tapi ini kayak iya agak mundur kata BMKG. Jadi kita akan lihat, bae, ini kan mundurnya di beberapa wilayah ya. Kita udah tahu Sumatera nih masuk ke bulan November atau bulan Desember, bahkan bisa jadi di Oktober dulur, karena ini sudah September ya. Dia di 2 bulan terakhir 2026 gitu nya itu. Nah, dulur, pendengar Pro 4 RRI Palembang, kita sudah sampai di sini untuk cerita pagi ini. Kita lanjut lagi di program acara kita selanjutnya ya. Iyalah di anjang sana pendengar. Dulur, jangan kemana-mana, karena Cik Mita masih bakal ngawani sampai jam 10 pagi ini dengan program-program yang sudah Cik Mita siap ke.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan di

Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan

lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

0: Hey Din, lagi masarin produk baru ya?
1: Iya nih Rin, aku baru launching produk baru, pempek crispy rasa keju yang divakum.
0: Waduh, enak banget nampaknya nih.
1: Bener, enak pasti.
0: Kalau divakum artinya bisa tahan lama ya?
1: Iya Rin, sebagai pedagang kita kan harus mengutamakan mutu, kualitas yang terbaik termasuk untuk kesehatan dan kebersihan bagi pelanggan.
0: Wih, benar banget tuh. Ngomong-ngomong, produk kamu itu Din sudah disertifikasi halal belum?
1: Sertifikasi halal?
0: Iya.
1: Apaan itu, Rin?
0: Aduh, kalau kamu mau tahu lebih jelas apa itu yang namanya sertifikasi halal, kita langsung ke tempat temanku yuk. Namanya itu Pak Anton. Untuk urusan ini dia yang urus.
1: Oh, oke.
2: Terima kasih Din sudah menyempatkan waktunya untuk datang mengurus sertifikat halal yang tadi sudah dikerjakan.
1: Pak Anton, boleh nanya ya, sebenarnya apa sih Pak guna sertifikasi halal pada produk makanan itu?
2: Oh tentunya banyak sekali, salah satunya ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang kita pasarkan. Apalagi bahan-bahan yang digunakan ini sesuai dengan syariah atau tidak. Nah kemudian untuk cara pembuatannya, kemudian juga tempat produksinya, pembuatan produk itu sesuai standar kebersihan atau tidak. Yang pastinya ini semua harus sesuai dengan standar syariah.
1: Oh, seperti itu ya Pak ya. Nah itu berbayar nggak sih Pak?
2: Ada yang gratis, ada juga yang berbayar, jadi tergantung.
1: Oh, jadi apa yang saya harus siapkan untuk dapat sertifikasi halal itu?
2: Oh, caranya sangat mudah sekali. Yang dimana pertama, kami akan melakukan audit terhadap fasilitas produksi dan juga bahan baku yang Anda gunakan. Kemudian setelah itu akan diverifikasi mengenai proses produksi Anda. Dan kalau semuanya memenuhi syarat, maka kami akan mengeluarkan sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi.
1: Oh, seperti itu ya Pak ya. Kalau begitu, saya mau produk saya itu mendapatkan sertifikasi halal loh Pak.
2: Oh, boleh-boleh, baik kami akan proses kok.
1: Terima kasih Pak.
2: Sama-sama.
0: Pentingnya sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang Anda pasarkan.
3: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat sri kayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso.
4: Rompar, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro4 dari Palembang. Dan pendengar, seperti yang sudah kita informasikan tadi, bahwasanya kan musim penghujan nih akan mundur kalau sesuai dengan prediksi BMKG di bulan November dan juga Desember ya. Dan BMKG juga tadi sudah menghimbau bahwasanya curah hujannya nantinya akan lebih singkat di, bukan curah hujan sih, musim hujannya lebih singkat dibanding dengan musim kemaraunya dulu-dulu. Dan juga BMKG menghimbau bahwasanya kita harus mewaspadai dampak ke pangan dan juga air karena musim kemaraunya semakin panjang. Nah, dulur-dulur di daerah mungkin yang punya kebon, yang punya sawah, yang punya lahan, mungkin boleh cerita sama Cik Mita, Cak, mana pengairannya selama musim kemarau ini? Dapat dari mana banyunya? Dapat dari sungai kah? Atau memang ada beberapa panel atau beberapa apa namanya tuh, PLTA atau waduk yang bisa melepaskan debit air ke lokasi dulur-dulur pendengar Pro4 dari Palembang? Bisa ya kalian telepon Cik Mita di 0711-351-656 atau ke WhatsApp di 0897-7884-884. Cerita-cerita sama Cik Mita pagi hari ini, seperti apa penanggulangan dari musim kemarau yang berkepanjangannya di daerah masing-masing ya, dulur-dulur pendengar Pro4 dari Palembang. Dan apa baik sih kiat-kiat masyarakat di sekitar untuk bahu-membahu bersama-sama mengatasi musim kemarau saat ini.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Baik pendengar, dengan resiko musim kemarau yang masih akan cukup panjang atau musim hujan yang datang cukup terlambat, pengelolaan air yang ketat ini menjadi salah satu hal yang harus kita persiapkan nih ketika menghadapi musim kemarau yang lebih panjang. Kita terima dulu telepon di 0711351656. Halo.
1: Ya halo, selamat pagi Cik Mita.
0: Pagi, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Nafi, jaga rajakan hilir.
0: Ay bang, masih belum teduk rajonya apa dijago ini?
1: Dijaga terus, tidur-tidur dijago terus rajanya.
0: Iya. Nah bang, gimana nih bang untuk daerah bang sendiri jaga raja nih, komoditi utamanya apa nih bang? Sawit kah? Padi atau apa bang? Atau karet bang?
1: Kalau di sini ya bermacam-macam ya.
0: Mm-hmm.
1: Karet ada, sawitnya juga ada.
0: Mm-hmm.
1: Tapi yang aku omongin deh punya orang semua.
0: Iya.
1: Kalau Bang Nafi cuma padi ya.
0: Bang Nafi padi. Yeah. Kalau musim kemarau kayak ini pengairan seperti apa bang?
1: Kalau musim kemarau nggak ada pengairan, cuman kami mengharapkan turun hujan. Tapi bersawah tahun ini tidak kebenaran ternyata ya.
0: Gimana tuh bang?
1: Tidak sukses.
0: Oh tidak sukses, nah, apa faktornya bang?
1: Kurang berhasil ya.
0: Faktornya apa nih?
1: Faktornya karena cuacanya terlalu panas berlebihan ya.
0: Oke.
1: Hujannya jarang-jarang kemarin, terus beberapa bulan tidak turun hujannya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi penghasilannya sangat berkurang ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi walaupun seperti itu kita masih tetap bersyukur ya.
0: Iya.
1: Karena semua yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Oke, benar sekali bang. Tapi untuk jaga raja sendiri bang, tadi malam atau kemarin-kemarin udah ada kebagian hujan belum bang?
1: Nah, kalau Bang Nafi sangat bersyukur ya.
0: Mm-hmm.
1: Kaget banget ya semalam ya.
0: Iya,
1: Karena sudah lama banget ya tidak turun hujan ya.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata semalam deras hujannya di Geraja ya.
0: Wow, deras banget.
1: Alhamdulillah kebagian.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah lama Bang Nafi menanti-nantikan turunnya hujan ya.
0: Iya loh, hujannya semalam cukup.
1: Cukup deras, cukup
0: iya.
1: Lumayan ya.
0: Di daerah rumah Cik Mita cuman kebagian gerimisnya memang, tapi cukup lama intensitas hujannya tuh.
1: Ya,
0: alhamdulillahnya.
1: Walaupun ada yang kebagian gerimis, kebagian hujan deras, tapi kita semua harus bersyukur ya.
0: Iya betul.
1: Karena sepertinya musim hujan sudah tiba ya.
0: Tapi bang, kalau lagi musim kemarau kayak gini bang, pengairan sendiri di Jagaraja seperti apa bang? Dari sungai kah atau dari mana bang?
1: Kalau Bang Nafi sih tetap dari sungai.
0: Sungai Ogan. Oh sungai Ogan, iya. Yeah. Yeah. Situasi sekarang sungai Ogan cak mana bang? Kering kah?
1: Kalau situasi sungai Ogan sekarang pasang surut.
0: Oh pasang surut, oke. Berarti nak sabar-sabar bang ya nunggu kenyot tuh ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Iya.
1: Kalau udah pasang, baru kita ngambil air ya.
0: Siap.
1: Karena okay. Jernih ya kalau udah pasang ya.
0: Benar. Oke, terima kasih Bang Nafi sudah ngobrol sama Cik Mita di sini.
1: Buat Cik Mita, selamat bertugas Cik Mita ya.
0: Iya, siap. Terima kasih Bang Nafi. Amin.
1: Boleh request.
0: Oh, request lagu. Belum bisa kalau pagi-pagi, Bang.
1: Oh, belum ya.
0: Ya.
1: Itu saja Cik Mita ya.
0: Oke. Okay.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah di kebagian nih, jika itu Cik Mita tuh dari tadi pagi. Kebagian hujan. Dan juga di beberapa daerah memang ada hujan yang benar-benar deras. Waduh, alhamdulillah nih ya. Noy, deh. Rasonyo tuh mencak lelamun ya, ndak jingok, ndak dengar bunyi hujan, ndak lihat tetesan air. Alhamdulillah semalam tuh hujannya lumayan lama dan juga mungkin ada beberapa daerah yang deras juga. Nah, pendengar kita kembali akan mendengarkan beberapa lagu ya. Dari Nusantara kali ini sampai mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Majeng babaso Palembang.
1: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten?
2: Berapa?
1: Nian?
2: Sebenarnya?
1: Niko?
2: Kamu?
1: Ayun?
2: Mau?
1: Gedano?
2: Uang?
1: Niku?
2: Itu.
1: Pintenian niko ayun negedano niku.
2: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?

0: agak metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: dah, bah. Gos sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita usai sudah sampai di sini untuk diajak sana pendengar. Nantinya pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan ada di obrolan komunitas. Dulu lo jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 4 dari Palembang melalui frekuensi 88,4 FM dan juga melalui aplikasi kami RRI Digital.

bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Setiap daerah di Nusantara memiliki ungkapan makanan idiom dalam budaya daerah masing-masing. Begitu pula hal yang ada di tanah Melayu Palembang juga memiliki makna idiom dalam budayanya. Salah satu contoh makna idiom yang ada dalam budaya masyarakat Palembang ialah makna idiom Mambu Centong Irus. Idiom itu merupakan ungkapan yang maknanya itu tidak dapat diterjemahkan dari kata per kata secara harfiah. Dan juga salah satu idiom yang mulai jarang didengar ialah Mambu Centong Irus. Ungkapan ini dipakai untuk menyatakan masih punya hubungan keluarga atau kekerabatan walaupun bukan keluarga inti atau hubungan keluarga yang dekat. Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mendorong pengembangan Museum Pahlawan Dr. Aka Ghani di Palembang agar menjadi ruang pembelajaran sejarah yang lebih menarik. Ia menilai museum tersebut memiliki potensi besar untuk mengenalkan keteladanan tokoh nasional pada generasi muda. Fadli menyampaikan hal itu saat mengunjungi cagar budaya Museum Pahlawan Aka Ghani bersama Wali Kota Palembang, dan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan revitalisasi museum. Dikatakan Museum Aka Ghani ini menyimpan nilai sejarah penting dan merekam perjalanan hidup seorang tokoh yang memiliki banyak peran dalam perjuangan bangsa. Karena itu pengolahan museum perlu diperketat agar lebih informatif, edukatif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Baik, dodolor pendengar perempat dari Palembang, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Mita Dinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa

0: yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pesantren Nusantara, bahkan di mana saja berada, yang dapat mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM dan juga aplikasi kami RRI Digital. Seperti biasa pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan ada di obrolan komunitas. Dan hari ini Cik Mita masih bersama dengan Miss Shout Sumatera Selatan 2020. Dan juga informasinya hari ini bahwasannya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang. Jadi dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang juga bisa menonton langsung siaran ini melalui YouTube kami dan aplikasi kami RRI Digital. Serta kalaupun ada pertanyaan, boleh komen di YouTube dan juga WhatsApp kami di 0897-7884-884. Kalau dari line telepon bisa dak cek? Bisa juga di 0711-351-6556. Dan hari ini kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman kita dari Miss Youth Sumatera Selatan 2026. Ada Fatima dan juga Silvi. Nah, jadi Fatima dan Silvi ini juga akan mewakili Sumatera Selatan ke tingkat nasional dulu. Jadi dengan tema kita ialah dari panggung Sumsel ke panggung nasional, kisah Miss Youth Sumatera Selatan. Langsung saja tanpa berlama-lama kita berkenalan terlebih dahulu nih sama dua narasumber kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi teman-teman.
1: Oke,
0: mungkin yang punya Silvi boleh ditarik sedikit mikrofonnya. Nah, gimana kabarnya hari ini Silvi dan Fatima nih?
1: Baik kak, alhamdulillah.
0: Baik, aduh, dari minggu kemarin nih Mita sudah ngobrol sama teman-teman dari Miss Youth Sumatera Selatan. Dan dengan seribu ceritanya pastinya hari ini kita bakal tambah banyak lagi ceritanya. Karena teman-teman kita ini juga bakal jadi perwakilan Sumatera Selatan ke panggung nasional. Tapi sebelum itu lebih banyak ngobrol lagi, boleh kenalan dulu deh Silvi sama Fatima sama pendengar Pro 4 dari Palembang, silahkan.
2: Perkenalkan semuanya, nama aku Fatima Zahra, biasanya dipanggil Rara. Aku dari Politeknik Pariwisata Palembang, semester 3.
0: Oke.
1: Halo semuanya, selamat siang. Selamat pagi. Saya Silvi dari SMA Negeri 10 Palembang, kelas 12.
0: Oke, jadi kelas 12 dan juga Fatima tadi kuliah ya?
2: Iya.
0: Semester berapa?
2: Semester 3.
0: Oke, pendengar Pro 4 RRI Palembang. Jadi tadi ada Silvi dan juga ada Fatima yang bakal ngobrol sama kita tentang tema dari panggung Sumsel ke panggung nasional. Nah, pendengar Pro 4 RRI Palembang pasti bakal pengen tahu nih, kira-kira apa sih yang menjadi alasan teman-teman kita nih untuk ikut ke ajang Miss Youth Sumatera Selatan 2026. Kalau kita boleh flashback nih teman-teman, ini pageant pertama teman-teman atau udah pernah nih ikut pageant-pageant sebelumnya?
2: Kalau dari aku udah pernah ikut kak sebelumnya. Mm-hmm. Itu wakil dua gadis kesehatan sama mm-hmm. Miss Optimal Talented juga.
0: Oke, udah sering ya. Ini yang ketiga berarti?
2: Ini yang ketiga.
0: Nah, kalau dari Silvi sendiri?
1: Kalau dari aku ini pageant pertama sih kak.
0: Pageant pertama dan langsung ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana perasaannya pageant pertama nih?
1: Iya, awalnya masih canggung, masih belum bisa berbaur. Tapi semakin lama semakin enjoy sih kak.
0: Oke. Ini kalau boleh tahu, kalau Fatima kan pageant ketiga, pasti ada ketertarikan yang pengen lebih, apa ya istilah kata tuh, lebih mendalami lagi dunia pageant. Nah kalau Silvi sendiri, ini kan pageant pertama nih, kalau boleh tahu alasannya kenapa Silvi akhirnya memilih ikut pageant?
1: Awalnya tuh ngeliat dari kakak-kakaknya sosialisasi ke sekolah kan kak. Terus ada teman juga yang udah ikut, diajakin dan juga nyoba-nyoba aja sih kak awalnya. Dan juga buat ngembangin diri, buat ngelatih percaya diri, gitu-gitu aja sih kak.
0: Oke, kenal pageant awalnya dari mana Silvi?
1: Dari kakak-kakaknya sosialisasi ke sekolah.
0: Oh, ke sekolah-sekolah. Yeah. Oke, dan akhirnya tertarik. Kalau dari media sosial Silvi pernah lihat nggak pageant-pageant yang bertebaran di media sosial?
1: Banyak sih kak, tapi belum ada ketertarikan. Tapi pas kakak-kakaknya dari misiut sosialisasi ke sekolah, nggak tahu kenapa jadi tertarik.
0: Oke, jadi lebih tertarik ya. Nah, kalau Fatima sendiri pageant ketiga nih, awalnya terjun ke dunia pageant usia berapa berarti?
2: Baru tahun kemarin kak, 2025.
0: Oke, 2025 ya. Sampai dengan saat ini berarti? Waduh, itu pageant ketiga. Awal-awal pageant ini ketiga, kenapa memilih Miss Youth?
2: Karena Miss Youth ini kan udah famous banget gitu. Dunia pageant, jadi apa salahnya aku nyoba dan gak taunya bisa menjadi perwakilan Sumsel.
0: Oke, awalnya coba-coba ya, akhirnya bisa jadi perwakilan Sumsel. Tapi kan lagi sibuk-sibuknya kuliah nih, semester 3 ya. Banyak mata kuliah yang juga mana Fatima baru bersosialisasi dengan lingkungan kampus lagi di semester ketiga. Bagi waktunya seperti apa Fatima?
2: Sebenarnya kalau membagi waktu tuh aku udah biasa kak, dari SMA emang udah kegiatan tapi bukan pageant.
0: Okay.
2: Jadi menurut aku bukan suatu hal yang susah untuk membagi waktu antara kuliah sama pageant.
0: Okay. Nah, Fatima dan juga Silvi, kita bakal break dulu sebentar. Sembari kita tunggu dulu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan masuk dari pendengar Perempat dari Palembang ataupun dari teman-teman yang nonton melalui YouTube, kita boleh komen-komen ya, pertanyaan-pertanyaan atau semangat-semangat untuk Fatima dan juga Silvi nih yang mau ke panggung nasional. Kita akan ulik lebih dalam lagi nantinya tentang persiapan mereka ke tingkat nasional. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di obrolan komunitas, masih bersama teman-teman kita dari Miss Show Sumatera Selatan 2026. Ada Fatima dan juga Silvi. Tentang tema kita ialah dari panggung Sumsel ke panggung nasional, kisah Miss Show Sumsel. Tadi sudah cerita juga bahwasanya ini pageant ketiganya Fatima ya.
1: Iya Kak.
0: Nah, yang ini pageant pertamanya Silvi. Ketertarikannya karena memang ada teman-teman dari Miss Show Sumatera Selatan yang datang ke sekolah. Oke. Nah, ini kan teman-teman, apalagi Silvi nih, pageant pertama tiba-tiba juga ke tingkat nasional. Kalau boleh tahu, kemarin kan Nita juga sempat ngobrol nih sama teman-teman lain dari Miss Show Sumatera Selatan, kan ada 4 perwakilan. Pastinya ada perjalanan dong di balik akhirnya kalian dipilih untuk berangkat ke tingkat nasional. Kira-kira kalau kita boleh flashback sedikit, apa aja sih yang sudah teman-teman lewati di ajang Miss Show Sumatera Selatan ini? Mungkin dari Silvi dulu, boleh silakan.
1: Kalau perjalanan buat sejauh ini banyak sedihnya sih Kak, soalnya juga pisah sama teman-teman yang lain, dan juga ada perasaan senang karena bisa jadi perwakilan Sumsel, apalagi langsung ke tingkat nasional di pageant first time ini. Segitu aja sih.
0: Oke, berarti emang banyak sedihnya ya karena harus pisah sama teman-teman. Nah, kalau dari Fatima sendiri gimana Fatima?
2: Kemarin pas pemilihan regional Sumsel itu pastinya banyak yang dikorbanin Kak. Keringat, air mata, perjuangan juga. Dan itu gak lama itu kemarin, hampir sebulan kalau gak salah, dari awal banget sampai grand final. Dan pas grand final itu yang ditunggu-tunggu, karena puncaknya kan di malam grand final. Jadi semuanya tuh emang jor-joran, pastinya siapa sih yang gak pengen menang gitu. Jadi perjuangan itu emang dikeluarin pas grand final kemarin.
0: Oke, berarti bener-bener semua yang dikuasain, mulai dari bakat segala macem, jor-joran di malam grand final. Nah, teman-teman belajar apa aja sih ketika kemarin di Miss Youth Sumatera Selatan, yang mana mungkin itu teman-teman belum menguasai sebelumnya? Pelajaran-pelajaran baru apa nih yang didapatin dari ajang Miss Youth Sumatera Selatan?
2: Kalau kemarin itu kami ada kayak materi gitu Kak. Jadi ada materi kecantikan juga, public speaking. Kalau menurut aku yang paling berpengaruh itu public speaking, karena kan di pageant itu gak cuma cantik doang Kak ya. Jadi perlu brand juga dan cara ngomong. Dan pas materi public speaking itu bikin aku ternyata ilmu baru itu emang penting gitu. Karena aku ngerasa public speaking aku gak terlalu bagus gitu ya. Jadi pas dapat masukan dari materi itu, jadi nambah wawasan juga gimana cara public speaking yang bagus.
0: Oke, berarti emang belajar hal barunya di public speaking ya kalau bener, untuk Fatima. Kalau untuk Silvi sendiri apa nih hal-hal baru yang didapetin ketika mengikuti proses seleksi Miss Youth Sumatera Selatan?
1: Ya, seperti kata Kak Rara tadi, kan kita ada beauty class, yaitu belajar makeup. Itu berpengaruh banget sih buat sehari-hari. Dan juga kita diajarin cara duduk, mungkin cara jalannya, cara ngomong sama orang. Itu berpengaruh banget sih Kak.
0: Oke, berarti banyak hal-hal baru ya. Pastinya juga bertemu orang-orang baru nih ketika kalian mengikuti seleksi Miss Youth Sumatera Selatan. Tapi nih, dari seluruh tahapan yang teman-teman jalanin kan, tadi kata Fatima sendiri, hampir satu bulan sampai di malam grand final. Kira-kira apa nih yang menjadi tantangan atau yang paling menguji mental kalian deh? Kalau make up kan okelah, kita cewek basic pasti ada gitu make up dikit-dikit. Hal-hal apa sih yang paling menguji mental dan kepercayaan diri kalian sendiri ketika kalian ada di seleksi Miss Youth Sumatera Selatan yang kata Fatima tadi hampir satu bulan sampai malam grand final?
2: Kalau dari aku yang paling menguji mental itu sebenarnya gak terlalu yang gimana-gimana Kak ya. Tapi kan karena itu tuh cewek semua, miss kan, karena biasanya bujang gede sering bujangnya gitu. Ini kan miss jadi cewek semua, jadi ngelihat cewek-cewek yang lain tuh kayak ya pasti ada rasa insecure Kak ya, yang mungkin lebih cantik atau catwalknya lebih oke, mungkin ngelihat orang lain. Tapi aku gak terlalu yang memikirkan banget, karena kan kita harus pede-pede aja gitu daripada kita kena mental. Jadi aku lebih nggak terlalu mikirin yang gitu sih kak.
0: Oke, kalau Silvi sendiri gimana nih pageant pertama ya, langsung ketemu orang banyak cewek-cewek juga gitu kan, itu gimana Silvi?
1: Banyak deg-degannya sih kak, dan juga pasti ada rasa takut kalah, rasa takut mungkin jatuh pas lagi catwalk atau posenya yang salah, itu yang paling ditakuti sih kak. Oke. Dari perjalanan.
0: Oke, dari perjalanan satu bulan itu ya, panjangnya waktunya. Itu ada karantina nggak sih teman-teman?
2: Ada kak.
0: Ada karantina. Oke, ketika karantina itu berarti di berapa besar nih? Atau memang seluruh yang ikut Miss Shot Sumatera Selatan itu ikut karantina? Atau enggak, yang terpilih 10 besar gitu?
2: Kan sebelum grand final ada semifinal dulu kak. Jadi after semifinal itu ada top 30-nya. Jadi 30 itu yang ikut karantina sama grand final.
0: Oke, berarti rame ya, 30 ya.
2: Rame banget.
0: Rame banget ya. Nah, ada pertanyaan masuk nih dari WhatsApp kita. Ada Rara di Indralaya katanya, apa pengalaman yang paling tidak terlupakan nih selama ada di panggung Miss Youth Sumatera Selatan nih kakak-kakak? Oke, mungkin dari siapa dulu yang mau jawab, Fatima atau Silvi dulu nih pertanyaan dari Rara. Pengalaman yang paling tidak terlupakan katanya.
2: Oke, mungkin dari aku dulu kak ya. Pengalaman yang gak terlupakan itu pas grand final. Karena aku kan sebagai winner-nya kak, jadi kayak gak percaya gitu. Jadi pas to last standing itu udah kayak ngerasa bangga, terharu. To last standing itu aku udah nangis. Karena walaupun emang gak jadi winner, at least aku udah jadi to last standing gitu. Jadi pas dijadiin, dipersembahin jadi winner, itu pecah sih jujur.
0: Berarti itu ya.
2: Iya kak.
0: Kalau dari Silvi sendiri gimana Silvi?
1: Ya seperti kak Lara, pas malam grand final sih kak, yang lebih deg-degannya, lebih ngerasa takutnya. Dan juga itu kan ada pemilihan top 12 dan top 5. Pas top 12 diumumin itu jujur lega, tapi masih ada rasa takutnya. Pas setelah diumumin top 5 itu udah lega banget sih kak, setidaknya aku top 5.
0: Oke. Berarti emang benar-benar sedeg-degan itu ya.
2: Iya, kak.
0: Aku belum pernah sih ngerasain experience berada di tengah-tengah malam grand final pemilihan satu miss ya, tapi dengar cerita dari Fatima dan juga Silvi kayaknya seru ya, rame, terus juga banyak deg-degannya gitu kan. Nah, berarti kan teman-teman nih akan mempersiapkan diri untuk berangkat ke tingkat nasional nih. Kalau kemarin aku udah cerita mulai dari baju kak, segala macam kami persiapkan untuk berangkat. Nah, kalau Fatima sama Silvi sendiri sejauh ini persiapannya udah berapa persen sih untuk berangkat nanti ke Surabaya ya? Ke Surabaya nanti untuk tingkat nasional.
2: Kalau dari aku mungkin terhitung sudah 80% kak. Karena emang udah dipersiapin semua, 20%-nya itu sisa mungkin perlu latihan catwalk lagi, public speaking lagi. Sisa 20% itu latihan-latihan doang sih menurut aku kak.
0: Latihan lagi ya. Kalau dari Silvi gimana Silvi?
1: Kalau dari aku rahasia dong kak.
0: Oke, rahasia ya, karena kita bakal ketemu lebih banyak lagi orang di sana. Nah berarti Fatima dan Selvi otomatis harus izin dong untuk pendidikannya.
2: Iya benar kak.
0: Itu berapa lama di Surabayanya?
2: Sekitar 10 hari.
0: Kurang lebih 10
2: kurang
0: hari.
2: Lebih bisa kurang bisa lebih itu kak.
0: Oke, nah untuk pendidikannya gimana nih teman-teman? Kan Fatima masih kuliah semester 3, Silvi masih sekolah SMA. Itu perizinannya kalau dari sekolah dan kampus seperti apa sih?
1: Kak Amil didukung langsung dari Dinas Pendidikan sih kak. Jadi udah dapat surat dispennya dan surat perintah kalau boleh diizinin gitu.
0: Oke, berarti emang dari Dinas Pendidikan langsung ya yang kasih surat dispensasi ke sekolah. Jadi untuk sekolah aman ya. Untuk kegiatan belajar mengajarnya aman, berarti dari jarak jauh dulu. Nah, kalau dari keluarga nih, sebenarnya keluarga mendukung gak sih teman-teman ikut pageant? Kayak Silvi kan baru pageant pertama nih, mana juga tertariknya gara-gara kakak-kakak dari Miss Youth Sumatera Selatan datang ke sekolah. Itu dari orang tua, feedbacknya seperti apa sih? Tanggapan orang tua ketika teman-teman bilang mau ikut Miss Youth Sumatera Selatan dan akhirnya terpilih ke tingkat nasional seperti itu.
1: Jujur kalau aku, keluarga belum tahu kak, malahan pas awal aku ikut.
0: Oh, pas daftarnya masih di, ini belum kasih tahu keluarga.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kan kami ada ngepost Twibbon, dan di situ keluarga baru tahu sih, dan langsung support penuh.
0: Oke, support penuh ya. Kenapa memilih diam-diam nih dari keluarga pertama-tamanya?
1: Belum berani ngomong aja sih kak.
0: Belum berani jadi, ngomong.
1: Keluarga taunya pas setelah ngepost Twibbon.
0: Oke, kalau Fatima gimana? Ini kan pageant ketiga nih.
2: Iya, sebenarnya keluargaku ngedukung aja kak, karena emang keluargaku dari aku kan dari dulu tuh udah kegiatan walaupun bukan pageant. Jadi emang dari dulu ngedukung. Jadi pas ikut pageant ini dukung penuh banget sih kak.
0: Oke, berarti emang benar-benar support keluarga nomor satu ya. Pendidikan juga dari dinas pendidikan langsung, keluarga udah oke. Tinggal persiapan diri nih. Kalau teman-teman tadi kan persiapannya udah pastinya sangat matang. Selain nantinya akan ada penampilan nih teman-teman ya, ada Silvi dan Fatima. Kira-kira apa sih yang bakal teman-teman kasih tunjuk nantinya? Dan mungkin ngebawa nama daerah ya, pastinya Sumatera Selatan ke tingkat nasional. Apa aja yang bakal kalian kasih lihat nih? Apakah kalian membawa satu kesenian daerah atau membawa satu identitas daerah seperti songket dan lain sebagainya?
2: Kalau dari aku itu, kami nanti ada challenge national costume kak.
0: Oke.
2: Jadi mungkin di national costume itu kita bisa memperkenalkan Sumatera Selatan kepada Indonesia gitu.
0: Oke, national costume ya, berarti di national. Kalau selfie sama?
1: Sama, dan juga kami ada video advokasi. Silvi bawain salah satu tari Sumatera Selatan juga sih kak.
0: Oke, berarti emang persiapannya udah banyak ya teman-temannya, udah bisa dikata kayak kata Fatima tadi 80%. Oke, kita masih bakal buka nih sesi pertanyaan buat teman-teman yang dodolor pendengar perempat dari Palembang yang mau tanya lebih banyak lagi bareng Silvi dan juga Fatima nih melalui line telepon kita di 0711-351-656 atau di WhatsApp kita di 0897-788-4884 serta melalui live YouTube kami Pro 4 RRI Palembang. Nah, kita masih bakal lanjut ngobrol lagi nih sama Silvi dan juga Fatima. Kalau tadi persiapannya sudah 80%. Nah, bagaimana dengan support? Kita tadi kan dinas pendidikan support untuk ininya ya, apa maksudnya tuh dispensasinya? Kalau dari stakeholder lainnya nih, misal dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, itu ada support nggak sih buat teman-teman dari Miss Youth Sumatera Selatan sendiri?
2: Kalau kemarin kami barusan audiensi dengan salah satu dinas di kota di Sumatera Selatan, itu disebut PAR. Dan itu kami masih banyak audiensi lagi setelahnya, karena kemarin itu yang audiensi pertama ya. Iya, jadi masih banyak lagi yang bisa, stakeholder yang bisa mendukung kami gitu kak, berharapnya gitu.
0: Berharapnya gitu, mudah-mudahan ya memperlancar lah pokoknya keberangkatan kalian ke Surabaya. Ini berangkatnya tanggal berapa nih kalau boleh tahu?
2: Tanggal 8 itu kami udah di sana kak.
0: Tanggal 8 udah di sana, berarti
1: November.
0: Berarti dari tanggal 7 November 6 November sudah persiapan keberangkatan ya teman-teman. Oke. Nah, ini ada komentar satu melalui WhatsApp kita juga nih. Katanya gimana dari masyarakat Sumatera Selatan nih kak, dari Bagus di Tanjung Api-Api. Apa aja sih yang teman-teman dari Miss Youth Sumatera Selatan lakukan untuk teman-teman kita di Kota Palembang dan sekitarnya? Adakah kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat? Oke, pengabdian ke masyarakat nih teman-teman dari Miss Youth sendiri, ada kegiatan yang seperti itu nggak sih?
2: Kalau kami itu ada advokasi kak, dan advokasi itu pastinya harus dilakukan secara langsung gitu. Mungkin ada advokasi yang langsung terjun ke masyarakat. Okay. Cuma kalau dari aku sendiri, advokasi aku itu tentang tentang kesehatan. Jadi mungkin kedepannya aku bakal merealisasikan itu kepada masyarakat pastinya, karena advokasi itu emang harus dilakuin kak.
0: Oke, okay. Kalau dari Silvi sendiri gimana nih Silvi?
1: Video advokasi aku berbau budaya sih kak. Dan juga aku mungkin nanti kunjungan mungkin ke tempat wisata, museum, dan banyak sih kak.
0: Oke, berarti kalau dari teman-teman Museum Sumatera Selatan sendiri lebih ke video advokasinya ya, memperkenalkan Sumatera Selatan. Nah, kita masih bakal ngobrol lagi teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang bersama dengan Miss Youth Sumatera Selatan 2026. Ada Fatima dan juga Silvi pagi hari ini. Untuk kamu juga yang belum sempat nanya di segmen ini, boleh dari sekarang kirim pertanyaannya melalui WhatsApp kita di Pro 4 RRI Palembang, karena setelah ini kita akan kembali lagi di obrolan komunitas bersama dengan Miss Youth Sumatera Selatan 2026 dengan tema kita dari panggung Sumsel ke panggung nasional, kisah Miss Youth Sumatera Selatan 2026. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: bagian tadi.
1: Abah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah ke nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di obrolan komunitas, masih bersama dengan Miss Youth Sumatera Selatan 2026. Ada Fatima dan juga Silvi, yang mana tema kita pagi hari ini ialah dari panggung Sumsel ke panggung nasional, kisah Miss Youth Sumatera Selatan 2026. Dodolor, pendengar Pro 4 dari Palembang, kalau ada pertanyaan, Cek Mita masih nampung pertanyaan Dodolor melalui WhatsApp di 0897-7884-8884. Langsung saja kita kembali ngobrol bareng teman-teman kita dari Miss Youth Sumatera Selatan, ada Silvi dan juga Fatima. Nah, tadi kita sudah ngobrolin tentang persiapan nih, teman-teman. Kira-kira nih, harapan teman-teman ke tingkat nasional ini seperti apa sih gitu? Pulang bawa kemenangan kah atau gimana nih teman-teman?
1: Kalau dari aku pastinya berharapnya menampilkan yang terbaik, dan semoga mendapat hasil yang terbaik juga. Dan pastinya kita bawa pulang crown itu, dan semoga salah satu perwakilan dari Sumsel bisa mendapatkan crown, karena nanti Kak di top 3 nanti nggak langsung pulang ke Sumsel. Nanti ke Jakarta dulu, dan beberapa kunjungan ke beberapa tempat, baru nanti pulang ke Sumsel dulu.
0: Okay, berarti emang top 3-nya ya yang masih bisa jalan, masih harus jalan-jalan ke beberapa kota lagi dulu, baru pulang ke Sumsel lagi. Berarti kan perwakilan dari Sumatera Selatan sendiri ada 4 nih, teman-teman, duanya persiapan udah okay, mateng, juga tinggal 20% ya latihan-latihan sendiri. Sampai dengan hari ini, teman-teman masih latihan gak sih? Intensitas waktu untuk latihan itu kira-kira dalam satu minggu itu bisa berapa kali untuk persiapan berangkat ke tingkat nasional ini?
2: Kalau dari aku, seminggu tuh bisa 3 atau 4 kali sih Kak, latihan buat latihan bakat, latihan catwalknya, pose-posenya gimana, gitu.
0: Okay. Kalau dari Fatima sendiri gimana?
1: Kalau dari aku sebenarnya nggak nentu Kak ya, karena kan kuliah juga sama ada beberapa kegiatan lain. Kalau dihitung itu mungkin 2-3 kali seminggu itu latihan catwalk doang, di luar latihan talent sama semuanya. Karena menurut aku Miss Youth ini lebih ke entertain. Jadi emang catwalk itu kan entertain tuh, cara-cara dia muter. Jadi aku mau nguatin di situ sih Kak.
0: Okay. Nah, dengan terpilihnya teman-teman menjadi perwakilan Sumatera Selatan nih di ajang nasional dari Miss Youth Sumatera Selatan sendiri, media sosial teman-teman sekarang untuk masanya sebanyak apa sih? Kalau ada postingan baru nih gitu, pasti bakal rame gak sih kalau dengan membawa nama Miss Youth Sumatera Selatan saat ini?
1: Ya pastinya rame banget Kak, karena kan apalagi kalau collab sama portal pageant, itu kan pasti bakal rame banget. Dan dengan jadinya Miss Youth ini emang berpengaruh banget ke media sosial Kak.
0: Okay. Kalau dari Silvi sendiri gimana? Silvi sendiri? Ya Silvi kan?
1: Iya.
0: Okay. Silakan Silvi.
2: Ya buat postingan itu bisa ribuan sih Kak yang liatnya, dan juga berpengaruh banget buat nambah followers, nambah yang ya untuk kenalan tuh berpengaruh banget sih Kak.
0: Makin banyak relasi juga ya teman-teman, apalagi mungkin sudah mulai mutualan sama Miss Youth dari daerah lain juga akhir-akhir ini sebelum nantinya bertemu langsung di Surabaya. Nah, ini ada pertanyaan masuk juga nih dari WhatsApp kita, dari katanya Intan, kali ini Intan di Palembang, tepatnya di Pelaju Kak Mita. Kalau aku tertarik untuk gabung jadi Miss Youth Sumatera Selatan di 2027, aku bisa dapat info dari mana nih Kak Mita, katanya seperti itu. Itu infonya dari mana teman-teman kalau ada yang pembukaan pageant baru seperti itu?
1: Pastinya dari Instagram kita Kak, karena kan Instagram kita nanti buka flyer open recruitment, dan pastinya itu bakal collab sama portal pageant juga, harusnya masuk ke FYP mereka. Dan juga Miss Youth ini bakal sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke instansi-instansi, biar nama Miss Youth ini open recruitmentnya tuh kelihatan gitu, terdengar.
0: Sama seperti Silvi tadi ya, berarti dari sekolah ke sekolah, Silvi taunya di sana. Oke, tadi umur juga dari usia berapa tadi teman-teman?
1: 16 sampai 21, ya? Kak.
0: Sampai 21, 5 tahun nih kalau kamu masih di antara umur itu. Mungkin kamu bisa bergabung di 2027 nanti. Karena setiap tahun ya teman-teman, iya, pastinya benar, akan ada miss-miss baru juga. Nah, ini kan teman-teman bakal berangkat nantinya ke Surabaya ya tadi. Kira-kira gimana nih teman-teman? Potensi-potensi yang ada di Sumatera Selatan atau budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan untuk dibawa ke Surabaya nanti, sebesar apa sih potensinya gitu, budaya-budaya kita ini?
1: Tentunya budaya di Sumatera Selatan ini banyak banget kak, ya. Kan Sumatera Selatan itu gak cuma Palembang, jadi emang benar-benar banyak. Jadi harusnya potensi kita untuk memperkenalkan budaya, pariwisata, atau ikon-ikon di Sumatera Selatan itu harusnya lebih besar lagi, Kak. Dan dengan adanya video profile dari kami, video advokasi harusnya itu bisa menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan ke Indonesia, Kak.
0: Oke, itu menurut Fatima. Kalau menurut Selvi gimana nih?
2: Kalau dari aku, mungkin dari video advokasi juga, video profile, dan juga mungkin nanti ada challenge kostum di situ sih kak, nunjukinnya kalau kami dari Sumsel nih gitu.
0: Oke, ciri khas Sumselnya, iya, ya benar-benar dibawa langsung ke Surabaya. Nah, ini nih teman-teman, mungkin kan banyak di antara kita anak-anak muda yang ingin coba masuk ke dunia fashion nih, tapi memang terkadang itu kita kan sebagai anak muda juga minder nih untuk tampil di depan umum dan mencoba hal-hal baru seperti pageant, seperti halnya Silvi tadi nih, pageant pertamanya langsung hoki ke tingkat nasional juga. Ini gimana nih menurut teman-teman cara untuk kita atau pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin punya keinginan untuk terjun ke dunia pageant tapi masih minder karena memang baru pageant pertama, terus juga masih kayak takut-takut gitu deh untuk mencoba hal-hal baru seperti dunia pageant ini.
2: Kalau dari aku, ya coba dulu aja sih kak, karena aku awalnya juga coba-coba, dan di sana juga kita banyak diajari nggak cuman tentang gimana pembawaan, kita juga diajarin buat percaya diri, buat mudah bersosialisasi sama yang lain juga, gitu.
0: Oke, nah kalau dari Fatima nih gimana nih?
1: Kalau dari aku sebenarnya jangan takut mencoba, karena gagal itu pasti menjadi salah satu jalan kita. Setelah gagal pastinya ada hal-hal baru yang lain. Dan boleh cerita sedikit kak?
0: Boleh, silahkan.
1: Aku kan awal ikut pageant itu dari gadis kesehatan, bujang gadis kesehatan, dan dapat second runner up, wakil 2. Dan itu jujur first pageant, jadi makanya agak deg-degan pas ikut. Dan gara-gara itu aku bisa lanjut lagi nih ke Miss Optimal sampai ke Miss Youth ini. Jadi bujang gadis kesehatan itu awal yang bagus untuk aku, walaupun emang gak sesuai keinginan gitu, tapi karena siapa sih kak yang gak mau menang gitu, jadi walaupun aku cuma dapat second runner up, aku bisa dapat di Miss Youth ini gitu.
0: Oke, di Miss Youth ini jadi winner ya?
1: Iya kak.
0: Oke, nah ini kita gak kerasa ada di penghujung obrolan kita, di obrolan komunitas nih teman-teman pendengar Perempat dari Palembang, dan juga ada Silvi dan Fatima nih. Kira-kira aku mau tanya sama teman-teman terakhir nih, apa harapan teman-teman untuk ajang Miss Youth Sumatera Selatan tingkat nasional ini? Harapannya apa nih untuk dibawa, untuk mengharumkan nama Sumatera Selatan?
2: Ya kalau menurut aku, ya aku berharapnya bisa mungkin untuk menang dan juga bisa lebih baik di sananya, dan dan pede.
0: Itu aja?
2: Iya.
0: Oke, kalau dari Fatima gimana?
1: Kalau dari aku mungkin bukan berharap untuk aku doang, tapi untuk keempat-empat dari Sumsel, semoga bisa menampilkan yang terbaik, bisa mendapatkan hasil yang terbaik, dan semoga salah satu dari kami bisa mendapatkan Crown di Surabaya itu.
0: Oke, cakep. Bawa pulang ya, kenalin. Amin. Sama kita-kita di nanti kalau bawa pulang kita kesini lagi. Kita kasih tahu sama pendengar Pro 4 dari Palembang bahwasanya perwakilan kita dari Mission Sumatera Selatan berhasil nih bawa Crown dari Surabaya ke Palembang, iya, ke Sumatera Selatan. Nah, closing statement deh dari teman-teman mungkin boleh berupa kata-kata motivasi buat anak-anak muda Sumatera Selatan terakhir. Silahkan.
1: Kalau dari aku, jangan takut untuk mencoba. Percaya diri. Tunjukkan siapa diri kamu sebenarnya.
0: Oke. Kalau dari Sylvie sendiri?
2: Ya, kalau dari aku juga, jangan takut untuk mencoba. Gak apa-apa kita gagal, karena itu suatu perjalanan.
0: Oke, tidak apa-apa gagal karena itu merupakan satu perjalanan. Oke, terima kasih ya untuk Sylvie dan juga Fatima sudah cerita sama Mita di sini, sudah cerita sama pendengar Pro 4 RRI Palembang juga untuk ajang Miss Youth Sumatera Selatan di tingkat nasional ini. Nah, dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang juga yang sudah bergabung, terima kasih sudah mendengarkan dan juga bertanya hari ini bersama teman-teman kita di obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Sekalian deh, Mita juga pamit dari ruang dengar Anda ya, karena setelah ini bakal ada teman-teman lain yang menemani di Sriwijaya siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI.
7: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan

Satu Manci Bice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kembali di sini ada Kulo Ce Ilham untuk Sriwijaya Siang edisi kali ini di Rabu tanggal 23 September 2026. Ini kita bakal sama-sama sampai jalan kaki tuntas di jam 15 petang. Ini kita bakal awali perjumpaan kita di rompok kita dengan informasi terkait dengan tema kesenian, dan kemudian dilanjutkan kembali ada Teras UMKM ya. Pecah biasa kita bakal menghadirkan pegiat UMKM yang ada di Kota Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya. Dan kita berlanjut di jam 12 sama dengan jam 13 kita punya informasi dan juga lagu hiburan Merewangi Makan Siang Manci Bice Galo-galo, dan juga kegiatan pada di jam 13 sama dengan jam 14. Jadi kita kembali bergabung bersama dengan Pro 4 FM Jakarta untuk menyimak kembali program Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi di Pro 4 FM Palembang. Ini jam 14 sampai dengan jam 15 di Besanjo dengan pantun dan juga puisi yang kagetnya Pacak Manca Bica ikuti bersama ya. Baik, dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, Maceh Beca di Rompok Kito dengan informasi kesenian. Ini kembali kami ketengahkan. Dan kami menyapa juga di jam-jam sema ini untuk Maceh Beca yang masih sigat, masih sibuk dengan rutinitas. Yang dimana kalau Rabu itu kayaknya memang banyak tugas-tugas yang belum selesai, Maceh Beca ya. Ya, dan kalau ngomongin soal kesenian, kalau mengenai kesenian ini memang unik ya, Maceh Beca, terutama dari yang ditampilkan. Nah, uniknya ngapo kayak informasi yang siko ini, yaitu ada wayang tani. Wayang tani Cak Mano sih, Cak Ilham. Ini mengenai narasi kesenian dari rahim pertanian. Itu nama Maceh Beca ya. Dan tentunya juga ini kalau kita jingok secara lebih luas, di mana mengenai wayang tani ini memang menyangkut dengan dunia pertanian kian jadar generasi muda, kayak itu nama Cibeca ya, yang terpinggir ke oleh modernitas yang dianggap usang dan bahkan tidak lagi menjanjikan. Dan dari keresahan itulah pegiat seninya mencari supaya pertanian kembali populer, tidak melalui ceramah, khotbah atau kampanye, tapi melewati boneka wayang kontemporer seperti itu. Dan nama Mangce ini Ayi yang menjadikan wayang sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan marwah dunia pertanian, bukan wayang biasa tapi wayang customis ini sebutannya ya, tidak kolot dan juga punya daya fleksibilitas untuk pacar digunakan di berbagai seni pertunjukan kontemporer. Dan selama ini wayang identik dengan dalang dan juga gamelan, Ayi berupaya untuk mendekonstruksi ke bahwasannya wayang tidak melulu cak itu. Wayang ini menurutnya harus punya fleksibilitas dan juga resensi untuk mampu hidup di dunia kontemporer. Dan selain itu Maceh Beca, eksistensi mengenai wayang tani ini memang masih sangat terbatas, yaitu cuma beberapa daerah bae atau di tempat Maceh Ayi ini tadi yang memainkan wayang tani ini tadi Maceh Beca ya. Dan kalau dari gambar yang ada di depan hadapan Cak Ilham dia nih, kalau wayang kan biasanya wayang kulit ya, dibikin dari kulit yang kemudian dibentuk dengan beberapa tokoh. Dan begitu sebaliknya juga, ini wayang tani menggunakan wayangnya itu dibikin dari kayak bekas apa nih, anyaman padi itu nama Cibice ya. Dan kemudian dibentuk dengan tokoh-tokoh yang ditampilkan pada pertunjukan wayang tani ini, Cibice. Yang penasaran, mudah-mudahan kaki kita punya kesempatan ya untuk menyaksikan langsung pertunjukan wayang tani yang unik ini, Maceh Beca.

0: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba. Karena judol bikin kantong jebol.

Sono, mampir di Perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Iya baik, banyak bicara ragam kesenian di Indonesia. Ini salah satu hal yang juga menarik untuk kita ketahui sama-sama ya. Yaitu ada kesenian Buncis, ini sebutannya. Nah ini sebuah cerita dari Cimande, Raja Pola yang ada di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat, Manci Beca ya. Dan dolor-dolor di sebuah sudut kecamatan Raja Pola, Tasikmalaya, suara angklung dan juga dok-dok ini masih terdengar akrab dari kampung Cimande. Dan meski dunia bergerak begitu cepat, warga kampung ini masih menjaga satu tradisi lama yang konon katanya sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Dan kesenian itu bernama Buncis. Bagi masyarakat Cimande, Buncis ini bukan cuma sekedar hiburan bae, tetapi ini sebagai identitas, kebanggaan, sekaligus pengikat kebersamaan. Dan sejarah kesenian Buncis ini tidak tertulis dalam buku-buku besar, melainkan hidup melalui cerita-cerita yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Dan menurut penuturan sesepuh dan juga para pemain Buncis, kesenian ini sudah ada sejak tahun 1935. Sudah cukup lama manca-manca ya. Alatnya sederhana, yaitu cuma angklung dan juga dok-dok. Dulunya ada trompet, tetapi sudah rusak dan juga tidak digunakan lagi. Dan menurut penuturan Asep Purnama selaku koordinator, yaitu dari kesenian ini menyatakan bahwasanya alat musik angklung masih asli dari tahun yang sama sejak Buncis ado. Dan selain itu, kesenian ini juga digunakan dalam hitanan, acaranya, dan syukuran maupun juga acara hiburan lain. Meski tidak ada catatan resmi, tetapi tradisi lisan inilah yang kemudian menegaskan bahwasanya Buncis bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dan juga dolor-dolor, kini Buncis tidak lagi tampil sesering masa keemasannya, di mana Buncis cuma tampil pada saat arak-arakan Agustusan yang kemudian diadakan oleh pemerintah kecamatan. Begitu manca-manca ya. Baik, dan kita masih akan dengan lagu hiburan juga. Sebelum kaki kita akan kembali lagi dengan informasi kesenian lainnya, tetap di sini di 88,4 FM 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pace

pertunjukan yang ngenjuk ke rasa kagum dan juga ketegangan. Dan kemudian Festival Budaya Nusantara ini dewek merupakan acara tahunan yang kemudian diselenggarakan oleh Prodi Antropologi Budaya ISBI Bandung yang menyajikan berbagai macam kebudayaan, yaitu mulai dari kesenian, kuliner tradisional dan juga seminar kebudayaan. Dan mengenai Festival Budaya Nusantara yang hadir di ISBI Bandung ini sebagai kampus seni, tentu punya keunikannya dewek. Yaitu mulai dari acara tersebut, ada ruang akademik tidak cuma diisi oleh kegiatan perkuliahan dan juga proses kreatif mahasiswa, akan tetapi juga ini menjadi ruang yang mempertemukan berbagai ekspresi kesenian. Dan Lais, ini merupakan kesenian tradisional yang berasal dari daerah Garut, Jawa Barat. Dan juga dalam pertunjukannya, pemain kesenian Lais ini sangat mengandalkan ketangkasan dan keberanian dengan berjalan dan juga beratraksi di pucuk tali yang kemudian digantung cukup tinggi, begitu Manci Bica ya. Baik, dan kita sudahi dulu untuk di rompok kita kesenian, karena saat ini sudah 54 menit melangkah dari jam 10 siang. Kita bakal beralih ke program Teras UMKM, menghadirkan pegiat UMKM yang ada di Kota Palembang yang saat ini juga sudah ada di studio kita Manci Bica ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk informasi kesenian yang tadi sudah Cilam bagi ke. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Sriwijaya Siang, Pompa TPM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, manca-bica, edulur-dulur, dimanapun merado, dan kali ini kita ada di informasinya, informasi sedengat tepat di jam 11. Manca-bica, tari Kabasaran, ini merupakan sebuah tarian perang khas dari daerah Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, yang kemudian dibawakan oleh penari Lanang. Dan tarian ini melambangkan keberanian, kekuatan, dan juga semangat perjuangan. Kemudian, penari Kabasaran, ini mengenakan kostum dengan warna abang, dengan atribut pecah pedang, tombak, dan juga perisai. Dan gerakan tarian yang tegas ini menggambarkan kesiapan para prajurit dalam menghadapi musuh. Dan tari Kabasaran ini menjadi salah satu warisan budaya Minahasa yang masih dilestarikan sampai dengan saat ini. Dan tarian ini juga sering ditampilkan dalam acara adat dan juga penyambutan sebagai simbol kehormatan. Kita ke informasi lain. Ya, dan kali ini ada tari Maengket yang merupakan sebuah tarian tradisional khas Minahasa juga dari Provinsi Sulawesi Utara yang menjadikan ungkapan syukur masyarakat. Dan tarian ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat dan juga budaya. Dan tari Maengket terbagi menjadi tiga babak, yaitu ada Mawei Kamberu sebagai syukur panen, ada juga Maramba untuk peresmian rumah, dan juga Lalayaan sebagai ajang pencarian jodoh. Setiap babak ini punya makna dan juga nilai kehidupan masyarakat Minahasa. Tari Maengket menjadi warisan budaya yang terus dijaga sama dengan saat ini. Dan tarian ini juga mencerminkan rasa syukur, kebersamaan, dan hubungan sosial masyarakat Minahasa. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 12.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecik main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: dengan keinginan kita. Masih pengen menikmati suasana santai di sebuah kafe, namun dengan hidangan yang tetap menyehatkan, kata Naman JBC ya. Karena sehat itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Jadi sebelum kita sakit, sehat ini harus kita jago, teman-teman JBC. Bagaimana sih Cik Ilham supaya nongki ataupun juga kumpul dengan kawan tetap dengan sajian-sajian sehat yang akhirnya juga tidak apa ya, apa bikin kita tuh menjadi resah dengan apa yang kita konsumsi. Kayaknya untuk di kali ini Teras UMKM Loka Kito edisi Rabu tanggal 23 September 2026 akan menjawab keinginan Manjabica itu. Karena ngapo? Karena saat ini di studio Perempat FM Palembang, Cik Ilham sudah bersama dengan pengelola kafe sehat, yaitu Adobice Vera Diana AMD. Kita sapa langsung. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Bu ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Apalagi nih sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Apalagi dengan minuman sehat ini kayaknya sudah ini-minian Cik ya. Sudah apa namanya tuh, menjadi sebuah kebiasaan Cik ya.
1: Kebiasaan lama.
0: Untuk menjaga kesehatan itu bukan kebiasaan ya, memang tuntutan kita ya.
1: Harus ya.
0: Harus itu, karena kalau sudah sakit segalanya pasti tidak lemak ya.
1: Nah itu.
0: Duit jadi tidak lemak kalau sakit.
1: Susah.
0: Susah ngapa-ngapain ya. Oke, baik, ini menarik nih mengenai kembali ke alam makanan dan juga minuman sehat. Yaitu berkaitan juga dengan kafe sehat yang kayaknya bakal launching ya.
1: Launching
0: dalam
1: hari
0: waktu
1: Sabtu.
0: Dekat. Hari Sabtu nanti. Ya. Wah, ini nih luar biasa nih.
1: Kita cicip-cicip makanannya, minumannya.
0: Akhirnya Palembang punya kafe sehat juga nih ya. Oke, baik. Tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu mengenai kita nyebutnya kalau di Perempat ini Bice. Atau
1: iya,
0: C.
1: Kalau
0: C Vera Dewe ini memang basicnya herbal juga mungkin atau tidak?
1: Otodidak. Banyak mengikuti berbagai pelatihan herbal, terutama karena menyenangi berawal dari kepengen lepas dari ngelihat mama yang
0: kimia,
1: sakit minumnya kimia tapi nggak sembuh-sembuh
0: itu.
1: Jadi akhirnya apa ya yang
0: kepikiran jadinya.
1: Kepikiran kok kita ini banyak ya herbal di dunia ini yang Allah
0: terutama
1: hamparkan.
0: Di Sumsel ya, Cik.
1: Apalagi di Sumsel banyak banget kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Di halaman rumah, di pasar, di dapur kita itu herbal semua.
0: Herbal galo dari bumbu-bumbu itu juga
1: bumbu-bumbu
0: termasuk
1: itu,
0: juga ya.
1: Bumbu itu semuanya. Itu herbal yang bisa kita racik menjadi minuman makanan yang menyehatkan.
0: Menyehatkan pastinya itu.
1: Dan nikmat pasti.
0: Dan selain itu juga Bice, dari keresahan itulah akhirnya Cik Vera hobi ya mengulik tentang dunia kesehatan atau menjaga kesehatan itu kayak apa sih, termasuk dengan apa yang kita konsumsi kan.
1: Benar.
0: Sesuatu yang masuk di dalam tubuh kita itu pasti akan berdampak.
1: Berdampak.
0: Dampaknya bisa baik, dampaknya juga bisa buruk.
1: Benar.
0: Tergantung dengan apa yang kita konsumsi itu.
1: Benar.
0: Dan akhirnya kepikiran dengan kafe sehat nih.
1: Kafe sehat.
0: Kenapa tuh akhirnya ingin membuat sebuah kafe tapi tetap dengan sajian yang sehat?
1: Karena ada teman yang punya tempat ya, kafenya tidak aktif.
0: Oh
1: jadi,
0: gitu.
1: Vera aja, kerjasama aja. Kita buka kafe yang makanan, semua makanan itu tidak mengandung kimia. Walaupun mengandung kimia sangat sedikit ya. Biasanya
0: secara
1: dari
0: bahannya ya.
1: Dari biasanya kita beli kan, karena makanan harus halal. Jadi makanan kemasan itu mengandung pengawet pasti ya.
0: Itu.
1: Tapi dalam mengolahnya kita tidak menggunakan MSG, menggunakan pewarna,
0: apalagi
1: pasta,
0: pemanis buatan ya.
1: Tidak pakai pemanis buatan. Pemanis itu yang alami banyak dari gula aren, dari stevia, dari gula singkong. Itu bisa dari gula batu.
0: Oke. Okay.
1: Itu bisa kita konsumsi sehari-hari dengan minuman dan makanan yang kita olah gitu.
0: Tentunya dengan resiko juga yang lebih kecil ya.
1: Iya, malah kita tidak menggunakan gula pasir. Maaf karena.
0: Iya, bukan maksud dan bagaimana ya. Mungkin ini berkaitan dengan bagaimana pola mengkonsumsi tetap
1: karena
0: dengan
1: kita,
0: sesuatu yang aman dan juga nyaman.
1: Yang
0: begitu.
1: Aman. Karena kalorinya tinggi gula pasir itu ya. Sedangkan makanan kita sudah banyak kalorinya dari nasi, dari tepung-tepungan itu berkalori
0: itu
1: semua.
0: Itu kalori galo itu.
1: Nah jadi kita siasati gulanya tuh banyak pilihan, tinggal pilih mau pakai aren atau pakai stevia atau pakai gula batu kayak gitu kan.
0: Dan semuanya lebih alami ya.
1: Alami, sangat alami itu, sangat dianjurkan.
0: Oke, termasuk yang ada di kafe sehat, komposisi makanan dan juga minumannya juga menggunakan bahan-bahan yang sehat.

0: begitu ya.
1: Benar.
0: Secara komposisinya di situ Mas Cebice. Baik. Dan ini mengenai makan dan juga minuman. Kategori sehat itu yang seperti apa nih, Cek? Selain dengan komposisi yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Cek Vera tadi.
1: Iya. Jadi masyarakat Palembang terutama ya enggak bisa meninggalkan makanan-makanan seperti pempek kayak gitu ya. Minum apa sih es-es yang kekinian sampai itu. Yang sangat ringan es jeruk itu ya.
0: Sekarang sudah banyak jenis minuman, Cek ya. Minuman, sampai kita tuh bingung deh dengan namanya.
1: Hati-hati. Minuman yang sangat manis itu berbahaya. Berbahaya nanti mengentalkan darah.
0: Oh itu.
1: Kalau darah kental, semua penyakit mulai berdatangan.
0: Wah itu ya.
1: Bisa darah tinggi, bisa sakit diabetes ya.
0: Benar.
1: Nah, jadi kalau anak muda biasanya jadi males kayak gitu, nggak mood swing kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah jadi kita move on dari makanan-makanan yang kurang sehat ya.
0: Benar. Jadi kita harus jeli, Cek ya. Jangan kita tuh enak sesaat, tapi akan berdampak berkepanjangan begitu.
1: Ya.
0: Dan ini Cek Elang punya sebuah pengalaman juga nih, Cek. Dan ini asli kejadian nih, Cek. Kulo punya sepupu nih. Kategori usianya masih muda nih pada saat itu. Setiap hari mengkonsumsi minuman saset.
1: Nah,
0: yang
1: itu
0: begitu saja. Kan. Haus dikit minum itu, haus dikit minum itu. Dan ini benar-benar menjadi renungan dan tetap ia mendoakan mudah-mudahan almarhum akan tetap tenang di sana ya. Dan karena dampaknya itu Cek akhirnya
1: ginjal,
0: cuci darah begitu.
1: Benar, itu banyak kan cerita orang-orang yang cuci darah.
0: Padahal
1: karena dia
0: masih muda, Cek.
1: Benar, karena dia setiap hari minum yang sasetan itu malahan lebih parah daripada gula pasir.
0: Itu.
1: Gula sintetis. Gula sintetis itu merusak organ.
0: Oke.
1: Apalagi minumnya setiap hari pagi sore ya.
0: Secara rutin kan itu, rutin. Setiap hari. Satu hari itu mungkin bisa 3-4 kali.
1: Nah, apalagi
0: bisa kita bayangkan tuh.
1: Kasihan ya organ ginjal itu terutama. Karena dia butuh asupan nutrisi, bukan
0: dan
1: kimia, bukan
0: kerjanya akan
1: racun.
0: Lebih cepet, Cek, ya, kalau kita begitu rusak akhirnya. Ya sama Cek mesin lah ya,
1: buat
0: kata tuh kan. Kalau dia terlalu berfungsi atau jalan kerjanya itu tidak sesuai dengan porsinya, akhir lama kelamaan pasti akan rusak begitu kan. Begitupun organ yang ada di dalam badan
1: banyak
0: kita.
1: Banyak kan anak-anak sekarang yang masih kecil-kecil sudah ya.
0: Benar.
1: Gagal ginjal, cuci darah.
0: Nah,
1: karena makanan yang minuman yang saset itu emang enak, murah, terutama
0: murah
1: dia sangat murah.
0: Benar.
1: Sangat murah itu. Tapi harus kita orang tua dan keluarga harus jeli ketika kita melihat itu menjadi rutinitas setiap hari.
0: Benar. Nah makanya dari kejadian tadi itu Cek Elang tuh lebih bukan bawel sih, bukan juga cerewet, kayak lebih ayo jangan terlalu sering itu. Siapapun itu yang ada di ruang lingkup Cek Elang pasti sering.
1: Sekali-sekali, bolehlah sering, seminggu sekali, kadang-kadang.
0: Tapi kalau bisa dihilangkan ya, Mbak.
1: Kalau bisa, kalau sudah menjadi, ini gak sehat.
0: Udah.
1: Kasian dengan organ di dalam. Iya kan, dia pasti gak suka. Gimana kita gak suka ya?
0: Kalaupun memang pengennya manis ya itu tadi alternatifnya Cek ya.
1: Alternatif.
0: Dengan bahan-bahan alami itu tadi.
1: Bahan alami. Kalaupun memang masih pakai gula pasir, di kadarnya dikurangin dan dia harus banyak bergerak. Energi itu gula pasir itu energi, dia membentuk energi harus dikeluarkan, harus bergerak kayak gitu. Kalau dia mageran zaman sekarang itu ya banyak main.
0: Jadi dia udah balance ya.
1: Gak balance.
0: Dengan yang kita konsumsi tapi kita males-malesan.
1: Nah, itu.
0: Jadi kalau kita sejarah yang awamnya tidak begitu mengerti tentang dunia kesehatan akan numpuk, Cek ya. Dia tidak bergerak mah itu nah. Jadi stagmat di situ bae mah itu. Akhirnya
1: menjadi
0: lemak.
1: Lemak Cek itu menutupi menutupi aliran darah.
0: Nah, itu. Nah. Dan Cek Elang juga beberapa tahun terakhir ini sampai bingung nih, Cek. Dulu badan kecil. Bukan kecil yang kayak apa sih, yang kurus mah itu kan. Tiba-tiba beberapa tahun ini menjadi berat badan tuh 70 sekian.
1: Oh, kurang olahraga kan?
0: Kayaknya salah satu faktornya itu sih.
1: Makannya keenaan.
0: Terlalu memanjakan diri dia mungkin, Cek ya.
1: Iya, biasa
0: kayak
1: itu kan
0: lapar dikit, ayo makan.
1: Nah itu harus diatur. Oke, makan. Makanya makan itu pagi tuh makanan sehat yang mengenyangkan.
0: Nah itu.
1: Kita kan butuh kan.
0: Iya.
1: Nah terus snacknya juga pilih yang sehat. Snacknya jangan yang berat, kalori semua kayak gitu ya.
0: Dan
1: serat, diganti
0: tuh.
1: Serat kayak gitu kan. Diganti serat kayak gitu. Jadi enggak ini, enggak apa, enggak berat.
0: Itu.
1: Nah, siang boleh kita makan agak berat ya. Karena siang itu menu utama. Tapi lihat lagi, jangan nasinya yang lebih banyak.
0: Ini terkadang nasinya meruncung, tau, Cek, meruncung, Cek. Kadang ini nasi makan siang apa nasi tumpeng, Mbak Elena? Saking kebanyaknya nasinya tadi. Padahal itu menjadi karbo yang luar biasa, Nen, Cek.
1: Biasa, makanya banyak ngantuk ya kalau udah makan.
0: Benar.
1: Nah, itu karena salah makannya.
0: Karbonya banyak dan akhirnya tidak dibakar juga.
1: Tidak dibakar.
0: Dengan olahraga atau gerak itu tadi ya. Ya sudah, ujung-ujungnya membengkak, membuncit begitu ya. Tapi tidak apa-apa lah, itu menjadi pelajaran, tinggal bagaimana kita untuk mengubah pola.
1: Pola makan,
0: pola hidup.
1: Dimulai aja. Pelan-pelan, jangan langsung ya.
0: Benar.
1: Dari sarapannya dipilih yang sehat dulu.
0: Itu.
1: Makan nasinya dikurangin kayak gitu kan.
0: Jadi jangan terlalu drastis ya.
1: Jangan justru drastis.
0: Kaki malah jadi penyakit pulang gitu kan.
1: Malah stres dia ya.
0: Ayo. Ujung-ujung kurus tidak, malah jadi demam, jadi sakit gitu.
1: Jadi sakit. Pelan-pelan. Yang penting apa yang kita makan itu, ini sehat, ini apa organ-organ suka vitamin nutrisi itu dia suka, iya kan organ itu. Tapi ketika kita makan yang nggak sehat, wah ini racun ya, dia pasti ngerusak ginjal ya, kayak gitu. Lihat komposisi makanan kita.
0: Seumpama badan kita nih atau organ yang ada di badan kita nih bisa ngomong, Cek ya.
1: Bisa ngomong, Cek.
0: Dia pasti nolak. Oh jangan kasih aku ini karena aku sakit. Ini pasti begitu kan.
1: Galak,
0: pasti agak galak dunia. Cuma ya ego kita sebagai manusia itu terkadang apa ya,
1: selera ya,
0: melewati batas begitu, Cek ya.
1: Kadang-kadang kita tuh ikut-ikutan. Ikut-ikutan.
0: Apa sih yang lagi happening makanan saat ini di sosmed, beli. Tidak taunya badan kita malah justru enggak bisa mengkonsumsi itu.
1: Cocok kayak gitu kan.
0: Kayak makanan pedas mungkin, Cek ya.
1: Nah, sebelah.
0: Enak nih Cek makan pedas ya. Banyak sih banyak jenis makanan sebenarnya kalau yang pedas ya. Ngelihat orang makan enak nian mah itu nah. Padahal lambung kita
1: belum tentu cocok dengan kita.
0: Tidak kuat begitu.
1: Malahan.
0: Malah kita sudah sering ke dokter, jangan makan pedas kata dokter itu. Tetap baik kita tetep mengikuti hawa nafsu kita tadi.
1: Ikut-ikut orang, lihat orang seru-seruan.
0: Iya. Ujung-ujungnya jadi sakit lagi, betul kan? Tapi kalau dari Cek Vera Dewe untuk di kafe sehat ini KG menghadirkan menu yang bagaimana, Pak Cek? Untuk pengunjung.
1: Pokoknya menunya tetap menu orang Palembang, pempek.
0: Okay.
1: Tapi pempeknya itu pertama kita usahakan gluten free ya.
0: Oh, ada gluten free-nya itu.
1: Gluten free jadi dia itu sangat alami, bagus untuk usus kita, untuk pencernaan terutama. Nah, terus gulanya kita kalau cukup pakai gula aren asli.
0: Oke.
1: Okay. Dari asemnya kita pakai probiotik.
0: Oh itu sumber asamnya.
1: Jadi cuka itu probiotik. Jadi kan mengandung probiotik, disenengin oleh usus kayak gitu.
0: Iya. Tapi kalau secara kita mengkonsumsinya rasanya agak beda dah, Cek, dengan cuko-cuko.
1: Sudah
0: kami biasa
1: buat.
0: Tetap
1: enak.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, tetap enak.
0: Bahwa ada cukonya.
1: Langsung
0: nanyo Cek Lam mana cukonya ini dah. Uji Cek Vera ya, ngojongi Cek Lam ini.
1: Iya.
0: Oh jadi secara rasa dia tetap sama, Cek ya?
1: Sama.
0: Oke.
1: Tetap sama, terus ada lagi model juga gitu.
0: Nah itu.
1: Tewan model juga. Cukonya dari probiotik, jadi rasa asemnya tuh tetap asem, enak.
0: Tapi kalau cuko, model sama tewan kan biasa asemnya kita kayak pakai jeruk kunci.
1: Pakai jeruk kunci.
0: Itu masih tetap aman dah, Cek?
1: Itu lebih bagus.
0: Lebih bagus malah, ada vitamin C-nya ya?
1: Ada vitamin C-nya. Terus ada juga mie ayam kelor.
0: Bagaimana tuh mie ayam kelor?
1: Mie ayam kelor. Orang pikir kelor itu pahit ya?
0: Kelor tuh yang sering kita dadar, itu Cek. Yang kita rebus.
1: Oh bukan.
0: Itu telur ya, beda ya. Cek lo ngajak penesan daripada. Mie ayam kelor apa kayak
1: mie
0: apa nih,
1: ayam kelor, jadi minyak itu ada kandungan daun kelor.
0: Oh ada daun kelornya.
1: Ya,
0: jadi
1: tahu,
0: daunnya iko-ikoan ya memang dimasak itu.
1: Tidak, kita dihaluskan, dibuat dengan apa campur cara kita membuat mie. Kalau bisa gluten free juga minyak.
0: Oke.
1: Kalau biasa suka makan di kafe-kafenya Korea.
0: Iya.
1: Nah,
0: jadi gitu. Tampilannya kayak itu.
1: Iya, tapi ada. Kelornya.
0: Ada kelornya tuh tadi. Itu ada sih.
1: Aman, tanpa MSG.
0: Wah itu.
1: Jadi tetap enak, tetap sedap kayak gitu ya. Tetap nikmat.
0: Tetap bisa dikonsumsi.
1: Tapi sehat,
0: di lidah.
1: Ada nutrisi di situ.
0: Nutrisinya itu tadi menjadi kandungan yang dibutuhkan badan kita.
1: Dibutuhkan. Penting ya di zaman yang sekarang ini banyak sekali bertebaran berbagai penyakit.
0: Iya.
1: Kita harus menjaga tubuh kita.
0: Oke.
1: Awali dengan makanan dan minuman sehat.
0: Karena itu tadi konsumsi ya, Cek.
1: Konsumsi.
0: Konsumsi ini adalah sumber bagaimana badan kita sehat atau tidak, itu kan.
1: Benar.
0: Kita mengkonsumsi yang sehat pasti akan sehat.
1: Efeknya.
0: Efeknya itu kan, Denny. Tapi kalau saat ini lagi tren, mungkin Cek Vera tahu dengan sarapan kukusan.
1: Iya.
0: Bukan kukusannya yang dimakan, itu nah. Tapi menu-menu yang dikukus.
1: Ada juga nanti.
0: Ada juga di situ.
1: Ada.
0: Kemarin Cek Ilham beli di jalan balap sepeda tuh. Di seberang TVRI. Itu banyak nih jenisnya, Cek. Ada bongkol, tau Cek bongkol, Cek.
1: Tahu.
0: Ada juga pepes, itu kan dikukus juga tuh.
1: Nah, itu kan makanan zaman dulu kembali.
0: Balik
1: itu
0: lagi.
1: Sehat sebenarnya.
0: Terus juga ada apa namanya tuh, telur rebus iko-ikoan juga.
1: Ubi ya.
0: Wortel di rebus juga. Wah. Tadi kita
1: pisang.
0: Yang lewat tuh ngelihat penasaran mah itu kan.
1: Itu sehat, makanan sarapan pagi sehat.
0: Iya, pisang rebus ada juga
1: pisang
0: tuh.
1: Rebus. Jagung.
0: Jagung, ubi selo kita nyebutnya.
1: Ubi selo,
0: ubi kayu, ubi
1: kayu. Itu sehat dan anti kanker.
0: Dan juga kenyangnya lebih tahan lama, Cek.
1: Lebih tahan lama, lebih ringan di pencernaan.
0: Iya, jadi dia tuh ada yang 3.000, ada yang 5.000. Makan si kok ubi itu, senek langsung sama itu. Saking kenyangnya tadi tuh, Cek.
1: Kan? Nah, enak. Jadi nanti di kafe juga ada apa dessert-dessert dari ubi, dari berbagai ubi kayak gini ya. Saya bawa ya.
0: Nah, ini contohnya Mance Bice yang lagi nonton di YouTube kita ya. Ini apa nih, Cek?
1: Ini talam lumer, ubi ungu.
0: Wah, ini makanan lama ya? Talam lumer.
1: Ini kekinian.
0: Oh, ini malah justru kekinian.
1: Malahan kekinian. Kalau zaman dulu talam aja.
0: Oh, talam baik.
1: Talam ubi ya.
0: Jadi enggak pakai lumer.
1: Enggak pakai lumer. Jadi biasanya dicampur dengan gula aren.
0: Oke. Okay.
1: Tepung beras yang putihnya tepung beras ya.
0: Oh iya, tuh.
1: Nah, ini lebih lumer. Kalau talam tidak lumer, tapi kalau ini lebih lumer, lebih creamy, lebih enak. Makannya tuh orang-orang kekinian tuh kayak gitu makannya sukanya.
0: Ini kalau dari teksturnya kayaknya lebih ke ini, Cek, lumer itu tadi ya.
1: Lumer.
0: Jadi dan lebih... secara rasa?
1: Rasa dia manisnya pakai stevia.
0: Stevia itu tadi. Ada gurinya enggak?
1: Ada gurinya.
0: Ada gurinya sedikit kan.
1: Kita kasih susu dan santan.
0: Wah, itu ya.
1: Nah, enak.
0: Jadi dia dari sari kelapa langsung santan itu tadi.
1: Mau dipakai es juga boleh. Mau dimakan kayak gini sebagai ini dessert juga boleh.
0: Oke, talam bisa. Lumer kita nyebutnya, Cek ya. Ungunya ini tadi ubi ya?
1: Ungunya dari ubi tidak ada pewarna.
0: Wah, itu macam bece. Oh, jadi pengen ini.
1: Jadi pengen boleh.
0: Oke, baik. Dan selain talam ini juga Cek Vera di hadapannya ada beberapa jenis minuman yang kita pengen kepo. Ini kalau dari jauh Cek Ilham nyonya agak kental ya mungkin?
1: Ya, creamy. Jadi kita buatnya tidak ada campuran pengental ya. Mungkin selama ini teman-teman di luar sana banyak minuman-minuman yang kental, creamy gitu, mungkin dia pakai pengental.
0: Iya,
1: pengental kimia itu
0: juakan.
1: Ada. Itu kan untuk
0: praktisnya ya, itu.
1: Bukan praktis.
0: Enggak, maksudnya itu supaya dia cepat terjenguk kental dengan cepat itu aja.
1: Ya benar.
0: Padahal
1: tapi
0: itu sehat, ya?
1: Itu membuat keuntungan lebih tinggi, lebih besar.
0: Anu, keuntungan murah, ya?
1: Untuk pengental itu kan kita kasih sedikit aja dia kental.
0: Oh.
1: Tapi kalau alami enggak bisa pakai itu. Kita dari buahnya asli,
0: dari
1: apa kefirnya asli kayak gitu kan, tanpa
0: sari buahnya yang dihaluskan
1: buahnya
0: itu, Cek.
1: Tidak pakai pengental, jadi dia memang tetap kental.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa airnya sedikit kayak gitu. Nah.
0: Ini dari warnanya pink, artinya pink. Ini pakai buah apa nih, Cek?
1: Buah payu.
0: Oh,
1: buah naga.
0: Oh, buah naga. Wah, ini bagus kalau buah naga nih kandungannya, Cek.
1: Antioksidan.
0: Ada mineralnya juga.
1: Untuk membuang apa kolesterol itu yang binti-binti hitamnya itu ya.
0: Iya.
1: Itu untuk membuang kolesterol.
0: Oke, jadi nah, dari buah naga.
1: Dari buah naga, campur kefir, ada campuran susu juga.
0: Secara rasa ini lebih ke manis creamy atau bagaimana?
1: Manis creamy.
0: Manis creamy
1: seperti
0: ya.
1: Seperti kalau minum yogurt.
0: Oh, kayak kita minum yogurt nih macam-macam.
1: Dia ini temenan sama yogurt, tapi dia 10 kali lebih baik dari yogurt.
0: Wah.
1: Karena banyak bakteri baiknya lebih banyak.
0: Kandungannya itu
1: kefir,
0: tadi ya.
1: Di zaman COVID dia sangat membantu untuk meningkatkan imunitas.
0: Oke. Ini kalau buat botol yang kecil ini beratnya berapa nih, Cek?
1: Ini beratnya 250 mili.
0: Oke, 250 mili. Cukup lah untuk kita yang pengen
1: untuk
0: panas bedengkang, Cek. Apalagi Palembang, belum hujan-hujan ini dah. Kapan hujannya?
1: Sudah.
0: Alah, sudah ya?
1: Sudah.
0: Oh ya, malam tadi sudah ya, Cek. Beberapa tempat-tempat kami belum.
1: Belum ya, nah.
0: Ngapalah uji kami tempat malah sudah. Mudah-mudahan, Cek.
1: Mudah-mudahan,
0: jadi kalau dengan cuaca panas, kayaknya minuman ini
1: dikasih
0: cocok
1: es,
0: nih.
1: Masukkan dalam es batu, nah itu lebih nikmat.
0: Mertua lewat. Tetap ditegur ya.
1: Dibagi.
0: Tetap dibagi. Jangan lagu tuh mertua lewat langsung ditelan. Jangan, itu tawai juga macam-macam ya. Oke, selain minuman pink ini dari Buah Naga, ada juga nih apa tuh?
1: Ini namanya kombucha bunga telang.
0: Kombucha bunga telang. Oh, dari bunga telang?
1: Iya.
0: Waduh, ini ya.
1: Iya, ada yang original. Kombucha itu aslinya dari teh.
0: Oh, dari teh.
1: Teh manis kita. Kita fermentasi dengan scooby.
0: Okay.
1: Jadilah dia kombucha.
0: Oh, difermentasi dulu prosesnya.
1: Difermentasi selama 7 hari sampai 14 hari.
0: Wih, lama pula ya nunggunya.
1: Kamu ya nunggunya kafe
0: demi sehat
1: banyak.
0: Tadi. Ini bunga telang asli, Cek, ya?
1: Nah, bunga telang dibuat kayak teh. Ya, jangan terlalu pekat karena bunga telang itu tidak boleh diminum terlalu kental. Ya, jadi dibuat kayak teh, warnanya dia biru.
0: Okay.
1: Ketika dicampur starter ini kombucha, dia akan jadi ungu.
0: Oh, berubah ungu seperti itu,
1: berubah.
0: Ya.
1: Harusnya bunga telang biru ya?
0: Iya, biru biasanya bunga telang.
1: Dia kalau dicampur dengan yang asam, dia jadi warna ungu.
0: Oh, gitu. Ini cara minumnya langsung aja, ya?
1: Pakai es lebih enak.
0: Juga enak ya.
1: Nah, mungkin yang enggak suka susu, ini pilihannya.
0: Oke. Itu botol yang agak sedikit tinggi itu berapa mili tuh? Kayaknya 300. Ah, benar.
1: 300 mili.
0: 300 mili. Yeah. Baik. Dan ini juga manis ya. Alami.
1: Asam manis.
0: Wah, wow, untuk yang hobi asam manis kayaknya cocok. Yang satu lagi sama apa ya kayaknya?
1: Yang ini tepache.
0: Wah, tepache itu apa tuh?
1: Tepache ini fermentasi dari nanas. Kulit nanas.
0: Kulit nanasnya?
1: Harus kulit nanas.
0: Oh, itu.
1: Karena banyak nutrisi di kulit nanas itu, kita bersihkan dulu, dicampur dengan aren.
0: Oke.
1: Okay. Aren, dikasih kayu manis, dikasih cengkeh.
0: Jadilah
1: tepache.
0: Ternyata kita salah duga selama ini mancing BCE. Kan biasa kalau kita ngocek nanas tuh,
1: buang.
0: Kulitnya langsung buang.
1: Iya.
0: Ternyata ada manfaatnya juga ya.
1: Manfaatnya. Jadi difermentasi baik, kalau tepache ini enggak sampai 7 hari,
0: 2
1: hari cukup.
0: 2 hari cukup ya. Diambil sari banyunya tadi.
1: Banyak manfaatnya. Probiotik juga, minuman probiotik juga.
0: Baik. Ini kalau buat dessert sama minumannya ya. Tapi kalau di kafe sehat ada makanan berat juga ada, Cek?
1: Ada makanan beratnya. Ya tadi mie ini ya,
0: mie ayam, itu tadi termasuk makanan berat juga ya.
1: Nanti nasinya ada nasi apa? Nasi merah.
0: Oh, nasi merah itu.
1: Nasi merah, nasi
0: yang
1: merah,
0: kayak untuk ayam, diet mah itu.
1: Ayam rempah.
0: Oh,
1: nasi merah ayam gitu. Rempah kayak gitu. Nanti kita akan banyak menu-menu sehat dan nikmat.
0: Oh, itu tadi.
1: Agar orang-orang yang kepengen sehat dengan apa? Alami itu bisa tetap nikmat kayak gitu makannya. Nggak perlu pakai kimia tuh, udah Allah kasih.
0: Benar.
1: Rempah-rempah itu buat kita nikmat. Dari
0: kayak ada resto vegetarian mah itu, Nace. Dia bentuknya kayak tempe, kayak daging mah itu. Pas kita coba ternyata dibikin dari apa mah itu kan.
1: Dari tempe.
0: Di kafe sehat ada juga tuh.
1: Kalau yang vegetarian enggak, paling salad ya, salad buah, salad sayur. Wih,
0: salad sayur itu lagi trending juga itu, Cek.
1: Sayur itu bagus. Yang enggak suka makan sayur ya. Nah, dibuat salad itu enak.
0: Kayak makanan apa tuh di luar tuh?
1: Iya.
0: Somtam itu. Itu kan sayur rebus dan juga ada cumi, ada siputnya juga, tapi direbus galo.
1: Direbus galo.
0: Dicocol pakai sambal. Itu ada juga ada sih, Cek, di situ.
1: Mungkin next time kita buat ya.
0: Mudah-mudahan ada ya, KG ya.
1: Insyaallah.
0: Karena kayaknya penggemarnya sudah mulai banyak juga nih di Palembang.
1: Iya ya. Itu kayaknya baru apa? Baru mau ini ya.
0: Kayak baru mulai mama-mama itu nah. Secara
1: jadi
0: harga
1: yang,
0: memang
1: yang lagi in, makanan yang lagi trendy itu kita akan coba buat kayak gitu. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
0: Tentu dengan konsep sehat tadi ya.
1: Iya, yang penting
0: bahan.
1: Sehat, bahannya sehat.
0: Oke.
1: Tanpa kimia.
0: Nah, itu tadi Mancik Bicak. Baik. Yeah. Dan semakin seru obrolan kita bersama dengan Cek Vera untuk di siang kali ini, Mancik Bicak. Tapi sebelum kita bakal lanjutkan obrolan kita, ini kita bakal ke beberapa informasi dulu yang akan lewat berikut ini. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk di Teras UMKM.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Abah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Ya, halo, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih bersama dengan Cek Vera Diana yang merupakan pengelola dari Cafe Sehat, Macam Bece ya. Baik, dan kalau untuk Cafe Sehat ini bagaimana sih untuk pengunjung yang datang ke sana tuh suasananya langsung disambut dengan cuman nih, Cek?
1: Ya, masih ini ya. Karena baru pertama buat Cafe Sehat, okay. Jadi ya paling tidak apa yang dia butuhkan. Biasanya orang kalau udah taunya Cafe Sehat berarti ini dari makanan dan minumannya sehat.
0: Itu poin utamanya, Cek.
1: Ya, selain itu juga kalau mereka butuh terapi dan perawatan.
0: Waduh juga.
1: Jadi kita itu jadi lebih apa ya, satu pelayanan satu pintu untuk kesehatan holistik ya.
0: Oke.
1: Mau kepengen terapi apa, refleksi, bekam atau yang lain, bisa. Jadi dia dari apa, dari fisik dan mentalnya bisa, gitu. Misalnya yang punya trauma juga bisa.
0: Oke.
1: Dan nanti kita ada program untuk dia dari makanan dan minumannya juga. Jadi nggak sekedar makan minum. Sehat nggak ya? Tapi kita arah progres, ada progres untuk kesehatan. Oh, aku nih kepengen kurus misalnya.
0: Oke.
1: Apa programnya? Kayak gitu kan? Nah itu nanti kita ada program itu. Misalnya,
0: akan dituntun untuk diet begitu. Menunya hari ini apa, itu Cek? Oh begitu.
1: Kalau dia mau, kita buat program
0: itu. Paketan
1: itu.
0: Gitu.
1: Paket. Kemudian misalnya dia sakit GERD ya, atau dia sakit vertigo, atau semua penyakit lah. Nah kita ada programnya itu dari
0: vertigo
1: yang
0: bisa, vertigo
1: bisa. Jadi dia ada minumannya, ada terapinya, kayak gitu.
0: Alergi termasuk ada juga, Cek?
1: Iya. Alergi itu ya harus banyak minuman-minuman yang inilah, jamu-jamuan, probiotik itu. Jaga ususnya.
0: Oh begitu.
1: Alergi
0: ya.
1: Itu.
0: Segala jenis alergi di situ, Cek. Alergi cuaca, alergi debu, udara dan lain sebagainya begitu.
1: Biasanya alergi itu karena dia imunnya turun, rendah. Orang-orang yang rendah imunnya itu biasa mengalami alergi. Kalau dia imunnya bagus enggak alergi. Jadi imun itu penting untuk diperbaiki.
0: Begitu ya. Dan nah, cara memperbaiki makan, imun bagaimana tuh?
1: Ya itu, pola makan, pola pola pikir juga, jangan mudah stres.
0: Oh, itu.
1: Diterima kondisi diri. Kita kan nih punya takdir masing-masing.
0: Iya.
1: Punya Allah ciptakan dari fisik ya, mental kita udah dikasih Allah ya. Nah itu diterima. Jadi penerimaan itu
0: jadi
1: kayak
0: faktornya
1: klop
0: tuh.
1: Kayak gitu ya. Ini yang dikasih Allah, aku terima, klop. Jadi kalau kita nggak terima itu mincinya alergi jadinya.
0: Jadi kayak apa, kita menakuti diri dewe, aku sakit gitu.
1: Nah,
0: ujung-ujungnya sakit nih kan,
1: Mbak Tuce. Ujung-ujungnya sakit. Kan doa, sakitnya. Ucapan itu doa kan.
0: Jadi makanya dibawa sebaik mungkin ya, kayak mood itu menjadi penentu juga, Cek ya.
1: Iya benar.
0: Dari bagaimana itu kondisi di tubuh kita begitu.
1: Dan mood itu dari makanan, makanan dan minuman.
0: Okay.
1: Mood itu. Kalau makanan kita sehat, kita tuh lebih tenang. Sama kayak gejolak darah di badan kita kalau kita banyak makanan panas. Makanan panas itu seperti daging-dagingan. Nasi itu panas. Jadi kalau makan nasi, kawannya ikan.
0: Oke.
1: Jangan kawannya ayam.
0: Jangan salah ya. Jangan tertukar, Cek.
1: Jangan tertukar. Kalau makannya terlalu banyak panas, banyakin makan sayur yang dingin. Timun kayak gitu kan, sayur-sayuran itu rata-rata dingin.
0: Nah, kadang ketidaktahuan kita itulah yang akhirnya menjadi satu problematika yang akhirnya harus kita hadapi, Mbak Tuce. Dan untuk mengetahui hal itu tadi, salah satunya di Cafe Sehat juga bisa ada konsultasinya juga, Cek.
1: Ada. Nanti bisa konsultasi gratis ya. Kalau konsultasi gratis, nanti yang penting mau nggak kayak gitu. Misalnya dia, aku kepengen ini ya, darah tinggi, kepengen normal terus kayak gitu. Nggak mau lagi ketergantungan minum obat darah tinggi yang dari dokter gitu kan. Nah, kalau kita udah darah tinggi harus minum. Nah aku gak mau lagi ketergantungan, apa yang harus dilakukan, makanan apa, perubahan,
0: tindakan apa ya,
1: tindakan perubahan pola makan yang seperti apa, kayak gitu.
0: Oke. Dan itu ini bisa. Bentuknya layanan paket begitu yang
1: layanan
0: ada di Cafe Sehat. Paketnya ada apa aja di situ, Cek?
1: Paketnya macam-macam ya.
0: Dari diet gitu ya.
1: Di awal ini kita ada paket paket sehat. Paket sehat itu dari terapi,
0: yeah,
1: dari terapi, perawatan, dan makanan. Nah itu paket sehat. Terus paket cantik.
0: Oh ada paket cantik juga.
1: Aduh, siapa ibu-ibu yang sudah sehat biasanya kepengen cantik kan?
0: Ya, cantik, enak belaga dah ya.
1: Belaga itu caknya lah ini nih aneh.
0: Glowingnya
1: dari dalam bae, jangan dari luar, mahal dari luar. Skincarenya mahal-mahal.
0: Benar. Dari jadi, dalam pun sangat penting juga cek.
1: Dari dalam itu lebih alami glowingnya, pakai bahan-bahan alami juga bisa kayak gitu. Nah, kaget juga kemungkinan ya, insya Allah kalau Allah mengizinkan ada skincare yang alami kita buat. Jadi dari makanan
0: herbal
1: alami, herbal. Jadi sangat aman kayak gitu kan, sangat aman untuk tubuh kita. Karena kimia itu merusak, merusak tubuh, merusak kulit. Sepertinya ya saja dia glowing, tapi dia menyimpan racun di dalam kulit kita.
0: Nah itu.
1: Nah itu yang harus kita.
0: Jadi kita perlu paham juga cek.
1: Perlu tahu.
0: Perlu tahu juga tuh. Baik. Untuk jam operasional mungkin dari jam berapa sampai jam berapa nih untuk di kafe sehat kayaknya?
1: Iya, sementara jam 9 pagi sampai mungkin jam 9 malam ya.
0: Jadi 12 jam operasional cek ya.
1: Ya bisa juga misalnya ada permintaan request, bisa dipakai kayak gitu sampai jam berapa gitu ya. Sampai
0: begitu.
1: Mungkin jam 11 kali ya. Biasanya ada kan pertemuan-pertemuan kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Mau booking tempatnya gitu dengan makanannya bisa juga kayak gitu.
0: Baik. Dan walaupun ini dengan konteks atau judulnya kafe sehat, tentu fasilitas penunjang yang ada di situ apa baca?
1: Penunjangnya?
0: Kayak parkiran ada. Luas begitu.
1: Parkiran lumayan ya, lumayan parkirannya di belakang kita ada komplek, ada perumahan. Kita di depan jalan utama, jalan besar ya. Kemudian keamanannya karena di sebelah kita pos satpam. Kemudian kalau ada teman-teman yang mau karaoke juga bisa. Kemudian ada di lantai rooftop di atas, itu bisa santai juga di atas. Di lantai dua juga ada untuk perawatan. Kalau laki-laki ya untuk perawatannya, terapinya masih Sabtu Minggu.
0: Oh untuk saat ini?
1: Karena kita masih terbatas dengan.
0: Kalau buat terapi ini artinya satu pintu ya dengan kafe kita tadi tuh cek. Ada terapi apa Cek di situ cek?
1: Ada ruangannya ya.
0: Terapi apa belayanannya?
1: Terapinya bekam, kemudian refleksi, kemudian totok saraf tulang punggung, kemudian terapi SEP atau EFT. Nah ini lebih ke mental ya, ke psikis. Terapi SEP dan atau EFT ini lebih ke psikis. Misalnya ada yang fobia dengan kecoa misalnya,
0: ketinggian.
1: Nah itu fobia misal atau trauma masa lalu, banyak banget trauma di masa lalunya itu kan berpengaruh di sekarang dia ya. Itu bisa dibuang kayak gitu,
0: termasuk orang paranoid juga mungkin.
1: Paranoid iya,
0: yang menakuti diri dewek metode cek
1: iya, itu harus di ini kalau dia nggak bisa mengatasi itu harus diterapi.
0: Itu macam apa ya?
1: Terapi yang di terapis yang bisa, harus bisa. Kalau dia nggak bisa nggak yang paham.
0: Tapi kalau kayak rukia itu ada
1: rukia
0: juga.
1: Bisa.
0: Oh ada juga di situ.
1: Tapi rukia mandiri ya. Kita rukia itu tidak boleh dirukia kalau dia dalam kondisi bagus, baik, sehat. Jadi kalau dia kondisi kecurupan mungkin kita bisa rukia. Lemah, sangat lemah sekali itu bisa kita rukia. Tapi kalau dia normal, bisa ngobrol, itu rukia mandiri kita ajarkan.
0: Jadi itu ya. Jadi banyak stepnya dulu cek untuk melakukan itu tadi. Tapi kalau tadi kita sudah mengetahui fasilitas, menunya, kita belum tahu alamatnya.
1: Oh iya, penting ya.
0: Di mana cek alamatnya? Di mana ini alamatnya itu? Supaya bisa datang ke situ.
1: Alamatnya di Komplek Geria Hero Abadi.
0: Di Hero.
1: Tahu kan? Ruko 1B, Jalan Hasanuddin, Masker Rebet, Alang-Alang Lebar, Palembang.
0: Nah, itu macam
1: mudah cek nyarinya.
0: Jadi aksesnya lewat dari sebelah sekta Pacak ya?
1: Pacak.
0: Lewat di jalan apa tuh?
1: Depan CGC ya?
0: Ah, depan CGC itu tadi. Aduh yang kayak apa hutan apa gitu nyebutnya tuh.
1: Pelintasan itu.
0: Pelintasan itu tadi bisa masuk sebelah kiri kan?
1: Bisa.
0: Nah, jadi macam cek aksesnya gampangnya untuk dicari. Operasionalnya juga lumayan cukup panjang ya, 12 jam. Dan akan mulai open itu di
1: hari Sabtu.
0: Sabtu kaget. Tanggal 26 September.
1: Insya Allah ya.
0: Ada live musik juga dah cek di situ. Secara ini kan kafe kan kita konsepnya kan.
1: Itu mungkin nanti kita ini ya. Request sama temennya. Sementara karaoke.
0: Itu dulu.
1: Atau ya.
0: Karaoke dulu untuk saat ini ya. Jadi silakan macam bicara dan ada promonya juga mungkin di awal-awal ini.
1: Promo ada, tetap ada. Kita punya namanya gift card.
0: Gift card
1: itu jadi setiap setiap konsumen yang datang,
0: yeah,
1: itu nanti ada stempel untuk dia beli apa gitu, stempel. Nah nanti
0: dikumpulkan stempelnya tadi. Sebanyak itu berapa kali tuh?
1: 7 kali. 7, nanti kita kasih gift.
0: Oh itu. Jadi untuk promo awalnya begitu nih Mbak Cebece ya.
1: Kemudian ada diskon 10% di semua produknya.
0: Dan
1: kemudian ada membership juga.
0: Oh, ada membership juga untuk yang hobi datang ke situ.
1: Yang suka apa namanya terapi, salon muslimah gitu, spa kayak gitu ya.
0: Okay.
1: Terus kepengen makan sehat terus. Nah, itu sangat beruntung untuk orang-orang yang mempunyai membership. Karena nanti kita ada bimbingan di komunitas di WA ya, WA itu group. Ya. Ada apa nanti pertemuan, pelatihan atau apalah kayak gitu, acara-acara yang kita akan buat.
0: Dan menu-menu ini ada di online juga dah, Cak? Di aplikasi Apom itu belum ya untuk saat
1: ya,
0: ini?
1: Iya, sekarang lagi dirancang mungkin. Semua. Semuanya nanti masuk ke online. Kita masuk ke semua ini.
0: Wah, luar biasa nih Bang Cebece. Jadi untuk kita
1: yang jauh bisa
0: lewat online gitu ya. Baiklah kalau mah itu. Cak, sebagai penutup apa nih harapan di Kafe Sehat nih KG?
1: Harapan kami lebih banyak lagi yang sudah punya kafe sekarang, ditambah deh makanannya dengan yang pilihan. Oh ini jadi orang kita kasih pilihan, ini yang sehat, ini tanpa gula, ini gluten free.
0: Oh itu.
1: Dia jadi pilih kan, oh ya aku mau yang ini. Pelan-pelan harus kesana. Jadi kita punya kafe itu tidak cuma menjual mendapatkan keuntungan, tapi
0: benar,
1: kita
0: memikirkan
1: harus
0: juga ya.
1: Memikirkan masyarakat agar dia sehat, bukan cuma kenyang, bukan cuma nikmat kan. Tapi dia sehat kan
0: itu,
1: datang ke kafe kita.
0: Iya.
1: Semoga ya teman-teman yang punya kafe bagus-bagus yang kayak gitu memulai ya dari mungkin dari minuman dulu, mungkin dari snack-snack dulu kayak gitu kan. Lama-lama nanti
0: merambat
1: masyarakat
0: juga
1: menyadarkan
0: gitu
1: ya pentingnya sehat alami itu.
0: Nah, iya. Itu. Baiklah kalau itu macam baca baik. Terima kasih Cek waktunya.
1: Sama-sama.
0: Karena kita di jam 11.57 menit akan memasuki beduk azan sholat zuhur.
1: Okay.
0: Ini kita bakal menuntaskan untuk perjumpaan kita di teras UMKM. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan kaki kafe sehat rame.
1: Amin.
0: Dan juga selalu menjadi contoh juga ya. Yang menghadirkan menu-menu sehatnya juga. Supaya itu tadi bisa berdampak kepada pengunjung. Yang tentunya bisa menikmati banyak menu. Namun tetap dengan
1: sehat.
0: Itu tadi
1: dan
0: Cek
1: nikmat.
0: Ya. Dengan nikmat itu tadi. Baik. Manca Bicek kita menuntaskan dulu untuk perjumpaan kita di teras UMKM Loka Kito. Edisi kali ini Rabu tanggal 23 September 2026. Terima kasih ya untuk yang sudah bersama kami sejak di jam 11 tadi. Dan jangan kemana-mana. Tetap di 88,4 FM Perempat Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan dan juga untuk yang Muslim. Sesaat lagi tepat di jam 11.57 menit waktu Indonesia Barat, ini kita bakal memasuki beduk azan sholat zuhur wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan sholat zuhur wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan siang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini yang sudah kita laksanakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
5: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Manca Bece. Dan saat ini kita siaran melalui RRI Digital ataupun juga di rri.co.id untuk Manca Bece ya. Karena saat ini untuk di pemancar kita lagi ada maintenance, jadi kita masih tetap bisa sama-sama Manca Bece ya. Dan kali ini di suasana siang, sudah memasuki waktu makan siang, Manca Bece, mudah-mudahan dengan lagu-lagu hiburan yang kami ketengahkan dan juga beberapa informasi yang bakal kami sampaikan, ini akan menjadi penyemangat untuk Manca Bece yang melaksanakan segala rutinitas di kesempatan kali ini, Manca Bece ya. Dan kita ketahui bersama bahwasannya untuk gelaran Bintang Radio ini juga sudah dilaksanakan, Manca Bece, atau tengah dilaksanakan juga nih. Nah, termasuk di Palembang yaitu Adorian dan juga Aura yang juga mengungkapkan perjuangan untuk menjadi juara di Bintang Radio 2026. Dan Manca Bece, prestasi sebagai juara Bintang Radio RRI Palembang 2026 tidak diraih dengan persiapan singkat. Rian Algiufaro namanya dan juga Aura Kalistia Agus Wijaya membagikan perjuangan mereka sebelum meraih juara pertama sebagai kategori putra dan juga putri ya. Dan keduanya ini menceritakan pengalaman tersebut dalam program Musik Live Chat Special Weekend di Pro2 Palembang. Rian dan juga Aura Dewe hadir sebagai narasumber pada acara tersebut. Aura juga membagi waktu antara sekolah, belajar, latihan, dan juga persiapan kompetisi selama tinggal di asrama. Jadwal seleksi pada Senin dan juga Selasa bahkan bertepatan dengan ujian harian yang harus dipeleinyo. Dan persiapan penampilan juga menjadi perhatian Aura dalam menjelang kompetisi ini. Dia menceritakan untuk mencari referensi pakaian terlebih dahulu sebelum menyerahkannya kepada penjahit dan juga menyelesaikannya dalam waktu sekitar 1 minggu. Dan berbeda dengan Aura, Rian juga menghadapi proses pendaftaran yang berlangsung menjelang batas akhir pendaftaran. Dia bersama dengan 4 rekannya dari UKM Simfoni Politeknik Negeri Sriwijaya ini sempat mendaftar bersama, tetapi akhirnya cuma Rian yang melanjutkan kompetisi. Dan persiapan Rian tidak berhenti pada proses pendaftaran dan juga latihan vokal. Jas yang dikenakannya ini pada saat tampil merupakan pakaian khusus dari Ayik Galeri yang sebelumnya juga pernah digunakan dalam ajang Pekan Seni. Dukungan wong terdekat turut juga membantu keduanya melewati berbagai persiapan menuju kompetisi. Guru vokal Aura hadir secara langsung di lokasi audisi, sementara kawan-kawan Rian meminjamkan kaos sebagai tempat persiapannya ya. Oh, kaos maksudnya Manca Bece. Dan pengalaman tersebut ini membuat Rian dan juga Aura menjingok kompetisi ini sebagai proses untuk mengembangkan keberanian dan juga kemampuan. Keduanya ini menilai seseorang tidak perlu menunggu sempurna untuk mulai berani tampil di pojok panggung, Manca Bece.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Mancibice, dan 54 menit melangkah dari jam 12 siang. Kita bakal menuntaskan untuk di lagu hiburan dan juga informasi, karena sesaat lagi tepat di jam 13 kami akan kembali mengajak Mancibice untuk bergabung menyimak program Suara Budaya Nusantara, ya, di mana kali ini edisi Rabu tanggal 23 September 2026 kita bakal bersama dengan Perempat FM Jakarta dan juga Perempat FM Bandar Lampung yang akan mengangkat tema tentang tahapan menjelang hari pesta atau grog. Ini sebutannya Mancibice, ya. Dan kaki kita bakal kembali sama-sama melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Siang, Perempat FM Palembang, di jam 14 sampai dengan jam 15, yaitu ada di Besanjo, Mancibice. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pengpo Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen menetapkan Adventius Immanuel Caro dan Dania Zahra Ayusti dari DKI Jakarta sebagai terbaik satu Duta Bahasa Nasional 2026. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, Duta Bahasa 2026 mengajak generasi muda menjadikan bahasa ibu sebagai penopang bahasa persatuan. Pengumuman berlangsung dalam puncak penganugerahan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2026 di Geraha Utama Kemendikdasmen Jakarta, sekaligus menandai 20 tahun penyelenggaraan Duta Bahasa.

Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendorong pengembangan ekonomi hasil pertanian melalui Festival Tani 2026 yang menjadi bagian kalender event. Wakil Bupati Sumenep, Ki Haji Imam Asyim kemarin mengatakan, Festival Tani Ganding menjadi wadah petani, memasarkan hasil pertanian sekaligus memperkuat komunikasi antar kelompok tani. Festival yang digelar di lapangan 2 Labuh Kecamatan Ganding memadukan potensi pertanian dengan seni budaya, pameran UMKM, industri hasil tembakau, kegiatan keagamaan, serta hiburan masyarakat. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara,

0: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Aye informasikan tadi ya Bang Po ya, kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPD MHUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
1: Selamat siang rekan Nova.
0: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
1: Manokwari cukup baik.
0: Cukup baik ya. Cuaca gimana ya. Manokwari, Bang?
1: Cuaca di Manokwari cukup baik.
0: Cukup cerah. Gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau panas. Cukup-cukup saja? Panas ya?
1: Panas.
0: Panas, ya. Tapi enggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
1: Ya.
0: Enggak ada ya?
1: Tidak.
0: Oh, enggak ada. Oke. Hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPD MHUM ya, Bang?
1: Iya.
0: Iya. Kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Aye mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya, Bang ya. Menit 30, ya. Ayo ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang, ye. Ye, silakan ya. Bang Lexi.
1: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik, pendengar di mana saja berada edisi sore hari ini di program 496.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital. Bersama narasumber kita, Dr. Insum Malawat atau SPD MHUM, dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
2: ya. Ibu. Selamat siang. Selamat sore.
1: Sore. Ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan.
2: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang, kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
1: Ya. Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram, macam kita anak muda yang sebagai platform digital, apa kondisi ini mengajak ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
2: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
1: Siap.
2: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
1: Lisan, ya. TikTok apa YouTube?
2: Ya, kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, ya, dan lain-lain bisa. Itu bisa. Iya, yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali cerita rakyat ya, dibuat dalam bentuk video reel. Apalagi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian. Itu kita masuk ke situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu, sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
1: Ya. Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam ya.
2: Hanya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka, ya, sastra lisannya atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kalau kita menggunakan peta digital
1: untuk ya, jadi pulang kehidupan kembali cerita rakyat ya. Oke. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal ya.
2: Iya. Sebenarnya Kakak bukan hanya cerita rakyat. Ya. Yang sama ya, yang semua yang namanya
1: daerah sendiri-sendiri.
2: Ya. Ya. Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja mereka tidak tahu bahasa daerah, karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah
1: tidak ada.
2: Sudah hilang.
1: Hilang gitu.
2: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu, dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
1: Iya. Anak-anak yang biasa tidur baru ya.
2: Nonton. Jadi biasa. Mereka nonton itu kan nontonnya film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Ya? Tetapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Iya. Apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah itu yang membuat mereka semakin jauh.
1: Jauh.
2: Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Kan. Ya, makanya dia menjadi jauh. Begitu. Ya.
1: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
2: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat mengenai itu apa video-video pendek animasi segala macam. Itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Yang harus kita angkat, iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua, itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya, versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
1: Pelestarian ya.
2: Tradisi belum ada itu.
1: Ya. Budaya-budaya kita
2: belum ada itu seperti
1: anak
2: itu.
1: Muda.
2: Iya.
1: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
2: Iya. Sebenarnya kita membuat mengtransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita itu ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita mau satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
1: Ya. Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
2: Batasnya.
1: Melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
2: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Itu yang tadi saya bilang itu pengetahuan lokal itu yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
1: Anak-anak.
2: Mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi, itu kan semuanya di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan, itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu, kita mau apakan. Kita gali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang
1: tadi.
2: Digitalisasi.
1: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana Piran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar.
2: Oh iya. Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Nah, di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia, setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
1: Digital macam ya.
2: Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel,
1: konten apa?
2: Ya, atau video animasi, itu bentuk seperti itu.
1: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
2: Konsep menghidupkan kembali.
1: Hidupkan kembali ya.
2: Ya. Ini kan seperti orang mati suri toh.
1: Ya.
2: Di suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah, sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati. Baru kita hidupkan kembali. Iya kan? Seperti itu, maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah. Hampir pula dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi.
1: Digital.
2: Ya. Karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak generasi digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini dengan dunia mereka.
1: Amerika,
2: ya, paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
1: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
2: Sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya? Video animasi, lalu belum sampai ke peta digital, itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai
1: konten
2: itu
1: media,
2: konten media
1: atau digital begitu.
2: Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka begitu.
1: Ya baik, pendengar di mana mudah-mudahan kami kembali ke teman atau rekan kita Nova.
0: Iya Bang Lexi. Tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
1: Manokwari 0812-9971-0444.
0: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
1: 0812-9971.
0: Iya.
1: 0444.
0: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-11-24928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya. Ya. Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: 0444 Jakarta di 0213504510 atau di 0812112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada Bang Lexi? Halo?
1: Belum.
0: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, salam budaya Nusantara, Pak Nopa, Blaam cantik.
0: Iya, Cigu.
2: Dengan Cigu Ria, Pak Nopa.
0: Iya, silakan Cigu Ria.
2: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
1: Ya, selamat sore.
2: Tak dengar suaranya. Kakak Lexi kah?
1: Kak Alexi.
2: Ya. Benar, salam kenal buat Kak Alexi yang kubiarkan teguh anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik.
3: Waalaikumsalam.
2: Ibu, salam kenal ya Bu ya.
3: Oke, siap Bu.
2: Kenal dari Jakarta, Bu. Jakarta ke Manokwari. Banyak ongkosnya, Bu ya. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih, memang ya. Tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniar, atau postcard. Benar ya Bu ya? Buku digitalnya iya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya Ibu ya? Ibu narasumber. Nah Bu, seperti apa Bu? Ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini Bu. Seperti ya banyak Bu ini produksi konten. Konten audio visualnya Bu. Apalagi kan Bu lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya, itu. Terus yang keduanya, nah, kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih Bu. Bagaimana Bu, sampai ini kreatif nggak Bu, kreatif lokalnya untuk merancang narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya Bu ya, pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
0: Iya.
2: Kakak Lexi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
3: Iya.
0: Sudah ya. Apa Manokwari sudah?
3: Iya. Lupa nanti lagi biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
0: Iya. Okay. Iya, kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
1: Halo Manokwari belum?
0: Oh belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
3: Oke. Okay.

0: berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua, khususnya karena ini konteksnya Papua, ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang boleh dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi, karena anak-anak pun semua berpacu dengan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi, lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat, ya untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: Halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya,
1: Ya, silakan dilanjut lagi,
0: oke.
1: Bu Dokter.
0: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus
0: Ya.
1: kembali.
0: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya, kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi, salah satu yang bisa digunakan dan seperti ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cinta rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Ya, ada yang baru bergabung.
1: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ya.
1: Silakan
2: masih
1: diangkat
2: ini
1: Bang Lexi.
2: Sabar.
1: Baik, Abang Po yang ingin bergabung belum ada Bang Lexi. Apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
1: Ada, silahkan diangkat langsung Bang Lexi. Jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada, silahkan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
1: Iya, silahkan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo?
1: Sudah bisa tersambung kah?
2: Masih di
1: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
2: Belum
1: bisa
2: bisa.
1: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat kisah Telur Misi atau Empat Raja, legenda asal usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber, silakan Ibu.
0: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah Empat Raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut

0: Mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi. Beberapa versi ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Nah, ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu tujuh telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu yang untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada tujuh telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama di kerajaan. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, tujuh telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar. Dia tidak bilang suaminya kalau dia bukan tujuh butir telur di kebun. Kemudian setiap hari selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu menetas satu demi satu. Nah, satu demi satu
1: Iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
0: baik, versi yang saya sampaikan ini adalah versi tujuh butir telur yang berasal dari ayam hutan.
1: Iya.
0: Ada yang juga bilang burung maleo. Jadi ini terkait dengan mitologi yang kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Misol, dan Batanta. Ini yang berkuasa yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, untuk menjadi manusia. Telur itu
1: suaranya tidak terdengar
0: kan.
1: malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
0: Oke.
1: Iya.
0: Boleh ya, Mbak,
1: Iya,
0: terputus.
1: udah dilanjut aja, Bu. Nggak apa-apa.
0: Ya, jadi keempat terputus itu lagi yang satu laki-laki itu masing-masing berkursi di Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kemudian laki-laki itu menurut versi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Seram, Maluku Tengah. Kemudian Pintake itu diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan
1: Ya, ya, agak terputus-putus ya Bu ya. Halo? Iya. Baik.
0: Kalau ya kedengar.
1: Iya. Jadi
0: Oke.
1: intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
0: Oke. Ini contohnya banyak. Akan di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di Utara lalu Maluku Tengah. Kemudian yang bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada untuk
1: Ya.
0: pesan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berguru pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu, kemudian saling menjaga antar keluarga. Begitu.
1: Oke. Baik, kalau begitu luar biasa. Nah, kalau untuk cerita rakyat sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
0: Ya, cerita Papua itu sudah banyak itu di internet banyak sekali yang dibuat video animasi ini. Saya sendiri sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah memberikan membuat tugas project untuk membuat animasi cerita rakyat. Mulai dari Manokwari, tapi dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Manokwari Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Salah salah satu
0: ya,
1: contohnya apa, Bu?
0: Ya, salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kaswani.
1: Apa?
0: Kaswari itu Budi Kaswari. Salah satu Papua. Itu Budi Kaswari ini versi dari Manokwari Selatan.
1: Baik. Ini
0: versi Pak-Paknya juga.
1: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini?
0: Nah, sebenarnya bukan karya. Kalau karya saya kan saya menulis. Saya mengumpulkan saja.
1: Baik.
0: Karena, karena cerita itu milik masyarakat yang punya cerita, bukan milik individu.
1: Siap-siap. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
0: Iya, ide. Benar.
1: Iya, kenapa Bang Lexi?
2: Ya, rekan-rekan Nova, ini ada
1: telepon ya.
2: Telepon dari.
1: Iya, silakan Bang Lexi, sambungkan.
2: Halo, selamat sore.
3: Ya,
2: selamat sore. Ya.
3: Dan Bu Dokter.
0: Iya, selamat sore Kakak.
3: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak. Apalagi kita tahu ya kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah, sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital, mungkin dari pengalaman Ibu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
1: Dari siapa Bang Lexi?
2: Ya.
3: Dari Mi.
1: Dari. Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu.
1: Ya. Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
1: Ibu Medi.
2: Manokwari.
1: Manokwari. Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang bahasanya dituturkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operan sekolah.
2: Iya, operan sekolah. Operan sekolah.
0: Kan ya.
2: Iya.
0: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada danau Henry Batak ini apa?
1: Danau Toba. Danau Toba, ya.
0: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuli, Danau Tubing. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, mengganti menjadi cerita lokal yang penuh sama tentang dalang.
1: Oke.
0: Okay. Masalahnya itu guru-guru juga tidak banyak menulis cerita kita pulang sana, sehingga okay. mereka tidak punya tidak perlu apa namanya kekayaan atau simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
1: Oke. Okay.
0: Begitu.
1: Ya. Baik, kalau begitu, ini waktu kita sudah mendekati di 56 Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawat S.Pd., M.Hum. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya.
2: Iya. Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini hingga.
1: Oke, baik kalau gitu.
2: 57 menit.
1: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Ayo Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Oke, baik, Bang Cebice, dulur-dulur di mana pun berada, dan kali ini kita ada di informasinya, informasi sedengget tepat di jam 14. Bang Cebice, pakaian khas Jombang yang dikenal dengan nama Jombang Deles, di mana busana ini dirancang untuk mencerminkan kearifan lokal serta nilai sejarah dan juga keberagaman masyarakat Jombang. Dan busana lanang yaitu terdiri dari ado udeng atau blangkon dan kemudian ado jas serta kain bawahan yang dimana masing-masing punya makna filosofis. Setiap unsur melambangkan sikap kesederhanaan, persatuan dan juga penghormatan terhadap nilai budaya leluhur. Dan sementara itu, di mana busana wanita ini menampilkan kesan anggun dengan penggunaan kerudung atau selendang dan juga kain jari. Dan pakaian ini juga mencerminkan identitas Jombang sebagai kota santri yang menjunjung nilai religius dan juga budaya. Kita ke informasi lain. Ya, dulur-dulur, upacara Rujena ini merupakan sebuah tradisi adat yang ada di Provinsi Maluku yang menandai proses pendewasaan anak lanang. Dan ritual ini menjadi simbol kesiapan seseorang untuk memikul tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Dan pelaksanaan upacara Rujena dilakukan melalui sejumlah tahapan adat yang syarat akan makna. Dan setiap prosesnya ini mengajarkan nilai keberanian, kedisiplinan, dan juga kepatuhan terhadap aturan adat. Dan sesudah upacara selesai, peserta dinyatakan sah sebagai pribadi dewasa dalam komunitasnya. Dan tradisi ini juga memperkuat rasa kebersamaan dan serta menjadi kelestarian untuk dijaga budaya lokal Maluku. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 15.
2: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
4: Mance bice, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
5: Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Panda di Sriwijaya Siang. Di sungi ada buayo, buayo berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

Oke, baik, kembali di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Macam bicara tadi kita sudah puas untuk menyimak program Suara Budaya Nusantara untuk siaran berjaringan ya. Dan tentunya kalau tadi kita cuma pacak macam bicara, simak di RRI Digital ataupun juga di live streaming kita di rri.co.id. Dan kali ini kita kembali di 88,4 FM juga macam bicara ya. Kita sudah sama-sama lagi sama jalan kaki di jam 15 petang untuk di Besanjo. Dan cuman macam bicara untuk siang ini kayaknya sudah

0: pengen nanya sama Manca Bice, kira-kira nama kue tradisional yang unik apa nih? Kalau Cihan pernah beli kelembut ya. Ada kue kelembut itu di Palembang. Kelembut itu artinya kelempang lembut. Jadi dia tuh kayak dikata ke pempek keriting, bukan. Dikata ke apa namanya itu kayak kerupuk renyah juga bukan. Dia tuh jadi kerupuk sebenarnya Manca Bice tapi dalam keadaan basah. Dicocolkan dengan bukan cuko tapi kayak kuah rujak mah itu. Nah, sedap nih yang suka kato yang ngenyang ke juga ya. Kelembut, kelempang lembut itu namanya. Nah, mungkin Manca Bice juga punya nama-nama unik lainnya mengenai kue tradisional, boleh sama Cik Ilham di sini. Sembari kita kage, jangan lupa untuk pantun dan juga teka-teki, teka-teko. Ah, itu ya. Oke, langsung kita sapaan lo. Besanjo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Ita. Agak bergema kita siang ini ya. Lagi dalam goa apa Cik Ita? Dikecek-kecek palumannya. Ah, ado. Ado, iya. Lagi apa Cik Ita siang ini?
1: Lagi beleha-leha.
0: Wah, lemaknya ya. Sambil ngoyang ke kaki, mak itu ya. Entah kalau anak mamano, uang singgonya amala beleha-leha tuh. Artinya tugas lah sudah selesai galo ya. Oke, Cik Ita pernah dengar makanan kue tradisional yang namanya unik, ada tak?
1: Ya kalau yang namanya unik itu yang bagi kunang.
0: Iya mas, ini dah.
1: Kue lumpang.
0: Kue lumpang, lumayan cukup ini unik ya.
1: Unik kan, kue jadul itu.
0: Ada sih kok lagi Cik Ita?
1: Apa?
0: Ongol-ongol.
1: Ongol-ongol ya.
0: Cik Ilham dulu waktu
1: sekarang jual uang.
0: Waktu masih budak galan diomongin. Kok ini ongol-ongol nih Yan?
1: Ongol-ongol.
0: Ongol-ongol tuh yang ini ya, hitam. Eh bukan hitam sih, kayak coklat itu ya. Di tengahnya bolong dikasih kelapa, bukan?
1: Bukan, eh, bukan ya? Coklat tengahnya bolong pecah. Itu kue lumpang.
0: Oh iya. Jadi ongol-ongol tuh cak mano no, Cik Ilham nyebut ke beta tidak tahu kuenya yang mano ya. Ongol-ongol.
1: Nah, nyengoklah nih.
0: Kita cek dokin di sini. Oh, kue ini. Peta dia nih, mirip lah yang cak tadi itu, cuman ini peta. Dinjuk kelapa kan, taburan kelapa.
1: Ya, ini kelapa.
0: Bukan ongol-ongol betok ya.
1: Ongol-ongol kue.
0: Ongol-ongol kue. Oke, Cik Ita ada puisi teka-teki teka-teko enggak siang ini?
1: Pantun, Bang.
0: Oh, iya kok puisi ya? Oh, edah. Nah. Pantun maksudnya tuh. Mana pantunnya itu?
1: Pantun, Bang.
0: Yo.
1: Apa yang pantun apa?
0: Tatap Tanjung Atap, seberangnya Tanjung Batu. Duduklah mantap-mantap, Manca Bice dengar ke aku, mana itu dak? Ya mana tuh pantunnya?
1: Itu pantun itu sudah untuk mencontoh itu.
0: Pantun bekarat itu namanya.
1: Ini dari tahun ke tahun. Ini mengasah ilmu sendiri.
0: Wah, wow, lega diasanya ya. Iya. Nemen nak diasa itu tadi, Cak. Cak ini untuk merut ikan.
1: Hai, dengar ya?
0: Mana tuh?
1: Ikan salam dalam bambu.
0: Mm-mm. Siapa ada nyawa salam, kudoa kebuntu, mah itu bukan? Jangan, mah itu ya.
1: Ada udang di balik batu.
0: Oh iya.
1: Aku haturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cak nak bapak, nak cak ini mau acara mah itu nah ya di awal-awal kita berpantun, mah itulah pantunnya.
1: Iyalah kita kan harus ini.
0: Apa? Pantun. Pantun Cak Gaya yang kita ingat nih apa? Daun salam, daun katu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mah itu ya.
1: Daun Cak Gaya, apa dia tuh yang di
0: atas batu? Iya. Apa mak itu lah dulu tak hafal nih Cik Ilham di luar kepala ini lalu pola lali. Oke Cik Ita ada lagi ya mana tuh
1: Pak Kasim
0: kira-kira
1: Pak Kasim
0: waknya aku
1: Pak Iir beli jajanan terbuat dari sagu.
0: Oke agak rimet ya ini ya. Terus apa
1: musim
0: lagi?
1: Musim kemarau akan berakhir. Musim hujan sudah menunggu.
0: Oh, walaupun agak liku-liku bagian tengah pantunnya tadi ya. Tapi bagus, masih ujungnya masih ketemu ya.
1: Kenal ya, ketemu dia tuh.
0: Iya. Kalau teka-teki teka-teko ada enggak?
1: Teka-teki teka-tekonya itu belum mati

0: tak ngerokok.
1: Oh, banyak amuk itu. Cik Ramadona, sih kok?
0: Cua.
1: Apalah Cik Ita? Dia tuh putih, hitam, abang.
0: Putih, hitam, abang.
1: Putih hitamnya tuh belang dia tuh. Dah tuh abang.
0: Itu, ya, yuk ininya. Dia tuh berada di mana?
1: Ya, bang, ada di muka bumi ini. Berada di mana lagi, singgonya?
0: Bukan, kan itu kan ada titik-titiknya itu kan bisa mengarah itu kemana itu.
1: Ya pokoknya dia tuh hitam putih belang, dia tuh abang.
0: Hitam putih belang.
1: Ada warna abangnya Tenang. Juga.
0: Hitam putih belang.
1: Iya.
0: Abang.
1: Abang ada warna abangnya udah tuh. Apalah? Tahu enggak?
0: Apa?
1: Zebra bis di kroker mak itu nah. Nemen ya.
0: Pantas kalau gak terjangkau itu.
1: Tapi itu ya.
0: Ditanya woy sekitaran iya. Apa itu. Apa dia gak ingin tahu. Okay. Anak nyambung.
1: Wah itu ya.
0: Nama
1: dewek
0: namanya.
1: Oke, lagunya apa Cik Ita?
0: Apa?
1: Lagunya lagu apa Nusantara gitu.
0: Oh, lagu ya. Lagunya nih beh. Lagu dari Lampung beh.
1: Apa? Boleh? Apa tuh? Cak culai naboy naboy. Cak culai naboy naboy. Bukan ya.
0: Ini apa? Iri hati ya. Wah, iri
1: dengki. Gak lemaknya dah. Gak boleh gitu iri hati, iri dengki itu Cik Ita ya.
0: Iya itu kan judulnya.
1: Tapi aman uji guru kami dulu aman ada wong iri sama kita. Kita nganan katanya. Ma itu nah supaya tidak tumburan.
0: Ini kan judulnya.
1: Oh iya.
0: Isinya tadi gak sehat.
1: Wah itu ya. Baiklah kalau memang ma itu yang kita rengek kayak lagunya Cik Ita.
0: Yo, Cik
1: Ilham
0: ya. Yo. Masih
1: dengerin
0: ini ya. Dah. Oke. Okay. Yo. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Ita di Sungai Lais. Terima kasih dengan pantunnya yang begitu sangat menyampaikan pesan tersirat. Kata Cik Ita tadi tuh musim kemarau nak berlalu, musim penghujan nak datang katanya itu tadi ya. Terima kasih dan belakang Cik Ita kita sambung lagi ada siapa. Halo Mas Anjo.
2: Halo, Mas Anjo Cik Ilham.
1: Halo juga Cak Asmi.
2: Iyo, akhirnya
1: iya. Iyo lah, berapa kali tidak masuk-masuk ini Caknya ya?
2: Oh, udah lama tidak masuk Cik.
1: Iyo, ngapa lah?
2: Malam-malam lah, 2 minggu tidak masuk.
1: Ngapa, oleh apa lah?
2: Oleh kriting ya.
1: Oh iyo, tidak nembus tak ya?
2: Iyo.
1: Alhamdulillah siang ini sudah nembus.
2: Alhamdulillah
1: Cik. Iyo, Cak Asmi ya, ada nama kue jadul tak yang namanya unik?
2: Kue apa
1: Cik? Kue apa lah ya, kue lupis sudah biasa itu tak? Tidak ini lagi ya, tidak asing iyo. Lagi untuk kita. Kayak Cik Ilham tadi nak lembut, kelempang lembut, nah itu.
2: Iya, sekarang yang jarang itu kue gitu.
1: Kue apa lah?
2: Kue lapis.
1: Kue lapis?
2: Iya.
1: Oh ya, aduh kemarin kami kondangan aduh kue lapis.
2: Oh iya,
1: ya. Ya nyual masih ya. Banyak ya nyual. Tidak namanya maksudnya tuh, bukannya langka apa tidak langkanya. Namo yang unik, yang iyo. Menggelitik, apalah.
2: Nagasari Cik jarang.
1: Oh iya Nagasari, agak jarang ya terjenguk ya. Namanya juga unik kan.
2: Ya,
1: Nago kan Nagasari, Nago kan sebuah legenda tentang hewan besar.
2: Ya, itu benar itu.
1: Tapi kalau di Palembang Nagasari itu dimakan ya Cik ya.
2: Iya dimakan.
1: Nago
2: dimakan,
1: tadi. Cik. Itu ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, ada pantun teka-teki teka-teko?
2: Ada pantun banyak.
1: Iya mana pantunnya?
2: Untuk apa jarum yang patah?
1: Oh.
2: Jangan disimpan di dalam peti.
1: Oke.
2: Okay. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam
1: peti. Wah, itu ya pantun bekarat ini namanya.
2: Iya.
1: Cuma pantun inilah yang baca ya.
2: Iya.
1: Sama Caca Ita tadi tuh, daun salam daun katu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi tadi tuh. Iya. Ada lagi pantunnya mungkin?
2: Satu lagi, Cek.
1: Cuma sih kok itulah.
2: Iya.
1: Eh sudah kalau memang mama itu. Lagu apa kita Cek siang
2: lagu
1: ini?
2: Lagu
1: yang mana tuh?
2: Model Hawo.
1: Model Hawo. Iya. Walaupun Hawonya Hawo Nago ya.
2: Ya.
1: Oke kita siap.
2: Iya.
1: Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam Cek Asmi di Waitam juga terima kasih untuk pantunnya. Walaupun pantun yang sudah disiap ke sekian abad yang lalu ya. Tapi tidak apa-apa lah, sudah masuk. Ini lagunya juga sudah kita siapkan. Dan si kok penelpon lagi. Sebelum kita bakal ke lagu Mace Becek, kita terima di 0711351656. Ini kita sapa do siapa. Halo Mas Anjo.
3: Halo Mas Anjo.
1: Iya, sama siapa?
3: LL, CLH.
1: Wah, LKLL-nya ya. Nanggung nih namanya ini dah.
4: Apa kabar, Cik?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Cik Eli apa kabar?
4: Sehat juga.
1: Oke, kalau Cik Eli dewe pernah dengar nama kue jadul yang unik dak?
4: Kue jadul.
1: Apalah mak itu? Kayak
4: ada dengan lupa Cik.
1: Apa?
4: Apa dia teh?
1: Emping, emping lah biasa ya empingnya.
4: Bukan Cik, kue basah Cik.
1: Kue basah.
4: Engka, nah, engka itu namanya Cik.
1: Engka tuh kalau kita nyampak yang di kaki jadi engka kan, itu kan?
4: Oh, itu bengkak.
1: Oh, bengkak ya. Iya.
4: Aneh kan engka apa dia? Tapi lemak dimakan Cik.
1: Tambah lemak lagi aman denjuk uang Cik.
4: Kan lagi apa lagi Cik Ilham yang denjuk
1: ya? Itu ya. Iyalah mama itu. Nunggu banyak telok bebek. Makanya telok bebek kan itu kan?
4: Basing Cik. Telok bebek ya dia.
1: Tapi telok puyuh udah acak ya.
4: Kecil
1: itu. Iya. Oke, ada pantun teka-teki teka-teko.
4: Teka-teki be, Cik.
1: Ya mana tuh?
4: Coba rumah apa yang enggak kejinguan lantainya, Cik?
1: Rumah melayang. Kan enggak terjinguk lantainya. Sama rumah melayang. Rumah kaca, rumah kaca Cik Jiwong tuh.
4: Bukan.
1: Apa jadi? Rumah yang tidak terlihatan pak ke lantai.
4: Iya nyerah dak.
1: Iya nyerah apa dia coba.
4: Rumah tu lagi kebanjiran Cik.
1: Rumah itu ya.
4: Iya.
1: Iya ya benar.
4: Tidak kecil lantainya tenggelam.
1: Sampai sejauh itu ya kita tidak terpikir Cik ya.
4: Iya.
1: Sama lantainya memang belum selesai mak itu tidak terjinguk juga dia. Iya kan?
4: Iya.
1: Oke Cik Alam juga balas ya dengan teka-teki teka-teko. Nah ini teka-teki teka-tekonya pertanyaannya. Kalau gajah jadi ayam, kemudian singa juga jadi ayam, dan kambing juga jadi ayam, mako ayam jadi apa, Cek?
4: Ayam jadi hilang.
1: Mah, no hilang dah.
4: Ya jadi apa?
1: Bila gajah jadi ayam, sekali lagi ya, bila gajah jadi ayam, kemudian singa juga jadi ayam, dan kambing jadi ayam juga, mako ayamnya jadi apa?
4: Ayam.
1: Tahu dah apa? Hah?
4: Tidak
1: tahu ya?
4: Jadi stop ayam atau rumahku.
1: Itu pajuan itu namanya.
4: Pajuan.
1: Jawabannya tidak tahu tidak? Kalau gajah jadi ayam, singa jadi ayam, kambing jadi ayam, maka ayamnya jadi apa? Ayamnya jadi banyak sama itu Nace.
4: Oh, jadi pajuan.
1: Sama lah Cek lantai tertutup banjir tadi kan. Iya.
4: Satu sama jadi.
1: Oke, ada lagu dak? Lagu apa?
4: Oh, lagunya langsung. Itu weh, apa? Percuma weh, Cek.
1: Percuma.
4: Percuma.
1: Percuma angin kau datangkan. Percuma. Oh, beda ya. Oke, sudah kita siapkan lagu Ambon.
4: Oke, terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Amin.
4: Aku nak makan yang siap.
1: Wah, itu ya. Bolehlah. Makan setengah tiga.
4: Yuk. Jaga kesehatan.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: Oke, balik lagi kita di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan Macebica. Ini kabut asap pecah cok untuk siang ini yang kalau Ceham lihat ya sedikit berkurang Macebica. Mudah-mudahan ini akan berkepanjangan kagetnya ya, supaya benar-benar hilang kabut asapnya. Walaupun kemarin itu ternyata alhamdulillah beberapa wilayah yang ada di Palembang sudah sempat diturunin hujan, walaupun dengan intensitas yang tidak begitu deras ya Macebica ya. Oke lah kalau begitu. Baik, siang ini kita bakal lanjutkan kembali line telepon di 0711351656 yang bergabung. Dan silakan mumpung masih ada waktunya sama Cilham di sini, kita angkat ke lagi teleponnya ya, ada siapa? Halo Besanjo.
1: Ya, halo Besanjo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Napi.
1: Betul.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: kabar sehat. Alhamdulillah, lagi santai ya Bang Napi ya.
1: Lagi santai, bukan lagi guling-guling dengerin Kak Ilham siaran di Perempat ya.
0: Ma itu ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Napi, kalau Bang Napi pernah dengar ada nama kue jadul yang unik enggak?
1: Kalau Bang Napi sih pecaknya

0: Waduh ya, bubur dikasih santan ya, Bang Napi ya?
1: Iya. Yeah.
0: Buburnya?
1: Mirip-mirip, tapi bukan itu. Apa namanya? Lali.
0: Oh, ya, jongkong, bukan?
1: Nah, bukan.
0: Jongkong dijuk santan, tak ida ya? Apa jadi Bang Napi?
1: Nah, lali nih ya, Cik Ilham.
0: Lagi minggu depan harus ingat ya.
1: Lali
0: mikir-mikir nah. Oke, ada pantun, ada teka-teki, teka-teko Bang Napi siang pantunnya. Ini? Yang mana tuh?
1: Pantunnya aja ini, Cik Ilham ya.
0: Yo.
1: Jalan-jalan ke jembatan setan ya.
0: Cakep, oh, kengerinya.
1: Ada jembatan setan sini.
0: Waduh ya, di situ ya. Oke, terus apa lagi tuh?
1: Jalan-jalan ke jembatan setan. Sore-sore naik sepeda. Naik sepedanya berempat, dengerin Pro 4 ragap sekali di acaranya Bersanjo bersama Cik Ilham.
0: Oh, lama caknya buat pantun ini Bang Nafi, aduh kali 3 bulannya.
1: Iya, mentar ya.
0: Tapi alhamdulillah bagus pantunnya Bang Nafi.
1: Iya, makasih ya.
0: Ayo, ada lagi pantunnya mungkin?
1: Cuman itu Bang Cik Ilham.
0: Siko itulah.
1: Bang Nafi ini kurang pandai berpantun ya. Dipacak-pacak kebaya ya.
0: Itu ya. Oke lah, kalau itu lagunya apa Bang Napi siang ini?
1: Yang dinyanyi ke Cik Ilham tadi ya. Yang lagu di Lampung tuh ya.
0: Cak Culai Naboy Naboy. Cak Culai Naboy sekali. Naboy yang itu ya?
1: Lihai Cik Ilham.
0: Oh bukan lagi singgonya ya, ada acak dipancing Cik Ilham ini bernyanyi ya. Walaupun suara Cak suara bebek ini.
1: Lihai siaran ya.
0: Cak suara bebek tapi.
1: Bagus Cik Ilham nyanyinya.
0: Oke.
1: Secara artis, 4 ya.
0: Artis papan triple.

0: Pokoknya kalau nanyain soal Pak Juan, tau gak lo Bang Napi ini? Bang Napi lagi Bang Naim ya, Cek Naim ya. Oke. Ada pantun teka-teki-teka teko Cek siang ini?
1: Teka-teki ya.
0: Mana tuh? Mana teka-tekinya?
1: Teka-teki galunya itu ya.
0: Iya, mana coba?
1: Teka-teki itu, coba aneh teka-teki kan.
0: Tebak-tebakan teka-teki itu.
1: Kalau cara sih tahu kan.
0: Apa? Teka-teki. Apa coba?
1: Apa ya?
0: Eh mana?
1: Ayo pantun lah.
0: Oh iya pantun, payahlah kalau memang itu nih. Pantun apa gitu?
1: Pantunnya. Tanjung Raja Talang Balai ya.
0: Iya.
1: Tengah-tengah Batanghari ya.
0: Ayo.
1: Selamat siang Cek Ilham. Apa ya sambungannya
0: Kioi pantunnya memang sudah disiapkan.

0: Hari ini Bang Ilham mentrik sekali di acara satu kali ini. Wah, pantunnya ya. Dan ada siko lagi, tigo. Bang Ilham warna baju Bang Ilham warna biru kan? Benar. Hari ini tadi Bang Ilham bertemu dengan adik sepupu saya Lika. Itu aja Bang Ilham. Apa sih maksudnya ya? Katanya Cik Ilham pakai baju biru, benar. Tadi katanya Bang Ilham bertemu dengan adik sepupunya. Siapa? Cuma yang mana, Cik? Kalau pagi tadi Ceknya cuma dengan bibik gaduh-gaduh tadi. Tapi bukan itu adiknya ya pasti ya. Baiklah, kalau itu terima kasih untuk Bang Wahyu Sinaga yang juga sudah berpeloan untuk siang kali ini, tapi caknya ada request lagu. Baik, dan si kapan telepon lagi sebelum kita ke lagu, kita sapa ada siapa? Halo, Besanjo.
1: Halo, Besanjo, Cik Ilham.
0: Yo, Cik Robi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya?
1: Cik Ilham, sehat.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah.
1: Macam hujan, Pak Cik Ilham.
0: Yo, cuman denget nian, main tenang.
1: Ayo, sama baik di sini.
0: Tapi jadilah, penting itu lah sudah sejuk ayo, lagi.
1: Gerimis baik di sini, Cik Ilham, semalam.
0: Nah itu ya. Padahal siap naku banyu kan?
1: Ya, iya, gede mau
0: undang. Iya. Mudah-mudahan malam ini cek hujan cek ya.
1: Amin. Jangan malam nih, sekarang inilah kalau baca.
0: Oh, jangan, kami nak balik. Tak bawa payung, aman hujan sekarang.
1: Ya Allah, tunggu jam berhenti baru balik cek.
0: Iya ya. Mbak baca emang itu ya. Oke. Cek Robi pernah dengar lagu lagi. Namo kue jadul yang unik. Menurut Cek Robi apalah?
1: Ada cek Ham.
0: Apa?
1: Bolu.
0: Bolu tu unik ya.
1: Sarang semut.
0: Oh iya, sarang semut. Padahal bukan.
1: Pernah cek Ham itu.
0: Pernah makannya. Ayo.
1: Bolu bolong-bolong ni yang mencak sarang semut ni cek Ham.
0: Tapi katik semut ya di situ ya.
1: Katik.
0: Ayo.
1: Kali kita masukin semut banyak agak deh.
0: Tidak dilepeh ke bae di Muara Lawang pasti banyak semutnya datang kaki.
1: Ayo. Cuman aneh tu pacak bolong-bolong itu cek Ham.
0: Itulah ya resep ebo-ebo tu pasti takjub tu lah sesuai dengan namanya.
1: Ayo.
0: Jadi kalau siang ini ada pantun atau teka-teki teka-teko?
1: Pantun Pak Cik Ilham.
0: Oke, mana pantunnya?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Olahraga di tengah malam.
0: Wah, nemen ya.
1: Tau dewe olahraga apa ya?
0: Banyak kok, wong di fitness, di gym, fitness, malam-malam, aduh masih.
1: Enggak pakai wong lain.
0: Sampai jam 10, jam 11 masih buka. Terus apa lagi?
1: Pagi-paginya sarapan kue kojo.
0: Oke.
1: Ketemu lagi dengan Cik Ilham di acara Besanjo. Dem, itulah Cik Ilham.
0: Itu baik. Cik ada kata ujungnya bantunya. Tiba-tiba lah sudah. Oh, yang Besanjonya tadi.
1: Iya, pagi-pagi kan sarapan kue kojo. Ketemu lagi dengan Cik Ilham di acara Besanjo.
0: Wah, oh, itu iya. Oke, lagunya kalau memang sempat kaget lagu apa, Cik?
1: Sempat, Caknya Cik Ilham.
0: Mudah-mudahan.
1: Lagu ini, Bel, Datuk Panghulu, Cik Ilham.
0: Datuk Panghulu. Itu lagu daerah mana tuh?
1: Tak tahu Cik Ilham, Jambi, apa Padang, apa Palembang.
0: Datuk Panghulu.
1: Maksudnya bahasa Palembang, Caknya
0: tuh. Itu ya?
1: Datuk Panghulu, Cik.
0: Salah judul dak ini Cik eh?
1: Tidak, benar Cik Ilham, Datuk Penghulu. Pernah aku minta dengan Wak Dola Cik.
0: Adanya Datuk Penjagi. Bukan ini legenda.
1: Datuk Penghulu.
0: Coba sikok lagi kita cek ya. Datuk Penghulu.
1: Penghulu ya.
0: Jadi salah judul Cik, dak metu di sini Cik.
1: Tidak, pernah aku minta dengan Wak Dola Cik Ilham.
0: Emang itu ya? Ya coba kita tanya ke. Coba ada tak sekali lagi ya, coba kita cek ya. Kalau memang ada kita rengek ke, tapi kalau memang tak kate, coba lagu lain cek, apalah.
1: Kalau kate, terkotor kalau lagu Ketimun Bongkok ya.
0: Nah, Ketimun Bongkok ada, yo.
1: Cari dulu yang Datuk Penghulu cek.
0: Oke, kita cek tukin ya.
1: Iya.
0: Oke. Ya, itu baik Cik Robi.
1: Ya, itu baik Cik Robi. Waktu yang anak habis kan. Siapa, sorry, lanjut.
0: Aduh, Cik Rase sudah ini.
1: Oh, Cik Rase.
0: Iya.
1: Ya, Cik Robi sehat selalu baik Cik.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih waktunya Cik
0: Robi. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, macam bicara Ciknya kita bakal sudahan dulu. Terima telepon di 0711351065 dan juga baca ke WhatsApp di 0897-7884-884 karena saat ini sudah 52 menit melangkah dari jam 14 siang dan kita bakal menuntaskan juga untuk perjumpaan kita dalam rangkaian program di Sriwijaya Siang kali ini di edisi Rabu tanggal 23 September 2026 dan setelah ini bakal ada Cik Rasid yang akan melanjutkan kembali perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Suri Kaginya. Terima kasih untuk yang sudah bersama kami dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Mohon

Untuk telepon yang belum sempat kita angkatkan, insya Allah di lain kesempatan kita bakal bersua kembali mencicipi ya. Dan semangat 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan juga makmur. Celam yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

الله أكبر الله أكبر.

Dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RI Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dalam lindungan dan ridho-Nya juala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore, dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu semua yo, main lagi di ruang dengan dulu masih tetap baik Pro 4 FM 88,4 MHz. Suara Budaya Sumatera Selatan, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Baik dulu semua yo, main lagi di Sriwijaya sore edisi hari ini hari Rabu 23 September 2026 dari Mengalir Kulo Cak Rasid. Akan membawakan beberapa rangkaian acara, di antaranya di jam 15 ini ada Bepadu Bepilih Lagu Dangdut. Acara ini selama 2 jam. Dulu pacak berinteraksi dengan Cak Rasid di 0711-351-656 ataupun juga melalui WA di 0897-7884-884. Jadi dulu pacak berinteraksi dengan Cak Rasid, Bepilih Lagu Dangdut dan berkirim salam untuk dulu kita yang lain. Temanya hari ini agak kacak-kacit itu ke spill ke. Kemudian dilanjutkan di

0: jam 17 atau jam 5 sore kita ada pelesiran wisata lokal. Di sini Cak Kasit akan sepil ke objek-objek wisata yang ada di daerah kita di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Kaget Cak Kasit pilih ke di salah satu kabupaten dan kota tersebut dah eh. Lagi dilanjutkan di jam 18.02 kita akan bergabung dengan RR Info 1 untuk mengikuti acara pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh korek kita Misbahatul Zolam SAG dengan surat Al-Hajr ayat 1 sampai dengan 15. Dilanjutkan kagetnya di Beduk dan Azan Maghrib di jam 18.05. Dulu sahabat budaya di jam 18.30 kita ada pelesiran adat budaya kita yang di sini saya akan sepil ke ada adat budaya yang ada di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, baik itu yang masih eksis mainnya lagi ataupun tinggal cerita-ceritanya atau katonyo-katonyo wae. Nah, kayak kita cari info-info-nya dah eh. Di season terakhir di acara Srijaya sore bersama Kulo Cerasi ada tepian batang air 9. Jadi dulur yang seneng dengar ke petikan gitar tunggal batang air 9 kagak ditunggu ku bae dah eh. Beda dulu sebelumnya itulah rangkaian acara yang akan Cik Asik bawa ke untuk mengembang dulu di ruang dengarnya udah eh. Yang pastinya di Perumpat FM 8.4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita laju ke belanjaan kita di acara kita yang pertama berpadu berpilih lagu dangdut.
1: Dudulur, mulai 2025 berpadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dodolor pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Perumpat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Baik dulur, kita masuk acara kita berpadu berpilih lagu dangdut. Wah, jadi dulur pacar interaksi dengan Cek Kasit di 0711-351-656 atau juga melalui WA di 0897-7884-884. Hari ini tema kita, nah kalau Cek Kasit tanya deh, biasanya kalau kita tidur di malam hari deh, di rumah. Ini tidur di malam hari di rumah, biasanya dulur kita pakai bantal ya. Nah, kira-kira masih dulu apa? Masih butuh enggak bantal guling? Nah, kalau jawab tidak apa ya, ataupun bisa nunjuk ke penjelasannya boleh. Intinya masih perlu enggak bantal guling untuk tidur di malam hari? Untuk dulu-dulu gitu kalau-kalau ya. Baik dulur, itulah tema kita hari ini. Adapun lagu-lagu yang telah Cek Kasit pilih ke hari ini, ini Cek Kasit minta dedo dulu gitu ya. Kalau ada WA kirim ke Cek Kasit sebelum acara dah Ada matamu dari Melili, sempurna denganmu Faul Gayo, cinta dari seberang Pita Alfia, Nur Lela Muksin Alatas, duka dalam cinta Roma Irama, dinding kaca Jagat Aryani, kura-kura dalam perahu Lesti, cintaku istimewa dari Siti Liza, pecah seribu dari Elvi Sukaisi, ado pengabdian dari Bang Haji Roma Irama, tinta merah dari Nada Soraya. Kemudian dilanjutkan lagi ado John Iskandar, dosa kau anggap madu, dari sekuntum mawar merah dari Hetikus Endang, Heti Senjaya, bukan jodoh dari Latif Khan, tersiksa lagi dari Lewaldi, ratapan anak tiri dari Mansur S, permohonan dari Mega Mustika, sejuta luka dari Mirnawati, Reina dari Muksin Alatas, asam di gunung garam di laut dari Una Sutra, tong kosong dari Nenden Nafisa. Nah itulah dulur, lah banyak lagu-lagu yang Cek Kasit pilih kayak, madai tak kata si kopun yang ini setuju ya, kelewatannya ini. Langsung baik kita terima dua telepon satu WA ya. Halo, assalamualaikum Bu Paldu.
1: Waalaikumsalam Bu Paldu, pilih lagu dangdut.
0: Weh, cak wong gandus megit suaranya nih.
1: Wong gandus nih,
0: terakhir. Princessnya Mang Tony ya.
1: Bukan lagi.
0: Cak mana kabar anak-anak?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya, Cik Rasi. Alhamdulillah. Ngapa udah kata back sound-nya tuh? Biasa
1: enggak? Lagi di musola.
0: Oh, alhamdulillah. Tolak galau ya, mamaknya bae. Cik
1: Rasi.
0: Cik Li. Kalau malam-malam ente duduk dah Selain Mang Tony, Cik Li butuh batal guling dah.
1: Tidak lagi, Cak ya.
0: Hah?
1: Tidak lagi.
0: Serius?
1: Iya lah, untuk apa bantal guling?
0: Oh ya sudah, cak itu.
1: Cak seriusnya ni tidak nyawa.
0: Iyo, tidak perlu lagi cak itu cak lihat butang bantal gulingnya.
1: Perlu
0: cak. Oh ya sudah, kalau mak itu.
1: Iya.
0: Tidak perlu bantal guling.
1: Di tempat tidur, mak bantal gulingnya.
0: Oh mak itu ya sudah. Oke siap kalau cak itu. Cak lihat tadi sudah nyimak belum yang?
1: Sudah dong.
0: Wih, ada dong pilihan pasti.
1: Ada dong.
0: Apa dong?
1: Kita dari seberang bay.
0: Cinta dari seberang ya?
1: Iya.
0: Oke, dan dari Vita Alfia ya? Oke deh. Kirim-kirim boleh Cek Ali?
1: Berapa uang ngirim?
0: Bebas, jangan Cek Asik bebas Cek Ali. Iya.
1: Banyak yang Cek kirim.
0: Boleh, silakan.
1: Yang pertama.
0: Deng-deng-deng.
1: Dan Andra.
0: Weh.
1: Lebay gak?
0: Tidak.
1: Oh, jadi pasukan kembali,
0: Cek. Kembali, alhamdulillah.
1: Ya sebentar lagi kerok.
0: Enggak apa-apa. Itulah
1: ya, itu. Ya.
0: Oke, lanjut.
1: Hah? Apa dia, Cek?
0: Tidak, lanjut lemak kita kalau udah ada anak tuh, ada hiburan.
1: Oh, iyalah lemak dong. Rame ada cerah. Nah, terus baru duo tadi. Oh, iya, enggak terbatas ke cerah.
0: Yo.
1: Nah, untuk ini Mak Asma di Pekan Balai. Mak, apa kabar? Lama tak telepon. Mang Pen langkan juga. Mano? Belum bagus apa-apa?
0: Belum. Katanya dia nak kaget kalau ada rezeki, kaget nak beli be katanya.
1: Oh, iya. Berdoa Mang Pen. Semoga kau beli HP baru cepat. Kami juga tak telepon nama
0: ya. Iya, tadi sudah aku telepon.
1: Ya, aku tak...
0: Ku tanyo tadi, Bang Pendi, Joku, ada lagu-lagu dak nak dituku kage, Joku? Kasih tahu dulur kita, Joku, kalau telepon friends.
1: Sudah banyak lagu.
0: Iya, jadilah ya.
1: Tinggal milih
0: deh. Milih, Pak. Pilih
1: lah, Bang Pen, lagu tuh.
0: Bang Pen sudah ada di pilihannya.
1: Lengkap ya, ada lagu baru ada, lagu setengah baru ada.
0: Bukan muslim. Oh, langsung.
1: Lagu lamon yang ada. Bang Akbar juga ya.
0: Mm-mm.
1: Kak Robi juga.
0: Siapa
1: lagi?
0: Apa?
1: Kok lupa? Ada Mang Terry ya, Semeroten, Mang Hendra Widodo, sama si Kartini, Mang Iwan Kertapati, Mang Rizwan Bokit, Wapet, siapa lagi? Bang Rihi juga di Prabu Muli, Mang Kiwai, terus apa lagi ya? Gila masuk ini lupa kok.
0: Ui, dah bukan lagi dah eh.
1: Ah, keselnya anak.
0: Nah, sudah jatuh.
1: Mang ini, Mang Idham, Sungai Rotan tuh. Terus, siapa lagi lah? Cik Rasid, ah. Pauzan. Terus, kok lupa sih, Mang Johan. Nah, Mang Tian. Kalau saya nak ingat jalan. Mang John. Mang Helmi juga. Aduh. Gak ada yang nyenggol-nyenggol itu, nah lumpur-lumpur. Untuk kalau baik sih rasanya.
0: Galo-galo ya?
1: Pokoknya untuk segala pendengar Pro Dangdut. Pro Dangdut Bepadu, walang ke Pro Dangdut. Ya, selamat mendengarkan Cik Rasid yang ganteng siaran ini loh.
0: Oh, genteng.
1: Iya, jangan gak masuk, rugi kalau gak masuk. Nah, itu ya Cik Rasid.
0: Oke, okay, Celi.
1: Untuk Cik Rasidnya. Oh iya, Cik Rasid, kalau boleh. Pas lagu gitar tunggal itu boleh tak mesen?
0: Apa tuh? Nah, tidak apa-apa Cik Ali, bener.
1: Nah, apa Cik Ali? Aku minta dari Sahilin ya, jodohnya Bujang Buntu Cik Rasid.
0: Oh siap, siap, insya Allah dok, gitu kayak Bujang Buntu. Oke, makasih Cik Ali. Nah, Cik itu Cik Ali. Iya, aku, setuju aku Cik Ali.
1: Tunggal kayak.
0: Jadi tidak
1: Cik Rasid, ya lupa.
0: Iya, ini aku catat lagi, aku catat ini. Bujang Buntu.
1: Sahilin, Bujang Buntu.
0: Bujang Buntu Sahilin.
1: Gak lama udah denger lagu itu, tidak pernah terdengar. Aku muter lagu itu.
0: Aku putar tuh minggu kemarin.
1: Oh iya pas aku lagi gak denger, berarti gak aku denger-denger lah, gak khawatir lagu itu. Lagu-lagu okay. Sahilin tuh lemak-lemak aja
0: denger. Iya, aku kangen juga masalahnya. Kebetulan iyo. Almarhum tuh bapak aku dulu seneng dengan Sahilin tuh.
1: Bukan lagi, oh, iya. Emak aku senengnya nih.
0: Kami pernah nanggap dia dulu waktu zaman dulu tapi sih.
1: Oh.
0: Nanggap dia waktu adik aku nikahan.
1: Oh, jadi... Ambil
0: dia, minjem dia. Ngundang dia.
1: Iya,
0: ngundang.
1: Minjem kan barang dipinjem.
0: Iya, kalau bahasa kita tuh nanggep, menanggep.
1: Iya, ngundang.
0: Ngundang.
1: Iya, itu baik Cik Rasid.
0: Oke, Cik Ali.
1: Semoga sehat terus Cik Rasid.
0: Sama-sama Cik Ali. Oh, caknya batu eh.
1: Lah hujan enggak tempat Cik Rasid kemarin?
0: Belum.
1: No, kasihan kan lah hujan.
0: Iya, Pak.
1: Iyalah, kasih lagi nopo asap. Aduh, bawa asap rokok.
0: Itu asap rokok Mang Tony sih, pakai banyu, wah itu.
1: Mang Tony rokok tuh.
0: Ah, ini Mang Tony.
1: Ya itu ya Cik Rasid.
0: Oke, Cik Eli.
1: Terima kasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli Gandus. Di belakang Cik Eli Gandus kita timu lagi. Halo, assalamualaikum, Bu Palu. Bapadu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapilih lagu dangdut. Assalamualaikum. Assalamualaikum lagi. Lalu kali lah.
0: Wih, dah siapa lah dulu kita nih? Itu uang sako bukan ini ya? Uang sako ya?
2: Sako?
0: Iya.
2: Sako tuh surat angkutan kayu olahan.
0: Jadi apa Iko?
2: Oh, Iko lah. Bener lah kalau Iko. Iko. Bener lah itu.
0: Bener lah ya?
2: Bener lah.
0: Mengujuk ya?
2: Mengujuk
0: Iko?
2: Siapa?
0: Siap mengujuk Iko bukan?
2: Siapa?
0: Ah, gak dengar siapa.
2: Aku kanco Mang Johan.
0: Oh, Mang Helmi bukan?
2: Iya, benar.
0: Wah, wow, orang diri ke berarti.
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Tak jirin suaraku ya.
0: Tak jirin, apa lagi itu suaranya?
2: Suaraku bunyi bujang kan?
0: Mang Helmi. Baik, alhamdulillah. Bapak mana di dusun lah hujan belum?
2: Oh, Kamis malam dari jam 9 sampai jam 12.
0: Oh, di
2: kerasnya hujannya.
0: Mendikiti ya ujinya nak jam 11-an, Pak. Jam 11-an baru hujan.
2: Di mana?
0: Di Ketiau.
3: Oh iya, di kerja hujan nian benar. Ada kan Idil kan itu juga mengucapkan ya terima kasih kan. Alhamdulillah hujan deras di kami kan. Bukan lebat bukan deras ya.
0: Deras mah ya.
3: Iya, kalau lebat buah-buahan itu. Iya, apa di Palembang belum hujan dapat kamu?
0: Di Palembang belum, eh. Ada gerimis dikit tapi tak terasa gerimis lagi tak terasa.
3: Ah.
0: Wow.
3: Bukan hujan namanya.
0: Iya, bukan hujan itu.
3: Bukan rain itu namanya.
0: Bukan musuh dah rain. Baso tang batu. Pak Helmi. Men kamu tidur, masih butuh tak dengan bantal guling?
3: Aku masih. Masih pakai bantal. Bahasa kita bantal kekapan
0: eh. Iya, bantal kekapan.
3: Iya. Kalau si anak tadi lain, budak modo, Eli tadi kan.
0: Oh, lain ya kekepannya lagi.
3: Perlu yang macam itu terbuang kan ya.
0: Tapi mungkin menghelminya tergantung usia juga kerasa ya.
3: Hah?
0: Tergantung usia juga kerasa ya.
3: Kalau mah aku dengar lah tua
0: seolah-olah. Ya bukan nih, aku tuh ngerasa dengan aku juga yang aku tuh.
3: Tidak, benar bang itu.
0: Yo?
3: Benar, tidak tahu, aku tidak lagi dulu-dulu nih memang, tidak lagi bujangnya. Ada kekapan di kami itu ya. Iya, tidak tahu, tidak lemak pokoknya
0: dekat ya. Yang tanah di kekap tuh ya?
3: Iya.
0: Bantal mata lepek tuh lagi nak lihat kekap mau tak naruh nih bantal guling tuh ya.
3: Lagi jadilah.
0: Jadilah.
3: Sekretari lain dengan muda-muda Cak Eli tadi kan.
0: Iya.
3: Ya mamangnya itu lah kekapnya.
0: Heeh.
3: Bukan, enggak.
0: Iya, udah tuh itu. Lain kekap aja. Pak Yu kekiran lagu apa kekiran pilihannya? Dengar tadi?
3: Dengar tadi ada Dinding Kaca apa tadi ya?
0: Dinding Kaca ada Jagat Aryani itu ya?
3: Iya Dinding Kaca ya.
0: Iya.
3: Ya lagu itu ya. Aku kirim dikit ya.
0: Boleh.
3: Untuk si Eli tadi ya.
0: Untuk
3: Eli ada si itu juga si apa namanya? Sombongannya tuh siapa Andra ya? Anggi dia tuh ya. Bang Pen ya. Bang Pen, Pak Mano HP itu belum beli kan?
0: Belum.
3: Belum ya?
0: Iya.
3: Oh, beli lah Bang Pen, agar baca telepon juga ya. Jaga Wak Pen ya. Ada Wak Pen. Sudah itu lagi Wain ya. Juga ini di Lubuk Bandung. Ada Hendra Widodo, Nadia, Budi ya. Ada Sisi ya. Mbak Akbar. Juga Mang Adi yang di Banyuasin tuh ya.
0: Yo.
3: Rizwan. Juga Wapet. Wapet. Mang apa? Mang Bus.
0: Mang Bus. Yo.
3: Mang Bus ya. Cek Ita juga. Sudah itu lagi si itu juga. Siapa namanya tuh? Sarungkan. Sarul. Dengan orangnya ya.
0: Sarul mulutan ya.
3: Iya. Johan juga ya. Johan. Hasbul juga ya. Ada lagi si itu juga gelondong hutan ya.
0: Iya.
3: Siapa gua itu kirim kalau lah itu Cik Rasid ya. Siapanya salam sehat, salam kekeluargaan kalau ya.
0: Oke siap.
3: Bang Rasid, semoga sehat selalu banyak rezekinya.
0: Oh ya. sama battle dulu juga kamu yo.
3: Iya, dilancarkan segala urusan usahanya ya.
0: Yo, sama-sama.
3: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Helmi. Wah. Kita entip di Bapak di Pak. Di WA WhatsApp-nya ya. Bapak du, berpilih lagu dangdu. Cik Asid yang gentong. Apa khabar Cik Asid? Aku nak minta putarkan lagu Pengobat Rindu dari Elvis Sukaisi. Kirim salam Senamo Gasing, Nadia Sukabangun, Pipit Tebet, Eli Gandus, Robi Sisi Juni, Pelaju, Anggi, Andra, Syarul Mbokwati, Iwan Jenny KTP, Reswan Bukit, galu-galu baik buat Cik Asid. Selamat bertugas baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bantal guling. Kalau lagi tidur, oh ya sudah. Jadi Bang Pendi dia betul masih perlu dengan bantal guling gitu ya. Bedo sepeda yo, kita rengek ke dulu. Permintaan dari dulu kita ada cinta dari seberang, dari Elegandus, dinding kaca dari itu tadi Mang Helmi, kemudian dari Mang Pendi Rangkan Dalam, Pengobat Rindu.

0: Bye dulur, balik lagi kita berpadu berpilih lagu dangdut. Wow. Baik, kita langsung terima ya di line telepon. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Halo, assalamualaikum berpadu.
0: Weh, cak wong itu eh, wong apa, wong Pak Jo eh.
1: Iya,
0: weh, cak mano kakando?
1: Kakando belum balik.
0: Belum balik.
1: Nabi mau
0: diperbalik. Oh, ya Allah, mati.
1: Tidak ada. Aduh, aku tadi kayak aman salah. Aku baru belajar.
0: Wih, keren, keren, keren.
1: Iya, baru 2 minggu ya belajar.
0: Wih, iya, iya, iya, iya. Cuma
1: malam-malam baik belajar.
0: Ya bisa. Oh, ya Allah.
1: Iya, cek.
0: Lah sudah.
1: Kalau salah maaf lah cek. Lagunya ada di WA tadi cek.
0: Oh, kayak dulu.
1: Ya.
0: Belum kirim enggak cek? Yang
1: belum.
0: Iya.
1: Pakai ini je.
0: Oh, yo. Belum cek, belum. Baru Arifin ini, Arifin Tongko Buntung yang baru ngirim.
1: Oh,
0: belum kirim. Belum cek. Oh. Kalau salah kirim, kalau rasid yang lain, kalau rasid yang CEO kalau aku ni belum CEO, baru owner. Nah, belum ada nih, Cek.
1: Belum ada, Cek.
0: Ya,
1: kalau belum nyampe, baik, Cek.
0: Nah, kalunian. Iya, belum nyampe, baik, kalau. Hendra, aduh ini. Arifin barusan. Taruh dulu. Aduh, bentar. Belum, bukan. Oh, di kurir Maxim. Oh, Cik Asmin. Asmi.
1: Oi.
0: Kalau tidur malam,
1: ya.
0: Perlu bantal guling tak?
1: Aku masih cek, olehnya dari dulu cek aku lima ikut bantal cek. Iyo cek.
0: Bantal apa main?
1: Kaki cek, ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di pala cek.
0: Oh iyo, sama cek rumah aku berarti.
1: Iyo.
0: Bantal, dari dulu aku cek. Dari bantal kepala, bantal kaki, aduh di rumah.
1: Aku lima ikut bantal.
0: Iyo, bantal guling. Yang empat iyo. Iyo benar.
1: Iyo.
0: Aku baru teringat juga ngap iyo rumah aku enggak pemantar kaki dia.
1: Oh, cek dek nyaman cek amat kita lebih biasa cek itu cek ya tidur dak katain cek itu dak nyaman cek.
0: Iyo. Aku juga baru ngeh juga cek. Memang model tu bebantal terus di kaki ngapur pantai kaki.
1: Iya, enggak aku sama dia tu. Nyaman cek kalau cek itu.
0: Oh, cek itu eh. Kalau aku cek
1: bantal hilang sikok itu cek. Gak nyaman tidur.
0: Aku je yang pasti itu selain bantal kepala tu bantal guling aku cek.
1: Iya.
0: Karena kita kan aku kan bukan kita cak soalim ya. Kita kan kalau menurut sunnah Rasul tu kita ke selain ngadap kiblat baca solat apa baca doa tidur kita kan miring kanan dek.
1: Nah benar
0: cek. Miring kanan
1: dek.
0: Jadi karena nak kiring miring kanan tadi kalau tak mau bantal langsung galak terbalik. Jadi. Oh itu nah iya ada juga sih agak cepat rasa kita terkejut eh kalau pakai gantar guling tu eh.
1: Ah kalau itu cek lah tu yang di kaki, yang di pala, yang di kiri, yang di kanan tu. Oh cek dah tidur kat seluruh.
0: Oh iya Allah iya. Aku juga baru ngaji juga cek. Iyo. Orang rumah aku sama
1: tu. Di kaki. Iyo. Tidur tempat ada cek itu. Iyo kita kan bantal di pala baik.
0: Iyo.
1: Tidak terlelap cek tidur.
0: Agak sago dek eh.
1: Iyo.
0: Oh, ya tu bah. Berarti perlu ya, sangat perlu ya, kalau Cik Asmi ya. Cik Asmi kira-kira ingat tak lagunya apa Dio?
1: Ini tadi apa Ona Sutera tadi kek?
0: Garam di laut. Wih, bukan musuh ya. Garam di laut, asam di gunung, garam di laut.
1: Iya, asam di gunung, garam di laut, Ona Sutera cek.
0: Oke, siap. Kirim-kirim boleh.
1: Kirim-kirimnya
0: agak
1: kirim
0: di WA bae. Kirim salam maksudnya.
1: Iya, kirim salamnya agak bae deh.
0: Oh, ngapo? Langsung ya, sudah ya. Oke, siap kalau
1: gitu. Masuk dulu deh.
0: Iya, payo.
1: Yo,
0: terima kasih salam
1: tugas
0: mudah-mudahan
1: acara
0: di
1: kita ya.
0: Oke, Cik Asmi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmi, wah, lain. Tak kata ayang babe-nya ya. Payo di belakang Cik Asmi. Halo, assalamualaikum berpadu. Halo, assalamualaikum Bapak Du. Halo. Oh, dah. Malu dia. Di belakang Cik Asmi, halo. Halo, assalamualaikum Bapak Du. Nah, kenapa ya?
2: Halo, Bapak Du.
0: Nah, baru masuk. Iya. Dengan siapa, Cek?
2: Dari Ogan Ilir.
0: Dari Ogan Ilir. Dengan apa, Iko?
2: Ya, coy, kau orang kita, orang diri.
0: Bang Johan. Lama nih, tor tadi.
2: Sehat. Cek Rasid.
0: Oh, apa yang ditanyakan, apa yang jawab, Ego. Tak lodak lah. Oh iya.
2: Sabtu nih balik.
0: Balik. Bang Johan.
2: Oi.
0: Tema kita hari ini, kalau kamu tidur malam, tidur di malam hari di rumah, eh? Ya. Kamu masih perlu dah batal guling.
2: Ay, perlu, saya rasain.
0: Perlu ya?
2: Cuma sekok bae.
0: Oh, mak itu ya?
2: Lain di bantal di kepala ya.
0: Mm-mm.
2: Bantal panjang itu. Mm-mm. Perlu itu, cek rasain kalau iya. Dingin-dingin ngetop bantal.
0: Iya, menuju itu tadi, Kak Helmi tadi, Kak Helmi. Bukan bantal guling, Rasid, bantal kekap itu namanya.
2: Oh, bantal kekap.
0: Iya, bantal kekap.
2: Bantal guling cak mano.
0: Itu jago tuh. Oh, iya benar nih. Iya, bantal kekap itu bantal dikekap aja.
2: Cek Helmi lah, miss call ya nih.
0: Apa itu ya?
2: Iya, minta tengol.
0: Wow.
2: Belum bertemu dengan Cek Helmi kamu.
0: Belum. Aku lah dua kali. Lah dua kali ke dusun ya.
2: Lewat uji kamu bangun jaya tuh.
0: Itu jago tuh.
2: Tempat dokter Almaida tuh.
0: Iya. Tapi kapan lagi? Tapi yang itu tuh lah meninggal, kakak itulah yang meninggal loh kemarin.
2: Apa?
0: Yang kakak yang kubawa ke Dr. Almaida itu lah.
2: Kamu itu yang berobat kemarin dia kamu ke Almaida itu.
0: Iyo lah, itulah yang meninggal tuh.
2: Oh ya, cuma masih pacak bermotor yang.
0: Iyo masih, tapi gua yarat tuh.
2: Iyo.
0: Pak Yu, kira-kira nanggal lagu apa?
2: Lagunya
0: dengar apa tadi itu tadi terdengar tadi baca-bacakan tadi
2: ya om kamu milih kan
0: iyo apa ya, aku bacakan dulu
2: baru monitor aku nih
0: iyo aku bacakan yo
2: iya
0: sekuntum mawar merah Hetty Senjaya bukan jodoh Latif Khan tersisa lagi Liwaldi ratapan anak tiri Mansur S
2: bukan jodoh tadi be Terasin
0: eh
2: bukan jodoh
0: Latif Khan.
2: Yo,
0: belum
2: jodoh
0: ya. Belum jodoh. Iyo, tak baca lah, tak baca ngomong ke nyoe, bukan jodoh kecus.
2: Iyo.
0: Belum jodoh. Belum jodoh, tak baca ngomong ke nyoe mano.
2: Iya
0: tak baca. Iyo, bukan ngedak diri itu.
2: Kamu masih balik jak tayang rajo, apa jak di tembu.
0: Aku balik di tayang rajo, ay.
2: Ayo, deras hujan terasin semalam yo.
0: Iyo uji ayo iparku jam belasan yo. Dari jam 10.11.
2: Nomor kita yo, air.
0: Aduh, menujunya setengah drum dapat kemarin tuh, tak?
2: Dapat, iyo.
0: Iyo.
2: Di sumur kita lah, banyak namanya.
0: Labrisi, iyo. Labrisi.
2: Tapi mm-mm. Belum mandi nyelam di payo, iyo.
0: Belum.
2: Iyo, masih lama.
0: Masih lama, iyo. Menujan cak minggu turut-turut tak ada berhenti, iyo.
2: Cak minggu kan gila berutuk pulau.
0: Lalu berutuk pulau, iyo. Tak jadi nampas, iyo.
2: Tak nampas.
0: Iyo. Yang pasti iyo. Yang pasti lah pajak pesapu
2: lah. Iya lah pajak.
0: Yo.
2: Ada juga lah yang hilang lah.
0: Yo lah hilang lapis.
2: Asap lah berkurang juga. Di mana emang lah kurang juga.
0: Lah berkurang asap.
2: Iya syukur lah kalau berkurang tu.
0: Ganti dia tu.
2: Wah yo kalau pagi dengan sore itu banyaknya asap yo.
0: Ganti dia gitu kiriman dari dusun kamu itu ya sob.
2: Bukan dari kamu. Kami tak pernah terbakar hutan kami.
0: Ma itu yo.
2: Kalau dari tembu itu
0: saya rasa. Iyo. Ngolak kebayuk tu ay. Yo pak yo. Pada kirim neng apa kira? Kirim salam.
2: Berapa ekor kirim?
0: Bebas ay dengan aku kok kacus.
2: Dengan kamu apa tak bebas ya?
0: Bebas ay.
2: Ay galau bebas rasa.
0: Iyo. Lama bergesar. Lagi tak mati yo.
2: Iyo.
0: Iyo pak yo itu.
2: Yo. Untuk Mang Helmi tadi ada dalam miss call lagi tak disenggol kena marah.
0: Ayo, belum untuk dalam hati lagi tak negurkan bertemu.
2: Ya coba cerasi.
0: Iyo, bayu. Cerasi
2: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, lengkap hari ko. Ada Cek Helmi, ada Mang Johan. Gitu jenguk dari WA. Ado Arifin Tangguh Buntung. Wah, request lagu Dosa Kau Anggap Madu dari Juni Iskandar. Kalau aku cek, kalau aku perlu cek Rasid bantal guling. Yo samu bae kalau itu. Terima kasih. Baik dulu Supadoyo. Kita dengar ke dulu lagu-lagu pintar dari dulu kita dari Cak Asmi tadi Asam di Gunung Garam di Laut. Ado Latif Khan bukan jodoh dari Mang Johan tadi ya. Terus itu dari Cak Erifin. Wah, dosa kau anggap madu.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita Bepadu Berpilih Lagu Dangdut. Kita tiba di line telepon. Halo, assalamualaikum Bepadu.
1: Waalaikumsalam, Berpilih Lagu Dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Sama dia.

0: Dia ya.
1: Aku cerita sih kenal.
0: Mirip ada kawan aku mirip nama dia juga.
1: Oh.
0: Iya, sekarang agak mirip juga.
1: Iya.
0: Jadi ya.
1: Tidak budanya.
0: Tidak juga.
1: Tidak juga.
0: Tidak juga.
1: Masih belaga aku berarti.
0: Iya. Iya. Oji Bang Bubut tetapi ya.
1: Hah?
0: Oji Bang Bubut. Oji Bang Bubut.
1: Hah? Aku jadi dia.
0: Itulah pokoknya.
1: Iya. Iya. Nadia
0: dulu. Iya, deh. Tak berubah lagi deh. Nat.
1: Oi.
0: Tema kita Nat. Kalau Nadia tidur malam lagi deh, di rumah dewe. Masih perlu itu tak? Apa namanya bontel guling tak?
1: Iya, lo perlu tidur rumah wong marah wong kaget.
0: Namanya kendak deh.
1: Kalau aku cek rasa. Aku tak galak rame-rame ni kan, pujuk kasut tu, cek itu nah. Yo, garing sama aku tu, cek itu nah. Jadi, kalau bantal guling tidak aku. Bantal guling ada, cuman tidak terpakai, cek itu nah. Jadi pakai itu untuk ganjil-ganjil pinggir baik, cek itu nah.
0: Oh.
1: Yo, kan kasut ni kan agak dempet. Tidak ada dempetnya ke dinding, jadi ada mesti ada celonya di situ kan.
0: Iya.
1: Cara kasut dengan dinding tu kan.
0: Ada perlu nerimo itu tak? Nerimo yang di dekat bantal guling itu tak?
1: Untuk saat ini mungkin belum dulu caknya. Iya. Kalau aku tu cek rasit bantal kepala.
0: Bantal kepala wow. Ini kepala okay. Duo ya?
1: Duo, iya. Kok untuk dipakai kan nah si koknya tuh ialah ganti bantal guling itu tadi.
0: Oh, cak itu ya, bantal guling dewek tidak digagui.
1: Tidak aku karena bantal guling tuh tidak tahu aku tidak perlu ini kan pakai bantal guling tuh cara bantal kepala nah kan pakai.
0: Iyo. Pakai tapi pas lah kage. Kalau hobi duo-duo tuh pas lah kage berarti deh.
1: Itu ya. Iyo, aku tidak tahu cak sih iyo
0: kebaya. Iyo. Bang Bubut kan duo jaitannya deh.
1: Oi, cerah sini. Iya.
0: Bela dia galo. Bela galo deh.
1: Bela galo, peluk galo dua-dua. Iya, bantal kepala itulah aku tuh. Jadi
0: bantal kepala itulah ya.
1: Tak bantal kepala itulah yang biasa galak di ini kan? Tumpuk dua cek itu nah cek rasit dia tuh. Nah, itu kalau aku.
0: Iya, iya, iya. Lagi ada tamu.
1: Kalau aku tuh mudah apa ya? Meringaman dah itu nak kalau penuh dengan pojokan.
0: Oh ya Allah. Bang Bubut, hati-hati Bang Bubut eh jamnya tingkah. Ringaman dia.
1: Apalagi men ini misalnya dengan adik dulu tuh kan galak tidur kan. Kalau sumpitnya juga kalau pakai bantal banyak kan dia juga kan. Nah, aku ringam aku panas.
0: Oh.
1: Itu naras.
0: Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Udah panasan kau eh.
1: Iya. aku ni mantep soalnya kalau tidur. Nah, cuman kadang tu galak ada apa ponaan kadang tu kan. Ah, nyerempet kujulai dia. Aku dorong.
0: Oh, Nat, Eko, tak perlu dak, udah Eko.
1: Iya.
0: Nah, dia tadi sudah dengar lagu-lagunya?
1: Aku dengar tadi tu. Tadi tu ada ini.
0: Lagu apa tu?
1: Aku nak yang belum pernah dengar Melili tadi.
0: Yang matamu.
1: Kenapa matanya?
0: Matanya matamu.
1: Panjang ya.
0: Jangan marah, matamu.
1: Iya, ngapa matanya tuh? Lagi bisulan, apa ada keranjangnya?
0: Caknya keranjangan, caknya.
1: Itu ya? Iya, itu gue lagunya.
0: Oke, siap. Kirim-kirim boleh?
1: Aku kirim dikit ya, Rasit
0: ya. Nah, banyak juga gak apa-apa.
1: Tadi di awal tadi, ada wong besar tadi ya. Wong gede tadi. Bang Helmi. Bang Helmi terus ada lagi.
0: Oh, besar besar badan Bang Helmi itu ya?
1: Oh, bukan moto. Kalau kendaraan ini ukurannya itu truk molen itu nah dia.
0: Oke deh.
1: Nah, tolak dewe cerasin kan.
0: Nah, Hendra sama Boy ini minta senggol.
1: Oh. Boy mana itu aku enggak kenal.
0: Topik.
1: Oh itu lagi angka satu juga itu jadinya.
0: Oh lagi angka satu dia.
1: Iya lagi angka satu itu. Yo Mang Boy ya, lebih daro yang lagi ditinggal mudik sama uang rumahnya ya.
0: Kasih ya, suai dia aktif.
1: Iya.
0: PA nya.
1: Terus ada Mang Hendra juga, sama Cik Kartini, Cik Ita, Saru Fauzan Irin, Cik Asmi tadi, sama Mang Aspenyo. Terus Mang Adi Sukarame, nah, untuk Adi Pitung nih yang lagi sekolah Najin-najin sekolah dia.
0: Iya.
1: Dengar rombongan guru, biar cepat naik lah. Terus ada ini juga. Ada Sisi, Mang Ujuk Sol, Ujuk 035, Mang Pen 22. Nah, terus ada Oncek Diva di Sako Rambutan lagi monitor melambe-lambe tangannya.
0: Cak, iya, kok cak punya ahli itu ya, indra keenam
1: Iya, tidak, dia memang cak itu, otomatis. Jadi disebut nama langsung lambe-lambe.
0: Langsung lambe, ya.
1: Iya, ada ini juga, siapa?
0: Pak Pet.
1: Pak Pet, sama Cik Mimin. Ada Mang Bos juga kalau monitor ini. Mang Agus juga sama Cik Ma
0: Bang Sinaga juga lagi monitor ini.
1: Oh, Abang Naga.
0: Abang Naga.
1: Yang mambu mambu hawa naga ini.
0: Wih, marah cerita kau.
1: Biarlah, tidak takut.
0: Wih, lawan ya.
1: Iya, nak marah ya aku.
0: Marah lah.
1: Aku nak marah cerita kayak gitu. Aduh, ini juga siapa Mbak Akbar sama Mak Lisa. Wah, aku lah mau dapat kirim-kirim.
0: Wih, saking kenyara
1: Sakingnya tuh. Terus ada Mbok Wati go. Ya Allah, lupa maaf gelap.
0: Maaf gelap. Wih, sawi pahit, sawi manis.
1: Ada Ian juga
0: Nak pengen sawi lagi, Pia.
1: Ayan.
0: Ayan. Ayan ngapa tak pernah masuk di acara aku dulu
1: Tadi
0: masuk.
1: Aduh, belum baik dia tuh. Kalau dangdut ni masuk tahu dia banyak lagu. Lagu daerah dia agak pening. Terus ada Mang Yus. Ini juga galak sore ni siapa? Galak-galak Cik Rasid.
0: Galau-galau bela. Nggak tergurukan
1: aku lagi.
0: Aduh, itu lagi ada tamu cak di rumah tuh.
1: Tidak, nggak kau.
0: Cak orang
1: sebelah.
0: Oh, sebelah. Oh, yuk cak ramen ya, lagi ramen ya.
1: Ada budak-budak bengkel-bengkelan di sini.
0: Oh, nah, iyalah. Iran banyak kalau banyak tamu pasti bikin itu kan, bikin apa tuh? Yang segitiga apa? Apa lupa.
1: Kayak lebaran kan.
0: Lanjip nih ya.
1: Oh iya.
0: Aku betul. Tahu kena kau.
1: Untuk apa nak kirim untuk bestie aku lupa Selamat tebu
0: Yo.
1: Mungkin sore ini lagi mangkal di mana dia.
0: Ai gatal budak itu nak.
1: Dia ini cak di bawah Ampera cak.
0: Bawah Ampera. Oh, tapi dia tuh lokasi dia tuh Tanjung Senai itulah Nan.
1: Oh Tanjung Senai ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan cepat. Nah cak asyik gatalan. Iya gatal tapi cak asyik
0: Iya.
1: Selamat sore belah pokoknya.
0: Okey Nat.
1: Ayo tak cakap sih selamat bertugas be.
0: Okey.
1: Semoga sehat selalu be sama bang sama keluarga di rumahnya.
0: Okey sama-sama Tete ya.
1: Ayo.
0: Ini Cak Asyik ya? Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia Huta Galung cak lagi gatal tenggorokannya. Semoga cepat sembuh Nat teh. Dari belakang Nadia Huta Galung. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Wah, orang mana kau?
2: Wong. Oh sinilah.
0: Oh sinilah Nah, lainlah lah kena banyak hujannya agak cerah dikit
2: Hujan dari Hong Kong, hujan gerimis bae
0: kan. Tidak terasa pula deh.
2: Pak ini sekarang panas terjelit
0: ya. Terjelit ke mendengkang terjelit
2: Iya.
0: Cak Robi.
2: Apa dia cara ini?
0: Tema kita, Cak Robi kalau tidur malam.
2: Masih, aku berguling tuh lah.
0: Masih guling tuh lah Oke.
2: Dari dulu berguling, kalau tidak berguling bisa lah aku.
0: Agak sanggup tidur
2: Iya, aku kalau misalnya guling aku basah apa kenapa Nyari ini nyari gelam aku untuk guling.
0: Mati kau, pokoknya nak berguling pokoknya
2: Guling cari ini tidak nomak tidur tak guling.
0: Oke.
2: Ini sampai tegepeng lah guling aku.
0: Nah kau.
2: Dari panjang hampir pendek.
0: Iya.
2: Macam pendek tuh cara sih. Aneh tuh cara sih guling macam pendek. Ngapa lah cara sih?
0: Itu berarti nyusut.
2: Kapuknya berkurang.
0: Iya. Itu ya aku tuh agak muntal dia
2: Iya. Aduh, guling aku
0: nih.
2: Agak berisik aja sih, boleh bunyi kipas panasnya.
0: Oh, tidak apa-apa.
2: Panas terjelitnya. Masih rasa tahu hujan apa
0: pas sudah maghrib itu eh grim sedikit oh. Nabi ku ada kan rasa-rasa ya aku langsung keluar ya tapi tidak terasa Nabi perihnya tuh ya.
2: Iya habis uapnya uap habis di udara hujannya
0: iya
2: udah terlalu panas
0: tapi di dusun-dusun saya lo jauh hujan bi dusun dusun aku
2: ini
0: sudah
2: kamu hujan dua hari
0: nah iya Mang Pen di dalam. Iya,
2: Mang Pen di dalam sama aku nih.
0: Iya.
2: Ado.
0: Tadi dia teleponan kami jam 11 tadi. Wah, cak asik kami katanya hujan sudah. Alhamdulillah aja ku, yo.
2: Iya, dia ngomong hujan. Atau gelutuk-gelutuknya aja.
0: Oh, iya, di bawah jam 10 tadi. Nah, aja ku, aku lupa pula ngomong lagi ku sama Cak Mita. Ngabar-ngabar kan? Pas arah Cak Mita dari pagi tadi, nah.
2: Hujan ya 2 hari. Pas iya. Itu nih belum nih.
0: Dusun rumahku itu juga hobi. Lah 2 hari ini. 3 hari malah. Lah sudah 3 turut 3 hari turut.
2: Di mana tuh?
0: Di Tanah Abang.
2: Tanah Abang Pali sana.
0: Iya. Alhamdulillah deras bi.
2: Iya benar lah tuh Bang Aldo tadi. Bang Aldo kami aku telepon sama Aldo tadi pagi.
0: Oke bi, hujan lagu apa bi?
2: Jam rato marah ini hujan.
0: Robi Huta Paung.
2: Hah?
0: Lagu apa?
2: Ada lagu Nulela yo, Mang ini Mang Pen lagi ini.
0: Aduh tadi, aduh Nulela tadi. Tidak
2: ini pintaan Mang Pen, dia minta lagu Nulela katanya.
0: Nulela.
2: Iya.
0: Dari siapa itu? Tadi aku.
2: Dari Rashid Khan.
0: Nulela dari Latif kan?
2: Rashid Alatas.
0: Rashid Alatas kau nih. Dari musik Alatas, aduh ini nah iyo.
2: Siapa tak tahu nyanyi siapa?
0: Musik Alatas.
2: Musik Alatas
0: kan? Iya.
2: Ah, benar lah waktu Rashid Alatas.
0: Iya. Hai, kau ikut tak lupa mereka. Hai, Bi, kini lagi.
2: Ini, Mi?
0: Iya.
2: Nah, dari sini ada Mang Pen, sama Eli, ya. Sama Mak. Sama Mak Pakar Balai, saya Rashid.
0: Yo.
2: Terus ada Anji, ada Andra, ya. Ada Aldo. Ada Mak Akbar. Terus ada galau-galau lah ini cara set.
0: Kau ini.
2: Ada Bang Napi, ada. Terus ada, adalah galau-galau lah, Bang Peri, ya. Galau-galau lah cara set.
0: Oke.
2: Okay. Ucapannya selamat sore lah cara set.
0: Siap.
2: Kalau hujan terus kirimlah ke sini ke Ramah Kasih ya. Sama Talang Keramat.
0: Talang Keramat itu yang perlu nih, Bi. Iya.
2: Tapi malam ini bagian kita cara
0: siapa tahu dah. Ya.
2: Lama-lama jam 4 jam lah.
0: Oh, bukan musuh, Bi. Pacak disekip anjir dulu langsung.
2: Ah, berajalah lah yang banjir ya, Rasid.
0: Ah, jangan, Bi, kawan gila. Oke, Bi.
2: Ya udah itu aja,
0: Rasid. Yuk.
2: Semoga sehat selalu,
0: Cak Rasid. Sama-sama, Bi. Kita
2: masih masker, Cak Rasid. Masih kurang bagus, saudara nih.
0: Belum iyo, bersinian. Masih belum bersinian, bener.
2: Ya, dah tahu, Cak Rasid.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nadia sama Cak Robi di telepon, ya. Aduh, di sini Wakpet. Wakpet. Woy. Assalamualaikum, Cak Rasid. Salam dari Allah SWT. Amin. Sama-sama, Wakpet. Salam kangen, Be. Sama juga, Wakpet. Salam kangen juga. Lagu ini buat pencinta perempat, semoga sehat galau. Buat bini Wakpet, semoga galau kesembuh. Kalau Wakpet tidak tidak pakai lagi bantal guling Cik Kasid. Oke, siap. Lagunya Intan Ali, Ku Nanti di Pintu Surga. Siap Wakpet. Ado Boy Labi Dago. Wah, lama dah itu. Ternyata wong rumah lagi balik dusun. Suai dia pacak bagang HP. Assalamualaikum Cik Rasid. Apa khabar? Putar ke lagu eh? Karena dia dari Arapik. Terima kasih Cik Rasid. Selamat bergabung baik. Payu sama-sama bergabung juga. Baik dulu sebetulnya. Kita dengar dulu regu lagu permintaan dulu kita tadi. Ado Melili. Matamu. Matamu. Matamu. Matamu. Matamu. Matamu.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita berpadu berpilih lagu dangdut. Okey dulur, aku cikulo bacakan dulu ya dari Bang Sinaga ini. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Asid. Apa khabar di sore ini? Bang Asid, temanya pakai bantal guling apa tidak? Kalau Abang Sinaga sampai main lagi sampai saat ini masih pakai bantal guling karena bagi Bang Sinaga perlu sekali. Gunanya untuk pembatas badan dengan ranjang supaya kita tidak jatuh dari ranjang. Apalagi seperti saya nih kalau tidurnya nakal. No, nakalnya cubit. Sekarang beda orang beda prinsip. Oh ya Bang, saya boleh tahu tidak Abang Rasin orang mana sih? Oh, aku di orang itu Bang, orang Vietnam. Kalau saya lihat dari TV digital Abang Rasid seperti orang Cina Medan. Woi, aku Cina Vietnam Bang. Abang Rasid, maaf ya Bang Rasid. Buat Bang Rasid selamat bertugas dan sampai tuntas dari Bang Sinaga dan Ita Sungai Lais. Ai, dibawa-bawa Ita Sungai Laisnya. Medek, uang Sungai Lais itu. Baik, kita terima di line telepon. Halo, assalamualaikum Bu Padu.
1: Halo, assalamualaikum Bapak Du.
0: Bepilih?
1: Salah. Bepilih lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih?
1: Sama Anggita.
0: Anggita, wah Anggita bebnya Andra . Anggita apa kabar?
1: Baik,
0: saya rasa. Baik, kenapa suaranya agak serak-serak cak itu?
1: Oh ini ya Allah, baru bangun.
0: Oh baru bangun, sudah minum banyak putih dulu?
1: Belum.
0: Oh, pantesan.
1: Oh,
0: agak serak-serak cak mano aja suaranya deh.
1: Tidak juga.
0: Tidak juga ya. Cek kasih yang ngasih kenyo.
1: Iya. Iyalah.
0: Kalau cak itu. Anggita, tema kita, kalau Anggita tidur malam, masih perlu bantal guling enggak apa? Kayak mana?
1: Bantal guling, kalau ada kok. Pakai kalau udah kate enggak juga sih.
0: Oh, kayak itu ya.
1: Enggak tergantung sama bantal guling.
0: Tergantung sama siapa?
1: Kate belum baru tuh kan.
0: Wah, kayak ini kode keras. Wih, yang kerasa aja tapi.
1: Siapa
0: wae? Oke, Anggita nak cara saya bacain dulu apa kayak mana? Apa sudah tahu?
1: Terbaca
0: bacaan kayak sikat wiko. Oke, sikat wiko . Ada sempurna denganmu faul gayo cinta dari sudah seberang. Menurutlah sudah. Duka dalam cinta Romi Rama di kaca sudah. Kura-kura dalam pahu Resti. Cinta istimewa Siti Raliza, pecah 1000 LP Sukaisi. Pengabdian Bang Haji Roma tinta merah.
1: Kura-kura dalam perahu.
0: Kenapa emang?
1: Ya udah apa, cuma lagu lah.
0: Oh, cuma lagu. Jangan ngerasa, jangan itu, sabar.
1: Itu nih, loh.
0: Jangan
1: hanya
0: sebuah lagu. Iya. Oke, sekarang kirim boleh?
1: Kirimnya untuk galau-galanya kasihan yang belah kena masuk aja, bukan? Masih dari mode?
0: Masih dong.
1: Masih. Iya sudah. Spesial buat Bang Andra sebagai si asal.
0: Wih, lemaknya Bang Andra ya.
1: Untuk syaratnya selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama sih kita. Semoga sehat juga ya. Anggita Pusri ya. Wow, kalau Anggita langsung teringat sama Cik Andra, Cik Rasid ya. Halo, assalamualaikum Bapak Du.
2: Pilih lagu dangdut, waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa nih Cek?
2: Dengan dari Pemulutan.
0: Pemulutan, wow. Dengan Cek?
2: Mbok Wati.
0: Wah, sudah dikirim tadi oleh Nadia Hutagalung . Mbok Wati.
2: Itu menantuku
0: itu . Wah, bolehlah menantu. Awas
2: hati. Bukan sama Bang Nasi.
0: Iya . Lemak Cek, menantu dengan dia tuh.
2: Ngapola?
0: Kalau makan itu, makan nasi, tidak perlu ditanak ke, langsung dengan beras lah, ada kita tanggungnya langsung. Tidak perlu dimasak lagi kalau nasi itu. Biasanya kita kan makan nasi kan
2: di tanak. Makan bobo.
0: Iya. Kita kan kalau makan nasi kan ditanak dulu nasinya.
2: Iya, kan
0: nah, dia. Jadi tidak langsung beras dari beras tuh lah langsung ditanggap itu yang langsung dicong-congopnya.
2: Hebat eh menantuku.
0: Hebat, enggak susah lagi pakai apa ya, Pak? Ya keren menantunya.
2: Iya, menantuku keren.
0: Keren, asli.
2: Enggak kaleng-kaleng.
0: Enggak kaleng-kaleng dia. Langsung beras tuh lah ditanggupnya. Enggak usah tanak lagi. Susah jadi enggak perlu masak iya. Lagi. Mbak Wati.
2: Enggak repot nak masak.
0: Bener, enggak perlu repot lagi. Tapi enggak nyaruh ke. Ya kan dia bae makan begas tuh. Itu kan masih pakai nasi. Marah dia langsung nelpon dia.
2: Menantuku canggih.
0: Menantuku canggih. Iya. Lemak Mbak Wati, tapi itulah susahnya Mbak Wati. Ada kekurangannya ada Mbak Wati.
2: Apa dia?
0: Dia enggak ngejuk kayak gitu, Mbak eh.
2: Iya.
0: Iya, kita kan pakai nasi, dia makan beras langsung. Saro.
2: Iya, beras ya.
0: Oh, oh. Enggak kelumping. Bukan cak.
2: Enggak, oh. Enggak mantuku cak gede lumping ya.
0: Masih. Aku
2: cantik.
0: Woi, cak itu, ya. Cak ayamnya adik itu. Hai, sudah makan beras lah. Iya, lemak makan beras tidak pakai enggak susah lagi, tidak perlu nasi lagi, tidak perlu kompor gas lagi. Makan nasi.
2: Iya.
0: Masuk makan beras.
2: Langsung beras.
0: Udah. Tak
2: giling.
0: Iya. Nikmatilah, Nat. Iya, enggak apa-apa. Kelebihan iyo. Itu namanya. Mbak Wati.
2: Iya.
0: Nak denger lagu apa?
2: Tinggal lagu apa?
0: Hah?
2: Tinggal lagu apa?
0: Banyak lagi. Mega oh, Mustika.
2: Warungnya lo sudah nak ngatung. Lagi jam 5.
0: Mega Mustika, Permohonan. Mirnawati, Sejuta Luka. Apalagi yang cewek-cewek ini? Kamu nak cewek? Apa lo cowok juga? Sekuntum Mawar Merah.
2: Ada Pecah Seribu.
0: Ada. Happy Suka Isi.
2: Pecah Seribu, Be.
0: No.
2: Blamburan.
0: Lebih suka isi Pecah Seribu. Siap kirim-kirim boleh? Silakan.
2: Kirim-kirim untuk menantuku keren tadi ya.
0: Yang keren tadi, yang makan beras tadi ya?
2: Yang cantik ya.
0: Oh.
2: Ya. Siapa lagi kalau bukan Nadia?
0: Nadia. Wah,
2: tepuk tangan. Bedanya mengerti jajar aja. Bedanya yang gendut tadi ya, Mang Helmi. Ya, sudah itu Mang Boy apa Tetek tadi ya. Bedanya Rizwan Bukit. Bedanya siapa ya? Oh ya, Mang Tan Laut. Jaseng, Mang Tan Langkan.
0: Kan dalam.
2: Iya, bedanya. Nah, galau-galau.
0: Galau-galau ya? Oke, siap.
2: Ya. Ya, rasanya terima kasih. Sehat selalu.
0: Yuk, sama-sama Mbak Wati.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kita terima sekolah lagi. Halo, assalamualaikum. Bapadu, Bapilih Lagu Dangdut.
3: Bapilih Lagu Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ay, cak orang diri kok.
3: Orang diri ya?
0: Iya.
3: Oh, tahu jadi cerah
0: orang diri. Iya.
3: Iya. Oh, terakhir jadi aku nih.
0: Iya, itu Aurel.
3: Aurel.
0: Siapa lagi?
3: Siapa cantik?
0: Itu cantik di Senuro apa di Peraman.
3: Lubuk Bandung.
0: Oh, yang Senuro itu Mang Johan eh.
3: Iya, Mang Johan.
0: Mang Johan Senuro.
3: Johan
0: itu apa, Cak? Enggak tahu. Jauh dari tangan Tuhan.
3: Oh itu ya.
0: Iya, pacak pulo deh milih tadi tuh, milih lagu tadi.
3: Apa cek lagu itu?
0: Lagu-lagu dek tadi bukan jodoh.
3: Oh, bukan jodoh.
0: Iya, pastinya dengan nama dia tuh.
3: Iya.
0: Iya. Demi.
3: Bukan jodoh tuh dengan siapa? Yang jodoh tuh
0: iya.
3: Siapa?
0: Benar nih, Han. Iya, cak yang makan beras tadi kan?
3: Yang makan beras tadi. Iya, Om.
0: Itu
3: kena. Itunya. Apalah itu ya?
0: Tapi aja itu kebiasaan dari kecil. Kebiasaan dari kecil itu.
3: Oh.
0: Iya, jadilah terbiasa kan. Lapar dia tak usah tanak lagi ujinya, langsung makan baik-baik itulah.
3: Oh iya.
0: Apalagi hebat, menuju
3: hebat.
0: Apalagi menuju diri beras anyar tuh.
3: Oh,
0: lemak ninyo.
3: Manis-manis.
0: Baru dia dari giling di prabek, angat-angat. Oke, okay, itu Aurel. Kalau malam kamu tidur di rumah ibaratnya yo. Kamu yo. Masih perlu do bantal guling?
3: Masih, Cek.
0: Masih yo.
3: Iya.
0: Iya, ngapo nak bantal guling lagi?
3: Aku kiri kanan, Cek.
0: Ba itu yo.
3: Kalau Jimang Helmi tadi yang apa itu?
0: Bantal kekap.
3: Menuju itu bukan bantal kekap, Cek.
0: Ngapo?
3: Bantal
0: pelukan. Bantal peluk, wow, Wiko. Kalau ujung-ujung pak itu, ay.
3: Ya
0: tak
3: macam, kan bantal
0: kekawan.
3: Menuju aku, bantal peluk. Wah,
0: pak itu. Pak
3: itu yo. Wow,
0: tapi lain kamu tu.
3: Lain. Ya?
0: Lain di peluk dan kekap tu lain.
3: Oh. Itu pula ya.
0: Lain pula, lain rasanya. Oh, Cik Aspin, ini Aurel lah. Ngapa kau bisa miss call?
3: Ngapa, Cik Aspin?
0: Iya. Lah balik dia dari dinasnya.
3: Oh, lah balik ya?
0: Lah balik ya.
3: Iya, sekolah. Kenapa Cik Rasa tahu?
0: Uji boy lah muda, Roy. Yang budak suka bangun tadi.
3: Ngapa?
0: Ujinya, selain makan beras itu dia gak makan pur juga ujinya.
3: Sesuai badan dia besar,
0: Cik. Bukan kamu lah bertemu ya?
3: Sering.
0: Oh, lah temu pak itu ya. Oh, udah pak itu tajak kan itu nyu. Pak yo, pak itu yo.
3: Ya hampir sama dok. Ya memang sama sih beratnya sama Mas Bubut
0: ya. Dengan Mas Bubut ya?
3: Iya waktu tempat menghendaki kami ini
0: menimbang. Cek putra jalur, maaf kelar dah eh.
3: Napa dia? Tuh?
0: Dia miss call.
3: Oh.
0: Cek.
3: Senggol,
0: oh iya, oh iya. Lo senggol nanti kan, putar jalur.
3: Ini aku senggol.
0: Iya, putar jalur.
3: Jangan deh,
0: anu. Nomor.
3: Ya, jadi aku terakhir.
0: Iya, bak mana lagunya? Lagu apa?
3: Lagunya kira? Masa ya, putar aku apa cek lagi.
0: Ay, diri nyupirnya, ikoy.
3: Oh, itu ya?
0: Iya.
3: Kalau kayak gini tuh belok.
0: Iya, basing lah. Ngapa kira? Sejuta luka? Mirna mati?
3: Terus
0: itu nyapa lagu Sekuntum Mawar Merah Heti Senjaya.
3: Untuk itu deh.
0: Yang apa?
3: Jangan ya Sekuntum Mawar Merah itu deh.
0: Oh, Iwan diminta senggol juga. Iwan juga tak kira senggol.
3: Oh, Iwan Kertapati.
0: Iyo.
3: Oh iya, sama sore Mang Iwan. Oh, apa kabar Cek Yeninya?
0: Iyo, Rizwan juga minta senggol. Rizwan.
3: Rizwan. Iyo. Kapan nak undang Rizwan?
0: aku minta undang. Iyo, aku undang juga. Eh. Apa dia?
3: Oh, iya,
0: iya. Kita
3: mau kita.
0: Melokak lemak kalah aku.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Lokak saro tuh,
0: lokak. Tak loh, tak iko. Lemak diri tak lemak diurang. Nah, iko.
3: Sing enak lemak
0: kalau kalah. Iya, mak kalah. Payo itu.
3: Iya.
0: Cemi, Beni. Oh iya, sama-sama yo.
3: Yo, tanya cara selamat tugas semoga sehat panjang umur.
0: Yo.
3: Nah, Beni. Gara-gara rezekinya.
0: Iya, Beni gasing cek tak senggol pulo.
3: Siapa?
0: Beni gasing.
3: Oh, Mang Pendi ya?
0: Iya.
3: Iya, selamat sore Mang Pendi. Galo-galo bae
0: pokoknya. Galo-galo pokoknya ya.
3: Galo-galo
0: tanpa. Iya.
3: Iya, tak pernah disebut ini yang
0: saya. Iya. Galo-galo. Tekarung galo-galo tuh.
3: Iya, tekarung
0: galo. Bye.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Rizwan, assalamualaikum Cek Kasid. Sorry, aku Rizwan lagu, pengabdian Roma Irama. Juga nak menyapa semuanya tanpa terkecuali. Buat Cik Rasid mau kasih. Kalau nak pakai guling. Oh, kalau Cik Rizwan dia nak pakai guling tu lah katanya. Kano lah terbiasa. Cuma bantal guling yang bernyawa. Oh, yang bantal guling yang bernyawa yang belum. Oh, banyak lokaknya iko. Iyo, naknya pak mana tu? Pilih lah iko. Nak yang panjang, nak yang pendek, ada galo. Nak gemuk lipo, yang gemuk, yang kurus, ada galo. Kaget tolong kita itu be, kita COD be. Cari suan eh. Be dulu sepada yo. Berhubung waktu yang tidak memungkinkan kita untuk berterima lagi telefon, maka Cik Rasid mohon pamit, mohon maaf di acara kita berpadu berpilih lagu dangdut ini. Mohon maaf kalau salah kata. Cuma nak bercanda baik kita ni. Ya wapet eh. Nggak ngerti kapu wapet. Cik Aspin yang baru balik, selamat menikmati hidangannya. Cik Alad bikin ke kopi oleh Cik Asmi eh. Kita dengar ke dulu. Pecah 1000. kura-kura dalam perahu dulu ya. Kura-kura dalam perahu, kemudian pecah seribu, kemudian sekuntum mawar merah, kemudian ada pengabdian Roma Irama. Baiklah sobodoyo, cari sobat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru World Popular Radio berasal dari Sedra.
1: Okey, Bang Fede, Okey, aku nak call dulu . Siap. Oh iya, boleh. Siap.
2: Okey.

Bye dulur, Sahabat Budaya, masih di Prupat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulci Rasid di sini. Kita masuki acara kita pelesiran wisata lokal. Di sini Cik Rasid pilih ke di salah satu 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kalau kemarin Palembang, Wanyasin, Sekayu, Muratara, Musirawas. Kita balik ke Empat Lawang sekarang. Oke, kita keliling dari kanan dulu kaki balik ke kiri, balik ke Palembang lagi. Dulu Sobat Dayo, Empat Lawang merupakan kabupaten bagian barat Sumatera Selatan yang menyimpan banyak keindahan geowisata yang wajib dikunjungi untuk dulu kita. Ada banyak tempat wisata ya di daerah di Empat Lawang ini dengan daya tarik yang beragam. Di antaranya ada beberapa air terjun dan juga keindahan alam yang menakjubkan. Kondisi alam yang masih asli membuat wisatawan bisa merasa kenyamanan, ditambah suasana yang sejuk dan menyatu dengan alam. Air terjun di Empat Lawang ini memiliki banyak keunikan tersendiri yang dimulai dari ketinggian banyunya hingga perjalanan menuju lokasi wisata yang disuguhkan pemandangan yang luar biasa. Terus apa yo? Ada beberapa yang Cik Asid bakal nunjuk tahu ke. Yang pertama air terjun Sange. Wah. Kalau air terjun Sange. Enggak aneh dikit suara itu nyue. Jadi air terjun Sange ini berlokasi di Desa Terusan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Wisata ini berjarak kisaran 30 menit dari pusat kota. Ketika menuju lokasi, saat ditanggo menuju air terjunnya, dulu Pak, dulu Saburayu bisa dengar kegemericik dari air terjunnya. Tempat wisata ini dewe cocok dijadikan tempat healing ketika sedang merasakan penat dari kesibukan kita di kota-kota. Wes. Pepohonannya yang rindang membuat suasana juga tempat wisata ini semakin sejuk dan menawan. Dulu Saburayu bisa berenang dan juga berfoto di sini. Wisata ini belum banyak diketahui wong. Setelah mangkulkung diperbaikan di tempat wisata ini diterangkan bahwa biaya yang diambil biasanya cuma biaya distribusi dan parkir bae. Nah itu dah Kemudian lanjut lagi ke air terjun cukup air degian. Wah, cukup air degian. Air terjun ini dilansir dari situs Gawang Sumsel. Air terjun Ayak Degian ini merupakan salah satu destinasi wisata yang merupakan salah satu pilihan di daerah Empat Lawang. Wisata ini yang berlokasi di Kecamatan Muarah Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Air yang ada di tempat ini begitu jernih sehingga membuat setiap pengunjung tergoda ingin mandi di sana. Wah, tapi hati-hati banyak batu gitu. Jangan basing terjun maksudnya itu kayak terjeduk. Air terjun ini juga memiliki keunikan di mana air yang terdapat di dalamnya memiliki rasa asam pahit. Nih kau. Hal ini disebabkan oleh kandungan sulfur dan belerang di dalamnya. Tempat wisata ini menyediakan persewaan alat-alat untuk berenang dan juga ada tempat makanan ringan untuk disantap model-model cakmi, itu megebus Ado di sini, jadi dulu tak sabar lagi kalau lapar Tapi ada baiknya bawa bekal. Namanya biasanya kalau tempat-tempat terjun mak itu tuh biasanya agak jalan dulu agak berjalan masa aku menuju lokasi ini biasanya. Kecuali di yang di Tanjung Inim itu berdegung ida dari mobil itu langsung tak jauhnya nih terjenguk gitu. Pilih sabar aja. Itu dulu objek wisata yang ada di Empat Lawang. Kaget kalau ada waktu kita njuk lagi info-infonya karena di jam 17.54 kita akan bergabung dengan RRPO 1 Baik dulu sebenarnya ada lagu pilihan dari Cik Kasid dari Sumatera Barat dulu Kaget baru kita balik ke Jawa Barat. Wah, aduh, jangan sampai menaruh dendam.

sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Hai dulur, masih di Berpat FM 88,4 MHz Surabaya Sumatera Selatan. Masih berkumpul masih bersama Kulo Cirasit di hari ini edisi Sriwijaya sore Rabu 23 September 2026. Masih ada acara gitu, pelesiran wisata lokal. Cirasit akan menunjuk sikok lagi karena berhubung kita nak langsung bergabung bersatu dengan pengajian Al-Qur'an. Di sini air terjun Suban Kedubu. Air Bayau. Air terjun Suban Kedubu Air Bayau. Jadi dulu Sabudaya, air terjun ini berlokasi di Desa Sawah, Kecamatan Muara Finang. Untuk menuju lokasi ini dulur cukup menempuh lebih kurang dari 30 menit dari Desa Sawah. Wisata ini merupakan air terjun tertinggi di empat lawang. Jadi tinggi dari terjun ini ialah 62 meter di Karnoko tingginya, dan derasnya juga air melintas membuat gumpalan embun dan membuat genangan air begitu jernih. Jadi dulur Sabudaya, air terjun ini juga memiliki keunikan karena ngapo? Karena dikelilingi air terjun yang dinding cadas berbentuk lingkaran. Wah. Jarak untuk menuju lokasi wisata ini ditempuh kurang lebih 20 menit dari perkampungan warga. Dan dulu sahabat Budayo akan disuguhkan dengan hamparan kebun kopi saat menuju air terjun. Nah, jadi untuk wisata ini bisa dikunjungi setiap hari. Nah, kalau nak ke sana, ajak Cirasit. Jangan lupa. Besok Budayo, kita dengar kesikok lagi-lagi dari Jawa Pulau. Jawa Timur caknya ini.

Baik dulur, kita selanjutnya akan mendengarkan lagu yang bernuansa lagi. Sebelum kita akan bergabung dengan RRI Pulau 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh kori kita Miss Bahatul Solam SAG dengan surat Al-Hajr ayat 1 sampai dengan 15.

Baik dulur, kaum muslimin muslimat. Telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RRI Palembang dan FU4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu dalam lindungan dan keridhaan-Nya jualan. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Encik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya, klik by rri.co.id, laman berita onlinenya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
0: Mancik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
3: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.
7: Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik, dulu sabar yo, masih di Perempat FM 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berkuliah sama Cik Asit di sini. Kita masuk lagi acara kita selanjutnya, yaitu pelesiran adat budaya yang ada di daerah kita, di beberapa kabupaten kota ya. Kalau tadi objek wisatanya dari Pak Lawang, Bani Agi tetap juga masih di Pak Lawang. Sekarang adat budayanya ya. Dulu sabar yo, ada yang namanya mata ayak kupek. Mata ayak kupek. Tradisi atau ritual sakral dari adat Empat Lawang terkait air atau tempat tertentu seperti mata air atau tempat pemandian ya, yang diyakini masyarakat setempat, misalnya daerah Ulu Lintang maupun Tanjung Agung. Jadi ada mata air, mata air kupe. Itulah ya, dinamo ke ya. Jadi mata air atau tempat pemandian ya, yang alami maksudnya itu. Mereka namoi mata ayak kupe, mata ayak kupe. Ini seperti yang ada di Ulu Lintang ataupun Tanjung Agung. Nah, cak itu.

Medan Subroyo, selanjutnya ada yang namanya ngara. Nah, tradisi ngara ini merupakan tradisi pawai atau arakan adat dalam perayaan atau hajat tertentu yang kini mulai jarang dijumpai. Nah, model di tempat Cegasir itu ngara itu memang ada yang masih melakukannya, ada juga yang tidak ya. Biasanya ngara itu ketika penganten itu sama-sama wong dusun itu nah, wong dusun. Jadi biasanya dari rumah lanang ke rumah betino di tempat terjadinya akad nikah ya. Nah, biasanya di arak itu. Tapi ada kadang-kadang juga kadang-kadang tidak juga. Agak-agaklah jarang mak ini. Terkadang juga yang dari pernikahan luar dusun juga bisa. Cak model kemarin tuh betinonyo, wanitanyo, pengantin betinonyo ini wong-wong dusun, tapi yang lanangnya wong Plembang. Nah, ketika itu yang lanang ini tetap ke di tempat khusus biarannya. Nah, lah dekat rumah betino betulnya, baru diarak misalnya biasanya dengan terbangan kalau bahasa kami itu. Terbangan serval 6. Nah, itu deh. Oke, lanjut lagi dulu sebelumnya. Ada namanya takbir keliling kota tebing tinggi. Wah. Jadi kebiasaan ini biasanya kebiasaan meriah masyarakat yang menghias malam hari raya seperti Idul Adha dengan kompoi takbir keliling pusat kota. Wah, ini ada kebiasaan yang ada di Empat Lawang nih. Bagus juga nih. Jadi kalau di dusun Wongguma Kutanabang Abang itu ada yang namanya adat kumpulan. Nah, adat kumpulan itu hari H-1 Lebaran Idul Fitri. Nah, biasanya ada tempat pemotongan hewan kurban. Nah, tempat pemotongan hewan kurban tuh di situ berjual, memang berjual, tapi wong jualannya tuh memang banyak jualan sapi. Kalau nyembelih sapi tuh habis azan isya langsung nyembelih sapi rame-rame bareng-barengan kan. Jadi wong tuh kumpul dari dusun itulah, dari dusun lain juga beli daging sapi. Nah, ada cak itu ya. Itu mengenai kebiasaan di hari raya ya. Kalau di Empat Lawang ini dia takbiran keliling ya. Tapi biasanya di Idul Adha adanya. Nah, itu dah. Video sebenarnya itu dulu deh. Kagak ada kalau di waktu ge cara sepil lagi ada kebudayaan atau adat budaya ataupun juga rumah adatnya ataupun yang lain-lainnya. Tunggu kebaya deh. Aduh, lagu yang telah cak guys pilih ke? Wah, ini dia. Selamat menikmati baik.

0: Gerah, nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita Pelesiran Adat Budaya yang ada di Empat Lawang. Wah, kan. Dulur Sepurayo, ada mata pencarian. Kabupaten Empat Lawang ini mayoritas penduduknya suku Lintang dengan mata pencarian mayoritas petani kopi. Ya, jadi sebagai pekebun, ada juga bagi pedagang. Ada juga pertambangan, wah, ada juga yang PNS-nya, ada juga wira swasta, ada juga yang cikgu. Hasil bumi dari Empat Lawang ini berupa kopi, teh, lada, minyak, padi, kemiri, ada karet, ada tanaman palawija seperti tanaman kacang hijau, ubi kayu ataupun singkong, banyak pokoknya, Dalam segi kesenian juga. Di Empat Lawang, tari merupakan seni yang mengekspresikan nilai batin melalui gerak yang indah dan tubuh fisik serta mimiknya, guys. Nah, ada yang namanya

yang namanya ngurit, ngurit atau guritan. Guritan merupakan sarana penyampaian pesan, isinya falsafah, ajaran moral, nasihat, aturan-aturan adat, dan suara-suara hati nurani. Wah, merupakan sejarah dan potret karakter manusia dan kisah-kisah kepahlawanan. Guritan ini dewek merupakan terdiri dari dua jenis, yaitu guritan lama dan guritan baru. Guritan lama yang berisi ke kisah-kisah masa silam dan pribahasa-pribahasanya. Bahasa yang digunakan dewek dalam penuturan lama adalah bahasa lama. Lain halnya dengan guritan baru yang berisi ke kisah-kisah peristiwa selama zaman gerilya dan juga bahasa yang digunakan mengerti wong banyak. Bisa dimengerti wong banyak . Di antara guritan yang terkenal adalah Reye Rumbang Ngempang Lematang. Wah, dan juga Jagat Basma. Ada lagi banyak lagi ada andai-andai kesenian yang merupakan terdengar lagi yang tidak terdengar lagi di dusun-dusun kesenian andaian ini. Ada juga namanya berjung. Berjung ini merupakan tradisi lisan yang dilantun oleh wong dua wong secara bersaut-sautan. Pe dulu sebrayo. Kita dengar lagi musik yang telah cak kasih pilih ke

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit ingin Pro 4 bersama Kuluci Rasid. Inilah info selengkapnya.

0: Dulu Sobat Budaya, informasi pertama, beluluh adalah ritual penyucian diri bagi Sultan Kutai atau Putra Mahkota yang dilaksanakan setiap hari selama Festival Erau. Tujuan utamanya adalah membersihkan diri dari unsur jahat baik yang kasat mata maupun yang gaib. Ritual ini menggunakan balai bambu bertingkat 3 yang diletakkan di atas lukisan tambak karang. Sultan didudukkan di balai tersebut, diselimuti kain kuning, lalu menjalani proses tepung tawar dengan percikan air kembang dan taburan beras kuning. Puncak upacara ditandai dengan prosesi penarik ketikai lepas yang melambangkan pelepasan segala unsur buruk. Usai prosesi, masyarakat berebut beras warna-warni yang dipercaya membawa keberkahan. Dulu Sobat Budaya, informasi selanjutnya, kopi Robusta dikenal dengan cita rasa pahit kuat dan kandungan kafein yang tinggi. Di balik rasanya, tersimpan sejarah panjang perjalanan dari Afrika hingga menjadi komoditas utama di Indonesia. Robusta pertama kali ditemukan di Kongo pada akhir abad ke-19 tahun 1907. Tanaman ini dimulai dibawa ke Indonesia dan berkembang pesat berkat ketahanan yang terhadap hama dan iklim tropis. Kini Robusta banyak ditanam di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Robusta bukan lagi sekedar pilihan ekonomis, melainkan simbol daya tahan kopi tropis Indonesia. Dengan produksi yang melimpah, Robusta diharapkan terus mengukuhkan peran Indonesia di pasar kopi global. Sekian info seringat, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampiki sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas, Kulo Cak Rasir, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

الله أكبر، الله أكبر.

untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RI Palembang dan program 4 RI Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam lindungannya dan selalu dalam keridhaannya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Waduh dulu Sobrayo, kita masuki di season terakhir di acara kita Sriwijaya Sore. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026 bersama Kulo Cik Rasid. Kita masuk acara selanjutnya, Tepian Batang Hari 9.
1: Dudulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

Baik dulur, kita lanjut ke acara terakhir kita di sore hari ini. Tepian Batangan 9. Ada lagu pilih-pilih yang tak acara asyik pilih ke? Ada kaos lampu. Wah, kaos lampu ini cek asyik hadiah ke untuk Mang Penilakan dalam Samu Pak Pet. Wah, karena hobi dengan lagu-lagu ini. Kemudian ada Bujang Buntu yang cek hadiah ke untuk Celi. Laju. Ado alang kepanjang boleh dong. Nah, ini untuk Cik Aspin sama Koyong Madi. Ah, kaget ado laju lain-lainnya. Payu, kita simak baik.

0: Ketupat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Celi, terkabul ini nak minta bujang buntu dari Sahilin sama Siti Rohma. Bayu.

0: pikiran kita masih di pekerjaan. Aduh.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Jangan dulu bebini, bekas mahal. Nah, ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pagi-pagi balik malam berduit indah angin nunggu.
3: Koyong Madi.
4: Official Tanjung Batu.
3: Sudah ku kata ke?

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, maknanya lagi kau bekejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam. Berduit, indah anginan nunggu.

0: Bye dulur, dengan terdengarnya lagu Batangai 9 Gutar Tunggal Berdetur ngoce dinding. Woi, cak pakamnya tangan tuh cak elkuat nian. Bagi sobat yo, dengan terdengar lagu tadi mengakhiri kebersamaan kita di ruang dengarnya bersama Kulo Cerasit di hari ini edisi Rabu 23 September 2026 di Sriwijaya sore. Kaki selanjutnya di Sriwijaya malam akan diremehin dulu kita penyiar ganteng gitu, Cek Dola. Wah, agak budak ini nih. Tidak, caknya tidak konsentrasi nih, dia udah terdengar apa kita omong kadang. Bila sobat yo, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Cek Asik Nong pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya malam. Bersama perempat RRI Palembang.

0: kita harus berjuang mengusir penjajah.
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
0: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
1: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
4: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
5: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
6: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
0: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
1: assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
5: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
4: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
6: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
0: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
6: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
0: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita. Ayo!
2: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar-kacir.
3: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
3: Kapal pasukan kapir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
2: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
4: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencong.
4: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
5: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
3: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
5: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
2: Tidak, Pang Husin. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
5: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Pang Husin, bangun, bangun, Pang Husin. Pang Husin.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.
6: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kita lanjut kembali lur di kesempatan Sriwijaya malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pendengar di mana berada, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Berempat RRI Palembang, kita bersua kembali bersama Kulo Cedola di Sriwijaya malam. Nah, dulur tadi sudah bersama rekan Rasid ya, dan kali ini bersama Kulo. Singgonyo, kita lanjut ya. Buka program acara Sumsel Berdendang, ini sudah ada legenda Sumsel Berdendang. Lain telepon kita buka di 0711-351-656. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wak Dola.
0: Bertungguan ya, Cak, ya, pertama.
1: Bukan lagi. Niat. Dari jam abis maghrib pokoknya pindah di
0: tempat. Tidak kembali. Kalau nebak nih, niat nih, Cak. Siapa yang pertama pertama? Ya, bertungguannya, Cak, dengan ketemu kulo.
1: Iya, ya.
0: Wong sepremang sepremang anget ini belagaknya. Weh, cacau.
1: Ah. Kita tua dolar.
0: Fitnah aja.
1: Iya, fitnah sekali.
0: Payo diatur yang
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, payo diatur lagu apa?
1: Lagu ini, Beb. Yang kemarin tuh, Kopi Bengkulu.
0: Kop

0: Terima kasih Pak Dola.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Celi di Gandus ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Ya, Cik Simon.
2: Kok?
1: Halo.
3: Apa?
1: Oh, apa kabar Lur?
3: Baji.
1: Payah diatur ya, nang lagu apa?
3: Kaget dulu, lulu.
1: Wah.
3: Lagu muda.
1: Lagu apa?
3: Habis makan lu.
1: Wah. Oh iya, hari ini makan apa?
3: Biasa, yang lama
1: tu
3: lah.
1: Wah, bungkusan tu lah ya. Tidak pernah masak.
3: Tidak pernah
1: masak. Tidak pernah masak kamu.
3: Hah?
1: Sekali-sekali masak apa?
3: Aku tak ngalah, cecho. Aku nak mandi tu ya.
1: Masak ni, masak debek.
3: Aku ala tu.
1: Diajak mandi aku. Iya kan, diajak orang kanan kiri depan belakang makan. Wah, oh, bagus itu.
3: Aku mandi tu lah.
1: Ya, ya sudah. Yalah kalau macam itu. Nak lagu apa? Lagu apa?
3: Dari Bangkal ya?
1: Lagu apa tu?
3: Amo Iko Aku.
1: Amo Iko Aku, oke.
3: Okay. Awe, jangan salah merek.
1: Siap, sudah ada nih. Amo Iko Aku.
3: Ada
1: ya?
3: Ada. Kirim-kirim kamu boleh?
1: Nah, spesial sih kok, weh.
3: Oh, spesial ya?
1: Baik aku pasti.
3: Untuk kalau-kalau, weh?
1: Ah, iya benar.
3: Nah, spesialnya di ini, weh, cek lah. Yang di Talang Kelapu tu, weh.
1: Oke okay, lah.
3: Untuk Aisyah. Itu ya Cik Roy.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngabari makan ya. Alah kelemak makan. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Robi,
1: Pak Dola. Oh, Robi. Pak Yobi, Datu Ribi.
4: Apa kabar nih, Pak Dola?
1: Baik. Oh, ya, Alhamdulillah.
4: Baiklah, bagian hujan belum, Pak Dola?
1: Kemas semalam, ada rintik-rintik, baik, sebentar.
4: Oh, sama baik, Pak Dola.
1: Sama baik.
4: Iya, belum.
1: Gantian baik, dia.
4: Iya. Belum rata dengan hujan, Pak Dola.
1: Iya, benar.
4: Hujan ini, Cak Yom, modifikasi cuaca masih.
1: Ah, iya, Cak Yom. Iya lah, kalau itu.
4: Iya lah, lagu baik, Pak Dola.
1: Ah, lagu apa?
4: Lagu Datuk Penghulu kaya Pak Dola.
1: Datuk Penghulu. Kalau di liriknya agak ini ya, Penghulu. Anjir.
4: Oh,
1: oke.
4: Okay.
1: Oke lah.
4: Itu lagu dari mana Datuk Penghulu?
1: Ah, dari Pak Kocai biasa. Pak Kocai buat lagu.
4: Oh,
1: agak aneh-aneh, tapi lucu.
4: Aku betul nyanyi mana?
1: Jadi suruh kau penyanyi cewek.
4: Oh.
1: Ya lah,
4: itu
1: memang. Ya ramanya menarik, ya.
4: Oke sih, Pak.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Oke, okay. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kira kalau itu. Kita dendang ke tiga lagu ya. Ini pastian waktunya kalau Sumsel berdendang ini pas ya nih. Siko dari Bengkulu, Siko dari Bangka, Siko lagi dari Jambi. Nah, siapa tahu kaget sesi berikutnya dari Lampung ya. Dan kita dendang ke lagu Kopi Bengkulu.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Iya, agak lama ngangkatnya. Nurun kayaknya maksudnya. Dan kita buka kembali line telepon di 0711-3516-56. Ya, 3516-56. Sambil kami intip dulu, ada WhatsApp gak nih? Belum ada WhatsApp ya. Oke. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kecil orang.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah,
0: iya, payo-payo. Nah, lagu apa, Yan?
1: Ini baik, saya kasih tau lah.
0: Iya.
1: Lagunya dari Carlos Simon, saya nyanyi belum?
0: Apa tuh?
1: Judulnya tuh Think Better Thing.
0: Think Better Thing, ya.
1: Iya, itu.
0: Iya, oke.
1: Asli itu.
0: Iya, asli tahu gitu.
1: Iya. Buat kasih tau lah.
0: Oke okay dah kalau gitu.
1: Coba kasih dolar ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting beda ting. Oke, okay. Cia masih mencari. Oh, Mang Bustam Bukit Lama, mohon maaf Mang ya, tak pacak kami angkat Mang. Jangan telepon di WhatsApp ya. Cuman baca dengar suaranya, baik soal teleponnya. Perjanjian kita cuman baca ke baik. Nah, sambil nyari ting berenting tadi kemana melompatnya. Tadi udah ketemu ya. Oh, ini ada. Oke, kalau begitu kita lanjut kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Salam, Cik Dola.
0: Oh, apa kabar?
2: Baik. Cik Dola, siap mana?
0: Alhamdulillah kebaik juga.
2: Ada bukaan aku, Cik.
0: Baik, baik. Bukaannya telepon acara ini, acara Sumsel Berdendang.
2: Sudah, kalau itu berasan baik.
0: Saya mau siapa Pipit nih?
2: Yopi.
0: Oh, baik kalau itu.
2: Coba minta lagu Mulo Tupang, Cik.
0: Hah? Mulo? Baru kedengaran.
2: Mulo Tupang.
0: Dari daerah mana itu?
2: Lampung.
0: Lampung? Mula Tupang. Mula Tupang. Sumatera Utara atau Lampung?
2: Nah, Lampung kalau tidak salah ya.
0: Entar aku cari kalau metode.
2: Kalau coba Cik Dola tolong jenguk baik.
0: Kalau ada kati alternatifnya mungkin.
2: Balik ke Palembang deh kita.
0: Apa tuh?
2: Balik ke Palembang ni apa ye? Ha, Jalan Kerap.
0: Jalan Kerap Mula Tupang.
2: Iya.
0: Siapa nyanyi?
2: Mang Bus Dandang kali.
0: Dia demo.
2: Yang nyanyi Mang Bus Dandang yang telepon tadi.
0: Muloh, bukan Mula.
2: Iya, Mula Tupang.
0: Tapi dia katik lagu aslinya, banyak dinyanyi ke lagu.
2: Oh, ya sudah. Sudah balik ke ini.
0: Cewek. Heeh. Cewek cowok nyanyi.
2: Cewek cowok ada dia tuh.
0: Oh, ya cewek caknya. Aku putar ke yang cewek. Halo.
2: Cek.
0: Aku cek Mulo Tunggang ini.
2: Oh.
0: Tupang.
2: Ya sudahlah, kita ke Palembang lagi, Beh. Jalan Kerap.
0: Jalan Kerap ya. Ya, okelah okay kalau itu langsung.
2: Balik ke tiketku tadi. Balik ke karcisku tadi.
0: Enggak ngerti, Mulo Tunggang ada nih. Bukan Mulo Tupang. Lalu itu kali. Iya, lagi kita cek dulu lagunya. Iya. Kita
2: dapat.
0: Apa sih Palembang ini?
2: Jalan Kerap.
0: Jalan Kerap yang Palembang atau yang Muara Enim?
2: Biasa. Edi
0: Male. Oh, Jalan Kerapnya Muara Enim itu.
2: Yo. Dari dari Cik Dola dak ini dak kada kaniga.
0: Oh, iya. Ya, itu baik.
2: Yo, begoyo Cik Dola ye.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Oke, mana lagunya Jalan? Ya, ketemu. Kita lanjut kembali. Lantai kita buka di 0711-3516-56. Silakan ya, ingin bergabung kembali di Sumsel Berdendang. Halo.
3: Halo, Sumsel Berdendang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Sama Anggita, waduh.
0: Anggita, nah, lagu apa, Gi?
3: Lagu Palembang Darussalam.
0: Palembang Darussalam, versi asli.
3: Versi cewek.
0: Darussalam Rosa. Ya, cewek eh?
3: Iya, ada ya.
0: Ada, siap.
3: Sudah, untuk adalah selamat bertugas.
0: Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Bustam Bukit Lamo, apa kabar Mang Bustam? Ya, dari Mang Bustam Bukit Lamo, lagunya Nyak Kumuring Niku Kumuring. Oh, lagu agak nge-rap dikit Mang ya. Oke, makasih Mang. Ada lagi tak kira-kira? Ini mulai lewat WhatsApp ya Mang. Oke, kita lanjut kembali. 4 lagu kalau itu ya. Dan kalau pun ada kesempatan kita buka lagi atau melalui acara, langsung kaki menuju ke Bausek bersama Liber Semenda Panjang.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan. Mancek bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya, Sumatera Selatan.

feodal dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan adalah rumah induk atau rumah asal keluarga yang menjadi pusat kehidupan adat, kekeluargaan, dan musyawarah. Kata budal dimaknai sebagai asal, pokok, atau awal. Jadi rumah budal adalah rumah asal keluarga, tempat bermulanya garis keturunan dan ikatan kekeluargaan. Rumah budal memiliki beberapa fungsi utama seperti tempat berkumpulnya anak cucu dan kerabat, menjadi rumah rujukan saat ada hajatan, musyawarah atau persoalan keluarga, menunjukkan dari mana seseorang berasal, dan menjadi penanda silsilah keluarga. Rumah budal biasanya ditempati atau dijaga oleh tunggu tubang ataupun saudara yang ditunjuk oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga. Rumah budal mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan keluarga, keberlanjutan adat, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Rumah budal sering diibaratkan sebagai tempat pulang walau sejauh apa kaki melangkah. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat adat, rumah budal tidak boleh dijual sembarangan, tidak boleh dialihfungsikan tanpa musyawarah, dijaga sebagai warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Kesimpulannya, rumah budal adalah rumah asal keluarga besar yang menjadi pusat adat, persaudaraan, dan identitas masyarakat Sumatera Selatan.

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Ya, kembali dengan lagu-lagu seputar Sumbaksel ya, dan masih dengan rangkaian program lagu yang belum sempat terputarkan di program Sumsel Berdendang. Ada Palembang Darussalam dan Hip Hop Kumoring ya bersama Nesto. Permintaan dari pendengar kita dari melalui WhatsApp tadi ya. Ini ya lagunya 88,4 suara budaya Sumatera Selatan.

0: lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perempat RRI Palembang.
1: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Ya, lalu seperti yang dijelaskan tadi, di hari Rabu malam Kamis, kita masuk program acara selanjutnya. Ada Behusek Besima Lebar Semende Panjang bersama Mang Safran yang akan memandu acara dan Kulo akan ngewanginya. Lalu kita masuk Behusek Besima Lebar Semende Panjang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana gunang kanci di mana saja berada, kita jumpa lagi. Buku saya di Jagat Besmali Bahu Semende Panjang malam ini, Rabu 23 September 2026. Mudah-mudahan di sana gunang kanci bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kami di studio, Mang Sapran juga, Mang Dola. Sehat-sehat, Mang, ya?
2: Alhamdulillah, siap, Mang.
3: Alhamdulillah, iya.
2: Makasih, Mang, ada kue Palembang nih, beliau.
3: Ini apa namanya? Apa tadi?
2: Apa? Manis-manis hijau dong.
3: Aduh.
2: Apa namanya, Mang? Aku juga lupa. Ya, yang dicerut pakai ketan ya.
3: Aw.
2: Serikayu.
3: Serikayu.
2: Biar kita kayu. Ya. Oh, kalau di Pagelaran ada nama serikayu? Ada juga makanan serikayu itu. Mungkin bentuknya beda, ya.
3: Bentuknya beda. Tapi mungkin Sandi Palembang dilar itu.
2: Oh, dibawa ke sana. Oh iya. Kita langsung terima telepon ya. Silakan di 0711351656. Bahas makanan boleh malam ini. Ayo, dia terima.
3: Ada. Halo.
4: Assalamualaikum, Mbak Hose.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
3: Talang tutu. Halo. Ibong
4: Pipit. Kenapa tak ciri apa?
3: Hah?
4: Tak ciri apa?
3: Setengah ciri.
4: Kalau ciri apa? Dengan uang ringke, baik.
3: Ringke, bukan ringke.
4: Hah?
3: Ringke.
4: Ringke.
3: Ringke.
4: Ringke.
3: Pakai H.
4: Ringke.
3: Ah, kalau kalau ringke tuh kukus itu. Jengking macam itu.
4: Mang Sapran ngomong itu, jangan ngadep Mang Dola.
2: Badan aku dia gemuk.
3: Gemuk. Besar, ya.
2: Besar, tinggi.
3: Ini dia ringke.
2: Belak pernah nyingok, belak pernah nyingok gitu, nih.
4: Tahu, ye.
3: Sehat, ayo. Ibong?
4: Alhamdulillah. Gimana? Bisa balik, ya?
3: Alhamdulillah, sehat, boleh. Iya. Agak berdenging-denging dikit. Hah?
4: Apa loh, Kak?
3: Tadi ada ini, serikayu.
4: Oi, kayu ini.
2: Serikayu. Ah,
3: serikayu. Seri datang kayu.
2: Iya.
4: Mang Dola yang buat
3: Hah?
4: Buat serikayu Mang.
2: Dia dianteri sama Mang Sapran. Saking dia ingat CS-nya nih kirimnya.
4: Sekarang
3: ini
4: besti.
3: Oh, besti.
2: Itu budak muda, kami lah tua.
3: Oh, kalau kalau yang kalau latuh itu mau mana itu ibu?
2: Hah?
3: Kalau mode kan besti. Kalau latuh itu
2: besto.
3: Kancil.
4: Nah, kepalangan kancil, laju kancilku ngapa ni ya dengar?
2: Oh, dengar. Oh,
3: dengar.
2: Dengar ya.
4: Iya. Di balik.
2: Ya, belum ada duit.
3: Lama di balik eh.
2: Belum ada duit.
4: Kepala kan nak berkirim.
3: Boleh.
2: Yang lama-lamanya.
3: Kang Maman ada?
4: Lagi ada pasien.
3: Oh.
4: Apa ada pesan tak salam ke?
3: Salam.
4: Salam apa?
3: Sekebat salam.
4: Salam apa dulu?
3: Hah?
4: Salam apa? Salam manis.
3: Salam manis, salam kangen.
4: Apa salam sehat?
3: Salam sehat.
2: Salam sehat baik. Yo.
4: Apa?
2: Salam sehat baik. Salam manis, cak beciwian.
4: Tadi salam jad.
2: Salam sehat.
3: Ngapa dia ambil ujungnya, Bay?
4: Iya, itu. Makanya tanya lagi. Nak berkirim untuk Mang Pen Langkat.
3: Oh.
4: Mang Pen Gasi.
3: Mm-hmm.
4: Ibu Masito.
3: Iya. Yeah.
4: Ibu yang Ibu Ita.
3: Uh-huh.
4: Di Sungai Lais.
3: Oh.
4: Ibu Eli.
3: Eli di Kandus.
4: Jadi pakai
3: Siapa lagi?
4: Mang Widodo.
3: Mm-hmm.
4: Mang Iwan Kertapati.
3: Uh-uh.
4: Mang Bus Dandang. Atau kayak Dandang tuh.
2: Oh, Bus Dandang.
4: Kalau Mang Sapra nak mesam Dandang.
3: Dandang.
2: Bang Sapa nono dendeng ke dandang.
3: dendeng buat toko.
4: Emang ini Mang Dolar nih. Ingat di ini apa? Di hidangan saja.
2: Bukan, itu makanannya mengejutkan, Mang.
3: Heeh.
2: Dendeng.
3: Dendeng.
4: Gala-gala lah.
3: Itu karena dia dendeng itu karena di betoko tadi deh. Oh.
4: Gala-gala. Ucapannya semoga sehat. Untuk Mang Sapran, Mang Dolang.
2: Iya.
4: Sama ucapannya moga sehat.
3: Sehat.
2: Iya.
4: Moga malamnya Rami yang nelpon. Mudah-mudahan lagi ada door prize-nya.
2: Ah, boleh. Ngambilnya kaget di Kalimantan ya.
4: Voucher belanja, voucher makan.
2: Iya, 50.000 ngambil di Kalimantan.
4: Ah,
2: tidak
4: beli
2: upah
4: tiket pesawat.
2: Sekarang jalan-jalan.
3: Itu.
4: Makasih Mang Sapran.
3: Payo, sama-sama.
2: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih.
2: Dagati mana rugi Bang ini. Yo, kalau dah itu kita nikmati ya.
3: Iya.
2: Ya. Ujian kebesaran dia hadiahnya, kecian kan dia. Sekarang jalan-jalan.
3: Di belakang Ibung Pipit. Kami tunggu di 0711-351-656. Ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Mang Sapran, sama Mang Dola.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mila.
5: Au, jumpa semendeng.
3: Amor danau.
5: Apa kabar Mang di sana, Mang?
3: Sehat, Ibu.
5: Alhamdulillah, sehat. Lalu hujan belum kamu di Palembang?
2: Rintik-rintik dikit.
3: Lah, ada. Hanya belum degasnya, kan?
2: Pai
3: belajar.
5: Kalau kami di sini lah 4 malam berturut-turut.
3: Oh, lah berturut-turut ya.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Putus.
5: Minta lagu kok emang. Malam lah sinyal lagi dek bersahabat ini.
2: Lagu apa?
3: Apa lagu?
5: Batak Kabakol.
3: Batak Kabakol.
2: Ya.
5: Ada mang eh?
2: Ada.
5: Yo, kirim ku deh mang.
3: Ayo.
5: Malum lah sinyal nih, tergantung-gantung di batang durian nih. Buatnya yang lama masuk tadi, Ibung Pipit itu tadi.
3: Ibung Pipit tahu.
5: Oh, Ibung Pipit. Ibung Eli, masuklah Ibung Eli. Udah itu Ibung Ita, Ibung Diana, Ibung Dia, Ibung Siti, Ibung Sapu Siti. Buat yang di Ibung Masito. Nah, mikut-mikut pula nining digo ni ya. Demi tu nde itu saput itu Andra. Buatnya Mang Dewi, Mas Dian. Sudah tu buatnya yang di simpang ni, dengar terus tak berani tu, masuklah tak berani. Sudah tuh nih yang di para atasan kebun kami ini ada Erlan, Al Hadi, sama Tartiti, sama Arnilau. Itu pendengar setia galau itu.
3: Pendengar setia.
5: Nak masuk ujinya saru, lu mana sarunya masuk? Itu picit-picit saja.
2: Bung, Arnilau tuh uang ini Cina aslinya. Dulurnya Andilau.
3: Andilau.
2: Yo, dulurnya Andilau.
5: Dulurnya.
3: Sandi Cina, sandi itu apa namanya? Kampung Bambu.
5: Kampung Bambu. Demitu sedadanya pokok disenggol galo, Mang. Kahitnya dua.
2: Pedas
3: sebenarnya. Kahit abang apa itu?
2: Pedas mangga dua, Mang.
3: Ijang.
5: Abu yang kerok.

0: Oh.
1: Kalau ada je mana masuk, hanya lah panjang ceritaan.
0: Oh, yalah.
2: Oh.
1: Oh, terima kasih, Mang.
2: Sama-sama. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Mila di Mare Danau Semende.
0: Lagi dingin-dinginnya kalau hujan, Mang.
2: Heeh. Iya. Lampat hari ya.
0: Semende di pucuk. Di pucuk tinggi. Oh. Dingin pula, hujan pula pasnya.
2: Masih kita tunggu lagi?
0: Ya.
2: Ya. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu?
3: Sama Ibu Nita.
2: Oh, ngapa di Deciren ya?
3: Ngapa di Deciren?
2: Oh, lain itu.
0: Biasanya malam, Mang. Ini penelpon yang pertama.
2: Ini masih segar nih, aneh.
0: Oh. Ibu ngantuk.
3: Ini kan kesempatan masuk.
2: Iya.
3: Seperti Ibu masuk.
0: Iya, majeng. Pas majeng liaturi.
3: Tidak dulu.
2: Pas bullet trip pertama.
0: Iya.
3: Jadi kalau ini bisa tidur, kalau tidur. Kalau bangun lagi.
2: Bangun lagi.
0: Oh, itu. Triknya, Bang.
2: Oh.
0: Pas lagi ada musik kotil rambut depan, bangun.
2: Bangun.
0: Oh. Pas lagi lagu-lagu, tidur. Lemaknya.
2: Oh. Jemelan nutup. Bangun lagi.
0: Suara radio main ini, Pak.
3: Suara semut
0: jalan. Jam 12 selesai.
2: Sampai itu bangun. Mutar-mutar. Ngapa tidak berdia yang siaran ini? Iya.
0: Radionya, radio pakai apa, Mak? Bung?
3: Eh?
0: Radio pakai apa? Radio biasa atau radio HP?
3: Radio biasa.
0: Yang pakai baterai?
3: Casan.
0: Oh, casan.
2: Casan.
0: Masih ada teknologi.
2: Yang lah baru ini.
3: Banyak Mang radio ke. Nak radio besar ada.
2: Yang besar atau Amerika?
3: Yang besar mini kompo.
2: Oh, mini kompo.
0: Saya lama. Yang bulat tapi panjang.
3: Yang ini salon dua.
2: Tip deck ya.
3: Kiri kanan
0: ya. Oh, ada baca di bawah itu.
3: Ada baca besar ni kan?
2: No. Oh.
3: Pas dia mantap lah sini kata
0: kau. Yeah.
2: Ada yang dua ban, empat ban
3: ada,
2: itu kan?
3: Ada
2: yang
3: dua ban ada.
2: Atau apa itu merek? Nasional apa cawang?
0: Merek.
2: Amat dulu
0: banyak
2: kan
0: dipakai.
2: Merek kan merek cawang nasional.
3: Dari Jepang
0: saya. Oh. Yo tinggal dengar mereknya. Jepang.
2: Apa lagunya, Ibong?
3: Lagunya apa? Eh? Serawak Inim.
2: Serawak Inim.
0: Iya.
2: Iya.
3: Apa itu retinya, Mang?
2: Hah?
3: Apa reti Serawak?
0: Ita bertanya.
2: Kalau Inim itu kan sungai atau daerah. Oh.
3: Serawak
2: apa ya? Ini sebenarnya ada aye yang ada ular
0: di Serawak
2: itu berputar lagi nah.
0: Oh. Ayek Serawak ini.
2: Oh.
0: Coba kita cek. Kita tanya dengan Enjujel. Arti air Serawak.
3: Air Serawak. Air Inim.
2: Inim. Serawak Inim.
3: Inim itu Serawak.
2: Oh.
3: Memutar-mutar.
2: Bukan, dia itu kan ada arus ya. Kemudian agak alibang dikit, kemudian ada dia yang balik lagi itu, putar lagi.
3: Ilir mode.
2: Oh.
3: Ada yang kulu, ada yang kilir. Kalau sini kan ada pasang surutnya wak itu.
2: Oh.
3: Pas dia pasang.
2: Ada Mang Dola.
3: Ke ulu.
0: Tiayel.
3: Kalau dia surut ke ilir.
2: Serawak ini.
3: Kalau yang sini tidak tahu yang di sana.
0: Oh, jadi banyu deras ya Serawak.
2: Oh.
3: Air deras.
0: Serawak ya.
2: Air deras kemudian dia tuh air deras nah pinggiran sini. Kemudian yang ke sebelahnya itu ada yang apa namanya itu di degasnya ada ya.
3: Tenang.
2: Kemudian tenang, kemudian dia itu lagi berbalik lagi, berputar itu. Kemudian ngulangi lagi ngikuti air deras tadi.
0: Belum masuk KBBI, Mang. Lagu kata-kata Serawak ini belum masuk KBBI kata bahasa Indonesia. Biasanya dia ambil serapan lagu bahasa daerah, kan? Belum ada di.
2: Belum ya.
3: Serawak Inim.
0: Iya.

0: mesti nak okay. ditanya tu kan bertinya. Oh. Rawat inem itu. Inem tu apa? Marah inem apa tanya
1: tapi,
0: inem.
1: Tapi ada dua ada dua.
2: Inem itu dua ini kemungkinan ada di daerah, kemudian enem sungai, nama sungai.
1: Ya, ada juga lagu Sarawak Ogan, Mang.
2: Ogan, itu sungai juga itu namanya.
1: Dua lagu Irama Batanghari juga. Jadi kalau di sini sebut ke bawang itu stalisan, pesan-pesan untuk yang pernikahan kebanyakan. Dalam kehidupan. Seperti mungkin mengarungi sungai tadi,
0: Mang.
2: Itu ke kata kiasan, penuh dengan kata kiasan.
1: Iya.
0: Ya. Oh. Ini Kudai judulnya.
2: Kalau dengar Kudai Ibong, apa itu aja isi maknanya.
1: Oke, okay. Itu baik Cik Ita bertanya. Ting ting ting ting ting ting ting.
0: Cik Ita Ibong.
1: Ibong Ita bertanya. Ting ting ting ting ting ting ya.
2: Nah, dikirim-kirim dengan siapa Ibong?
0: Tadi ada ini, Ibung Mila.
2: Ibung Mila dan Ibung Pipit. Kebenaran yang itu nelpon ini kali. Cewek kali.
0: Oh.
2: Yang sesi pertama. Oh, Ibung kali.
0: Des kalau ku dipanggil Des.
2: Hah?
0: Des.
2: Des.
0: Ibung Des. dari bapak.
2: Oh.
0: Karena masih
2: gadis. Gadis, jalan. Oh.
0: Kalau lah punya ado dari ponaan-ponaan lah punya labu cucung.
2: Masih deh, masih dipantau. Oh, masih dipantau ga itu nining gadis. Walaupun lah nining.
0: Nining gadis.
2: Oh.
0: Ada aman diri
2: itu sebenarnya lebih cocok, anu galau itu, lebih banyak. Ayo misalnya aku tuh yang di ini Lubung Serang itu ini apa namanya Ayu Des, Ayu Gades ini, namanya ada, hanya panggilannya itu kan?
0: Iya, Des. Aau.
2: Ada
0: Manggala?
1: Hah?
0: Ada.
1: Apanya?
0: Des.
1: Oh, ya. Oh, gadis.
2: Gadis. Sama lah kayak bujang. Labu bini, labu ini, anak, labu cucu masih.
1: Gadis.
2: Itu wak bujang.
0: Oh.
2: Nenek bujang.
0: Nenek bujang.
2: Oh.
1: Panggilan kecil.
2: Ah.
0: Karena dia belum nikah. Kan?
2: Bukan lah nikah masih. Itu
1: panggilan kecil. Oh.
2: Kami itu ada si kok wak bujang.
0: Wak bujang.
2: Ada anak lah cucung ada dia tu masih mah ini lagi di pantau itu kan cirinkan dengan apa dek beradiknya yang lain itu.
1: Selain Wak Bujang dipanggil apa lagi di ada
2: adik ading apa kata itu
1: apa Wak Ading
2: bukan
0: Dola.
2: Masih mamang apa dia itu kan
1: siapa Wak Dola ngomong cerita apa siapa ngomong Wak Dola ada kawan yang denger ya.
0: Kalau ada kawan ada rewang mulai lama sudah detik-detik. Ada kodenya.
1: Tidak, masih yang di sebelah-sebelahnya itu. Dengar ke radio DWA namanya.
0: Di
2: Surang. Oh, ya. Agak aku kami dek keruan apa?
0: Belum
2: kaca. Oh, masih jauh eh.
1: Kaki doa di doa ke secepatnya gitu ya.
2: Oh.
0: Amin.
2: Nah, dikirim-kirim lajuk
0: lah.
2: Sedadanya payo.
0: Kalau jemur belakang nak masuk kuda.
2: Oh.
0: Nah, spesialnya untuk ini apa?
2: Kakang.
0: Siapa kalau manggil itu tuh?
2: Siapa?
0: Kakang Abang.
2: Abang jemur lain. Jek.
0: Ya, kita panggil gue biasanya itu dipanggil itu
2: abang ya.
0: Ya.
2: Oh.
0: Dan masih monitor tadi monitor
2: sekali-sekali aja masuk lagi Bong
0: pastinya doa terbaik untuk mamang berdua tuh ya pokoknya doa yang terbaik.
2: Oh, sama
0: baliknya hati-hati
1: makasih. Amin.
0: Kudoakan jangan dulu hujan, kalau nak hujan jangan. Balik lah kuda. Iyo. Oh. Lah kumpul. Sampai mana turun hujan, tuhun lah.
2: Oh.
0: Itu kita saja mang.
2: Baik. Bayo
0: mamang berdua tu ya. Mang sapran sama mang do lah. Balik kuda ya.
2: Bayo.
1: Yo, bayo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mana mang?
2: Kita. Di Sungai Lais. Nah, dek sana gunang kanci kita istirahat sambil dengarkah tiga lagu berturut-turut ini. Dengar, kemudian Batak Kabakul, kemudian Sarawak Enim.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, Lur, kita lanjut kembali, Mang, ya.
1: Ya.
0: Iya. Ada penjelasan tadi, Mang? Tadi beda judul lagu, Mang, ya?
1: Oh, iya, tadi. Serawa Anime ini soal percintaan.
0: Ah, kalau tidak sejudul, jangan ngamuk. Iya.
1: Kalau di sejudul di dunia, di surga gila.
0: Doanya. Iya. Itu. Tapi kadang di sana lupa-lupa sama siapa kamu dulu. Oh.
1: Nah, yang di itu mengenai Aye itu tadi, pusaran tadi, itu Anyut Serantau.
0: Oh, Serantau. Nah. Jadi intinya bahasa simbol, Mang, ya.
1: Oh.
0: Muter-muter.
1: Iya.
0: Okay. Ya. Kita terima telepon lagi, Mang, ya.
1: Oke.
0: Okay. Silakan di 0711351656 yang pengen bergabung di program Bahusek bersama Libar Semenda Panjang. Ya, halo.
1: Ya. Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Suara dia kecil dikit, Mang, Bi. Ibu.
2: Mamang nih.
0: Mamang.
2: Tahu.
0: Siapa, Mang?
2: Mang Sulpan, Pak Lawang.
0: Allah kejauh Mang Sulpan ini. Pak Lawang mana, Mang?
2: Pak Lawang.
0: Pak Lawang mana? Kiri kanan?
2: Iya, tengah-tengah.
0: Tengah-tengah. Mana tebing?
1: Di mana? Dusun apa?
2: Talang Padang.
1: Tapi ini.
0: Catat dong, ya. Baru kali bang masuk,
2: Pernah dengan wak dola masuk wak.
0: Oh. Tar siapa bang siapa tadi?
1: Siapa?
2: Zulpan.
0: Mang Zulpan. Belaga wong emang.
1: Oh, belaga. Mang
2: belaga
0: nyumpal wong belaga galau.
1: Siapa itu ngujok? Di itu ngujok sugang.
2: Nanti nyelanang
1: belaga galau.
0: Belaga galau. Ya. Aek musi dekat. Mandi terus sih.
1: Mang Zulpan di Talang Padang.
0: Talang Padang lagi musim apa, Bang?
2: Lagi musim kemarau, tapi lah masuk musim hujan, Bang.
1: Lah hujan sih, teh.
0: Panen belum?
2: Belum panen. Kalau kopi lah sudah panen.
0: Oh, udah selesai ya. Tinggal buah apa, Bang? Selang ya?
2: Buah selangnya.
1: Mang, kalau bahasa Talang Padang itu pakai nede apa nedo?
2: Pakai nede.
1: Nede ya.
2: Au nede ngape.
0: Au. Ngape ya, Bro.
2: Aku ni ndung cuma merinem.
1: Oh, cuma merinem.
0: Bapang. Tapi lahir sana.
1: Bapang Talang Padang.
2: Bapang Jeme Talang Padang.
1: Jeme Talang Padang.
2: Au.
0: Au. Bukan Jemo.
1: Jeme. Aku
2: berapa cak bahasa Jeme Talang Padang?
1: Apa cak ige? Aku SMP di Tebing. Pagak itu ubak tu nah.
0: Ubak penjara.
1: Oh.
2: Kami pak anu, pak kantor polisi menuju kami itu.
1: Bukan ubak itu.
0: Penjara.
1: Penjara.
2: Oh.
0: Namanya kantor polisi dia ngomong.
2: Kantor polisi kalau kami.
1: Kalau kantor polisi ada di Pasar Tu.
2: Oh.
1: Ini apa lembaga pemasyarakatan LP.
0: Penjara.
1: Oh.
0: Iya, Mang. Kamu di mana, Mang? Kota apa di kecamatan?
2: Di Kecamatan Talang Padang.
1: Ini arah ke ini apa namanya? Pendopo.
0: Makanan apa, Mang? Lemak sana, Mang?
2: Banyak lemak, Mang.
1: Banyak.
2: Ada lengkok.
0: Oh, iya, lengkok. Lengkok, lengkok.
2: Ada getuk namanya.
0: Lengkok itu yang lapan itu, gue,
2: lengkok. Lengkok itu yang bolong tengah itu, Mang.
0: Cak donat.
2: Oh, donat.
0: Jadi coklatnya, coklatnya banyak, Mang. Apa gula?
2: Gula, pakai gula.
1: Sandi ketan ya, teh?
2: Au.
1: Aku itu di Tanjung Beringin dulu tuh.
2: Oh, Tanjung Beringin.
1: Au. Di Tanjung Beringin, Pangkal Jeramba tuh lah, Pangkal Jeramba.
2: Main kan memang kalau denger raya Talang Padang.
0: Oh iya, sekabaran. Makanya nomor telepon berapa? Mau catat Mang Sapran?
1: Hah?
0: Ada.
1: Ada nomor telepon.
2: Nomor telepon kita?
0: Ayo. Yo.
2: Oh,
0: pecatan
2: ya?
0: Berapa?
1: 0853
2: 66 59
1: 53 64.
0: Jadi
1: kan? Sulpan.
0: Oh iya, diatur deh.
2: 0853 66 59 53 64.
0: Banyak yang nelpon kamu, Mang, malam ini, Mang. Tidak apa-apa, Mang, kalau ingin ada yang nelpon.
2: Main kami, Mang, kalau udah musim kopi.
0: Mang Sapran galak kelahat.
1: Aku tuh se ini apa namanya se angkatan waktu di SMP itu dengan Harun.
2: Harun.
0: Ada kenal mang?
2: Bujang mang. Aku ini masih bujang.
1: Oh masih bujang, masih kecil waktu itu kalau kamu.
2: Cuma nanti ngapa mang mesti ingat
1: aku. Aku 75 itu tamat sandi SMP itu.
0: Ada nama Harun maksudnya mang? Penyuluh sekarang. Penyuluh deh mang.
1: Tapi.
0: Ya, mang penyuluh ya?
1: Bukan.
0: Okay.
1: Itu masih ini masih famili dengan mantan bupati itu dulu ya?
2: Oh, Budi Antoni.
1: Auh. Apa ponaannya, apa adingnya itu, pokoknya masih itulah dengan ini.
0: Si Harun tadi.
1: Talang Padang tuh ini ya.
2: Auh.
1: Auh.
0: Luas Talang Padang bang?
1: Luas.
0: Auh. Banyak Harun 3, 4, 5.
1: Entah masih hidup apa tidak yang kancur.
0: Ancar-ancarnya tinggal di mana? Di lorong apa, gang apa? Ingat tak gang apa, pasar?
1: Kalau dulu dia tu rumah itu di pagar stesen.
2: Oh. Aku adik lawai di pagar stesen.
0: Ah, siapa mang?
2: Namanya?
0: Iya.
2: Zur.
0: Zur. Salam untuk Zur ya. Kalau didengar.
1: Kalau di stasiun itu deh, pisang sabu tuh, pisang apa namanya?
0: Besar-besarnya. Panjang-panjang.
1: Kencang. Terkenal di situ.
0: Iya. Ini malam ini kedengaran bagus, perempat?
2: Bagus, alhamdulillah.
1: Mas Sulpan memang di ini, di tebing ya,
2: main nih? Main, aku ini di kebun, mam.
1: Oh di kebun.
2: Oh.
0: Gua masuk gua bukit gunung ini ya. Gunung Dempo mang.
2: Kita ni di pinggir Musi pada.
1: Pinggir Musi.
0: Bukan di Gunung Dempo.
1: Hah?
2: Pak ini ketubean ayam Musi.
1: Oh tu berang.
0: Nah, banyak ikan.
2: Musi kemarau tadi banyak ini ikan.
0: Berapa kilo dapat sehari?
2: Woi aku mang ketinggalan.
1: Ketinggalan. Dia tu kan sekali sehari itulah dia tu.
0: Mamang di kebun.
1: Jadi Aye itu ya, pecah susu gitu ya.
0: Iya lah, memang Zulpan di kebun, maka dengeran.
1: Hanya kalau ya, itu malam, kalau masih ada ikan mabok.
2: Ah, udah itu pajar, Mang. Kita lah keruan siang.
1: Oh, ketinggalan.
0: Tapi kan milir kan. Iya, milir kan ikan kan.
1: Awak anyut.
0: Anyut.
1: Mati.
2: Bantal tu ikannya.
1: Besar-besar.
0: Masih pacar dia makan.
1: Masih. Janganlah dia tu lah busuk, jangan.
0: Oh. Kamu kapan mang ketuban?
2: Empat lah mang musim kemarau ini.
0: Kemarin.
2: Tahu.
0: Oh, tahu metode bawa baskom gitu.
2: Banyak berjual mang.
0: Tahu. Oh. Murah ikan.
2: Murah.
1: Di bekas Samka adanya kan.
2: Oh, ikan sepit.
1: Ikan sepit. Oh, di sepit. Dulu kala itu dapat ikan itu apa namanya ikan patin besar kan.
2: Patin dekat.
1: Oh.
0: Dekat ikan apa dekat?
2: Hah?
0: Gabus.
2: Hah? Kalau ikan patin itu lah.
0: Bekumis dekat.
2: Oh.
1: Dalom.
2: Dalom.
1: Ah, ya besisik. Sitam.
2: Baung.
1: Baung.
0: Besemar ya? Oh. Eh? Ikan semar.
1: Jarang.
0: Jarang ya.
1: Kalau semai di lematang
0: misalnya. Yalah mang, minta lagu apa mang? Kita butuh cari sambil
1: nyari. Tahu lagunya?
2: Lagu kita lagu daerah mang ya.
1: Lagu kita.
0: Semai.
2: Ada di Miang Jelatang.
1: Apa?
2: Miang Jelatang.
1: Miang Jelatang.
0: Miang Jelatang.
1: Siapa nyanyikannya?
0: Arwadi Ragau kan?
2: Bukan, cewek nyanyinya.
1: Cewek ya? Miang Jelatang. Kita kena ikut ya?
2: Kena lagu daerah mang. Ada di sini.
0: Sambil ngomong-ngomong, berkirim-kirim boleh, Mang?
2: Nah, kirim salamnya yang pertama buat Wak Dola, salam kenal.
0: Oh, ya, makasih, Mang.
1: Oh, Mamang.
2: Oh, Mang Dola, Mang Sapran.
0: Oh. Yang
2: masuk dari siapa-siapa, Mang?
1: Ada Ibung Pipit, ada Ibung Mila, Ibung Ita.
2: Ibung Mila, Ibung...
1: Ita.
2: Oh. Ibung... Siapa yang sungai lagi tadi?
1: Ita.
2: Ita, nah, salam kenal. Pokoknya gegalunya saja,
0: kan? Mang.
2: Nah, selalu kompos selalu.
1: Ada.
0: Daun jelatang, lah, Mang.
2: Ada,
0: itu. Judulnya daun jelatang.
2: Tahu.
1: Kalau ini itulah.
0: Tapi Jambi, tu, Mang?
1: Eh?
2: Jambi.
0: Iyo. Lagu dari Jambi, tu.
1: Daun jelatang.
0: Iyo.
2: Bukan tu cuma Jambi.
1: Oh. Jambi dia tu. Aweh.
0: Daun tidur bangun. Cari yang lain mungkin bang. Pakai kambil-kambil cari. Jadi ke apa? PIR.
2: Kalau tiup-tiup api ada di dia. Bukan Jambi itu.
0: Ini ada muda jadilah pangkuk jelantang asa kubis. Nah, Bobby Marwardi. Mungkin inilah kalau mang.
1: Bobby.
0: Ayo cowok.
1: Cowok.
0: Cewek mang. Yang ada inilah jelantang.
2: Apa tu?
1: Pangkuk kubis.
2: Cuma putar kalau itu saja
0: mang. Pangkuk kubis ya. Mungkin yang versi lanang kami punya nih.
1: Pangkuk kubis.
0: Iya, pangkuk jelatang asa kubis.
1: Oh.
0: Jelatang tuh apa? Masa keladi ya?
1: Di itu yang gatal itu.
0: Oh, ada.
1: Pangkuk tuh itu pucuknya itu. Tangkuk pucuk ya, pangkuk.
0: Okey lah kalau main.
2: Kalau kemiling pai tumbuh itu pangkuk namanya, pai nyunjung ke buah.
0: Oh, okey lah. Kita belum ketemu. Nanti kalau miang jelatang kami PR ke catat mang sapan kita oke okay. Cari-cari
1: miang jelatang.
0: Ya.
2: Alam mang lagu miang jelatang
1: itu ya.
0: Iya.
1: Aw oh, kledi cakap.
0: Mungkin simpanan-simpanan lama kali ya. Lagu itu.
2: Kalian berkes dulu jadi pegar alam lagu itu mana?
1: Ah. Itu ya.
2: Aw oh, miang jelatang.
1: Oh, gatalnya ada dah. Sama saya seguyu gitu.
0: Bukan, lebih gatal dari miang ngebung.
1: Mang Sulpan, seguyu.
2: Oh, seguyu.
1: Gatal pula miang. Miang miang ngebung.
0: Oke lah. Itu baik, Mang?
2: Oh, itu baik,
0: ya. Iya, Mang. Makasih, Mang, ya.
2: Buat Mamang berdua. Terima kasih.
1: Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Di belakang Mang Sulpan.
0: Baru dengar aku jelantang. Tanaman itu.
1: Ini rumput.
0: Rumput.
1: Liar.
0: Cara ngilangnya enggak gatal.
1: Nah, ada juga apa diambil akalnya itunya itu kan.
0: Dioles-oles ke ya.
1: Jangan sampai saja ada ambil daunnya. Itu miangnya itu di daun itu.
0: Itu mungkin itu anak ngano ke uang pas pak pakai itulah ya. Oh, ya kita angkat lagi mang ya.
1: Ayo. Halo.
3: Halo Bang Husi.
1: Halo Bang Husi. Semende panjang.
3: Semende panjang.
1: Bang Husi di jagat besemali bau semende panjang.
3: Nah,
1: ayo. Alah kepanjangan. Nah.
3: ini mang.
1: Siapa?
3: Sanian. Jadi teringat terus yang besema panjang.
1: Semende.
3: Semende panjang.
1: Oh. Besemali bau. Semende panjang. Iya.
3: Bersama
1: libal.
3: Bersama lebat, mende panjang.
1: Oh. Dengan siapa ini, Mang?
3: Enggak tahu, Mang siapa ini.
1: Siapa?
0: Mengadi.
3: Mengadi.
1: Mengadi. Sukarami ya?
0: Ya, iya Sukarami.
3: Nining Bujang ini.
1: Nining Bujang.
0: Neneng Bujang.
1: Oh.
0: Neneng Bujang. Oh.
1: Status Neneng Bujang.
0: Lebih bibi marah di belakang tuh. Ibung, ibung belakang.
3: Lagi mode.
1: Oh, lagi mode. Ke mana mode?
0: Oh, Bujang ini anu. Malam ini.
1: Dede Nining. Status malam ini Bujang.
0: Bujang. Waktu saya ngomong Bujang tadi.
1: Nyambung Ibung Ita tadi.
3: Ibung Ita tadi Nining Gadis.
1: Nining Gadis. Tapi pengabaran Mang sehat.
3: Sehat Mang.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Masih keruan ini, tadi dikeruan lagi ini.
1: Masih bubuk makan ya?
3: Masih.
1: Oh.
3: Makan masih
1: bubuk. Kalau lang giling-giling ditanya kabar nak makan apa? Nak gado-gado, nak apa, nak pecal, nak lotek, hampir sama kali itu. Ngeleng, dindo, lepayet, lidah nih. Ayo lepaya macam itu. Mula dindak galu. Itu nunggu ditanya itu waktu sakit tu lah kadang-kadang. Masih hadir dia ditanya itu apa nak makan apa.
3: Makan apa?
1: Oh, ini tu payah di dek itu di dalam mak makan. Nunggulah sehat dia tanya ini lagi apa nak martabak.
0: Politik lah.
1: Aku masih gigi kecek dulu macam itu mah.
0: Politik. Politik jema tua.
1: Jema dia nak makan, mesti tanya nak makan apa.
0: Ya orang sehat nak tanya.
1: Tidak. Inilah orang makanan.
3: Kan inilah. Ya. Oh. Martabak dia.
1: Tidak.
3: Makan dia. Apa nak makan inilah.
1: Apa nak es campur? Dido. Lidah dang pahit. Si pahit lidah,
3: bukan lidah lah pahit.
1: Tak apa lagunya bang?
3: Lagu apa lah bang?
1: Oh. Lemak gala.
3: Lagu ini bang.
1: Tak apa.
3: Timpa dapur bang.
1: Timpa dapur.
0: Oh. Sakit.
1: Kepenan.
0: Sakit timpa dapur tu.
1: Kepenan oleh ya abu dapur.
3: Dapur tu masa kami buri
1: bang. Oh.
0: Ya. Yeah.
1: Badan anak.
0: Nyampaan suara wadah nah cuba mana.
3: Sebenarnya
0: nasi. Oh. Iya, suara wadah gala-gala tu ya. Nyampaan gitu, timpunya.
1: Oh.
0: Bincil baca.
1: Kepenan mata.
0: Oh, abunya.
1: Oh.
0: Oh, masak untuk tungku.
1: Haa.
3: Tuan Sapran.
1: Hai.
3: Apa nun tiba dapur, tegelak nyuruh bawa dapur.
1: Oh, ngapa pula nak dibawa tu.
3: Waduh lah kalau nyuruh bawa dapur.
1: Tak apa, dapur tu lah buruk.
3: Dapur tu lah buruk. Cara dapur mineng.
1: Kalau kalau itu di bawah tu nak ngambil ini, kayu salangan. Puntung salangan.
0: Untuk ngudut.
1: Dia nak nak.
0: Oh.
3: Bukan kayu salangan, puntung.
1: Puntung, oh, puntung salangan. Di salangan.
0: Iyalah kalau itu nak nak nak cerita-cerita lagi emang masa apa makan makan dewe ane masak dewe kamu lah. Apa nasi bungkus ya si si mana tadi?
3: Ada cucu.
0: Oh, oh ada masak. Ya.
3: Aduh.
0: Baca masak dia.
3: Baca. Belajar.
0: Oh pintar.
1: Dikira itu hanya satu.
3: Angka satu.
1: Ya,
3: dia ini baik mungkin dalam seminggu ini balik.
1: Balik.
3: Ada pandangan baik dia.
1: Oh. Di dusun mana dia bang?
3: Di inilah di Oki sini. Bang.
1: Oh di Oki. Amuara ke itu apa ke Lahat ke Kota Agung ke apa tu dek kate apa namanya hari ya jemaah sedekah tu ya. Kadang-kadang hari Senin, Selasa.
3: Iya.
1: Di kamu di kita di Palembang ni Sabtu Minggu.
3: Iya.
1: Amun di situ dek kate enak hari Rebu. Nak berkirim laju ke lah, Mang.
3: Galau-galau, Mang.
1: Galau-galau ya.
3: Mamang kalau ini apa?
1: Ibong.
3: Kan?
1: Oh.
3: Masuk nineng-nineng.
1: Nineng-nineng kau. Kan? Oh.
3: Iyo, nineng-nineng.
1: Ya.
3: Pokoknya segala memang.
1: Payo.
3: Bagi mama waduh ya.
1: Oh. Tepuk.
3: Akor-akor bae.
1: Termasuk puyang-puyang kau pot. Kiki menggalu.
3: Aduh, mang galu dekat kami ini puyang-bujang.
1: Puyang-bujang.
3: Iyo, puyang-bujang ya.
1: Oh.
3: Ya lah,
1: masih
3: bujang
1: dia. Masih bujang dia. Eh, tapi cicit itu kan cicit ininya, ading-ading.
3: Iya. Ya, itu apa nih?
1: Payo.
3: Cuma mau dua, ya semoga saya selalu memang.
1: Amin.
3: Jangan lupa mah, ngupi kamu.
1: Oh, ngupi. Jangan ngawe.
3: Jangan tak dimasang ke, waduh latri kaya tadi.
0: Masih separuh. Oi, anak aku mang nyengok video tadi, mang.
1: No.
0: Oh, minta, dia masih ada nyimpan, mang.
1: Tidak.
0: Apa tempat beli lagi sana, masih lagi.
1: Kalau lah tutup.
0: Tu kirim ke videonya rupanya. Bodak galak makan ini serikayu. Cari di mana malam ini?
1: Payo.
0: Yo.
3: Terima kasih, Mang.
0: Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Mang Adi. Mang Adi. Sukarami ya. Di belakang Mang Adi kami tunggu.
0: Masih ada sikap lagi ya? Oke. Okay. Ya. Silakan yang pengen apa kalau gitu, Bang?
1: Buse. Ya. Halo. Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Ya. Siapa di mana?
1: Halo. Kecil tadi ke suara radio. Radionya, Mang.
4: Ya, ya.
1: Heeh. Mang Darmawan bukan?
0: Mang Somad.
1: Oh, Mang Somad.
4: Jalan Jaya
1: 3.
0: Apa kabar, Mang?
4: Alhamdulillah, sehat. Hari
1: ini masih panas. Masih
0: panas. Sama, Bang, Sprembang itu.
4: Bukan yang kutanya, Bang,
1: Sabra. Oi, ngapa?
4: Kamu di tebing itu tahun berapa?
1: Tahun aku 75 keluar sana di tebing.
4: Pak Jilinya bertemu aku, katanya. Aku ini tahun 55, dia tanya beringin aku.
0: Kalau kejauhnya 55-75, Bang.
4: 10 tahun.
1: Ya. 20 tahun.
4: Malam dah minta lagu, Bang.
1: Ha, tak apa.
4: Ah, jadilah Hindu Bejulat balah.
1: Hindu Bejulat.
4: Oh, jadilah.
1: Ha.
4: Ya, terima kasih.
1: Payo.
4: Mm-hmm. Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Somad di Jaya 3. Hindu Bejulat. Intinya. Nah, di sana kurang kancil kita istirahat sambil kita dengarkan lagu pintaan Sandi penelpon tadi. Apa tadi?
0: Pangkuk Zalpan.
1: Zalpan. Pangkuk apa tadi, Mang?
0: Pangkuk Jelantang Asa Kubis.
1: Oh, Pangkuk Jelantang ya, Asa Kubis.
0: Tapi lagunya mudah jadilah sebenarnya.
1: Kemudian Timbe Dapo, kemudian lagi Rindu Pejulat.

0: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Ya Lur, permohon maaf untuk dulur pendengar di mana berada yang masih mendengarkan kami, ya, tadi sempat terhenti dalam beberapa jam, ya, sekitar 1.5 jam, dan kali ini kita kembali di Pro 4 di Palembang, ya. Dan tadi ada permasalahan di jaringan sound kita, dan pasti sudah mulai perbaikan untuk suara dan juga audio dan suara yang ada di mixer dan juga di komputer kita. Jadi kita sudah mulai kembali dengan rangkaian acara kembali di program Pro 4 RRI Palembang, ya. Dan sekali lagi permohonan maaf untuk dulur galau-galau yang mungkin sempat terhenti mengikuti program Bose. Dan untuk program Bose bisa dulur ikuti kembali di minggu depan untuk program acara Bose Bersemali Bar Semenanjung Panjang. Kita lanjut kembali dulur dengan informasi dan hiburan seperti biasanya sampai

Anjek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Pindah. Mati ke apa?
1: Hmm?
0: Yang ini mati ke, tidak usah. Biasanya ya. Cak mana?
1: Tidak usah. Langsung itu baik deh.
0: Ya sudah. Itu ya Radia.
1: Ini balik ke. Ya.
0: Nah. Wapet.
1: Wapet nah.
0: Ini wapet tuh ini penggemar gitu. Nah, nyambung dari sini, Rul.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Kamis, tanggal 24 September tahun 2026, dari kawasan jalan radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

acara Masuk Perigi. Masuk Perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangda. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dimanapun berada, selamat pagi. Di hari Kamis 24 September 2006 ini bakal direwangi sama Cek Ewan di Sriwijaya pagi hari ini ya. Untuk tinjauan info program hari ini dimulai dengan renungan pagi pengajian Al-Quran Surat Al-Azab ayat 55 sampai dengan 62 yang dibawakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Danci Al-Hafiz. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan lagu religi, dan di pukul 5.20 akan ada renungan pagi bersama Ustadz Fauzi MAG dengan tema hari, bulan, dan amalan terbaik menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar, dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema layanan pengembangan energi terbarukan. Sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar, dan kita masih berada di cerita pagi ini. Di pukul 8 kita akan ada informasi sedengar, dan kita masuk ke Anjang Sana, masih dengan tema yang sama yaitu layanan pengembangan energi terbarukan. Di pukul 9 akan ada informasi sedengar, dan kita masuk ke segmen obrolan komunitas. Itu tadi tinjauan program Sriwijaya pagi edisi hari Kamis 24 September 2026. Berikut kami putarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Azab ayat 55 sampai dengan 62 yang dibawakan oleh Qori almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Danci Al-Hafiz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, selanjutnya kita akan berada di Hikmah Pagi bersama Ustadz Fauzi MAG dengan tema Hari, Bulan, dan Amalan Terbaik Menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berikut materinya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi ja'ala sakinah fi qulubihil mu'minin liyasdadu imanahum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'duh. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari seperti sholat subuh berjamaah, mungkin ada yang berpuasa sunnah di hari Kamis. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dalam ketaatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita sebagai umatnya selalu istiqomah untuk terus bersolawat kepada beliau hingga kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan tentang tema hari, bulan, dan amalan terbaik menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan Hikmah Pagi yang merupakan program dari RRI Palembang selalu eksis dan memberikan manfaat bagi umat. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah yang dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Disebutkan dalam kitab tersebut bahwa Khalifah Ali ditanya oleh seorang hamba perihal apa hari terbaik, apa bulan terbaik, dan apa amalan terbaik yang ada di dunia ini. Hamba tersebut, seseorang tersebut bertanya kepada Khalifah Ali, apa bulan terbaik yang ada di dunia ini? Khalifah Ali menjawab, "Idza anta tas'alu ila jami'ul ulama minal gharbiyah ila syarqiyah." Afdalus syuhur syahr Ramadan. Yang artinya, jika engkau bertanya kepada seluruh ulama dari barat hingga timur, maka bulan terbaik yang ada di dunia ini, ulama sepakat adalah syahr Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang di dalamnya ada malam yang begitu mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Tetapi bagi saya tidak. Khalifah Ali menjawab, ada perspektif lain yang ada dalam pikiran Khalifah Ali tentang bulan terbaik yang ada di dunia ini. Lalu beliau menjawab bahwa bulan terbaik yang ada di dunia ini adalah bulan ketika seseorang itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bulan terbaik adalah bulan ketika seorang hamba meminta ampunan lalu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita di hari yang lalu, minggu yang lalu, bulan yang lalu, atau setahun yang lalu, kita dengan sadar melakukan berbagai macam dosa, berbagai macam maksiat, yang barangkali juga orang lain tidak mengetahui kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang-orang yang bertakwa, mereka yakin ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dengan syarat kita tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Maka wajar ketika Khalifah Ali mengatakan, bulan terbaik adalah bulan ketika seorang hamba diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh seorang hamba kepada Khalifah Ali, ma afdalul ayyam fi hadhihi dunya? Apa hari terbaik yang ada di dunia ini? Maka Khalifah Ali menjawab, jika engkau bertanya kepada seluruh ulama dari barat hingga timur, maka jawabannya adalah yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang ada di dunia ini adalah hari Jumat. Hari yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Di dalamnya juga kita sangat dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi, surat Yasin, bersedekah, bahkan memperbanyak solawat, itu di hari Jumat. Maka hari terbaik yang ada di dunia ini jelas ulama sepakat hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari adalah hari Jumat. Tetapi bagi Khalifah Ali tidak. Khalifah Ali menjawab, hari terbaik yang ada di dunia ini adalah hari ketika seorang hamba meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi itu merupakan hari terbaik. Entah itu hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, ketika orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka itu merupakan hari terbaik bagi dirinya, maka barangkali kita para pendengar setia pernah melihat dalam video atau melihat langsung terkait ada beberapa orang yang meninggal dalam keadaan sholat, dalam keadaan puasa. Sungguh sebuah keistimewaan ketika orang-orang tersebut meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin ketika ada orang-orang yang beribadah meninggal, maka mereka meninggal insyaallah dengan husnul khotimah. Maka Nabi kita menganjurkan kepada kita semua, terutama para pendengar setia dan kami pribadi, Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang terakhir yang diajukan oleh seorang hamba kepada Khalifah Ali, ma afdalul a'mal fi hadhihi dunya? Apa kira-kira amalan terbaik yang ada di dunia ini? Khalifah Ali menjawab, ketika engkau bertanya kepada seluruh ulama dari barat hingga timur, maka jawabannya afdalul a'mal as-salatu ala waktiha. Amal terbaik yang ada di dunia ini adalah amalan ketika kita sholat berjamaah di awal waktu. Ini merupakan amalan terbaik yang ada di dunia menurut seluruh ulama. Bayangkan, kita meninggalkan pekerjaan untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan sholat merupakan amalan atau amal yang nanti akan dihisab pertama kali. Maka berbahagialah ketika orang-orang dengan istiqomah melaksanakan sholat di awal waktu dalam keadaan berjamaah. Tetapi bagi Khalifah Ali tidak. Amalan terbaik itu dalam kitab Nasoil Ibad, Khalifah Ali menjawab, amalan terbaik adalah amalan yang sedikit ataupun banyak tetapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang sedikit, yang banyak, kalau tidak diniatkan karena Allah, maka amalan itu sia-sia. Tetapi kalau amalan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja mungkin untuk program Hikmah Pagi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru kita dengar bersama materi Hikmah Pagi bersama Ustadz Fauzi MAG ya. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi manfaat bagi kita dan kita bisa memetik hikmahnya. Selanjutnya akan kami lanjutkan lagi dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajjah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Pinca Kahur ialah seni bela diri tradisional Lampung yang menggabungkan unsur silat, tari, dan spiritualitas. Gerakannya terinspirasi dari burung elang dan diiringi musik butabu. Seni bela diri ini berasal dari masyarakat adat Saibatin pesisir Lampung. Gerakannya seperti kumbang datas dan kumbang layang, melambangkan keberanian, kehormatan, dan keseimbangan. Meski berbentuk bela diri, Pinca Kahur menunjukkan non-kekerasan serta pembentukan fisik dan mental. Diakui sebagai warisan budaya tak benda, seni ini menjadi simbol identitas adat, ritual budaya, dan penyambutan tamu penting. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Keni Gayo ialah gerabah tradisional dari tanah liat yang dibuat oleh perempuan suku Gayo di Aceh. Kerajinan kuno ini merupakan warisan budaya tak benda yang telah ada sejak masa prasejarah. Benda ini bersifat multifungsi, terutama digunakan sebagai wadah air minum. Temuan arkeologis di sekitar Danau Lutawar memperkuat jejak sejarah panjangnya. Kini Keni Gayo terancam punah karena jumlah pengrajin sangat sedikit. Beragam pelatihan digelar pemerintah dan pegiat budaya untuk menjaga keberlanjutan kerajinan tersebut. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Iwan. Kali ini kita masuk ke cerita pagi ini dulur ya. Dengan tema besarnya itu layanan pengembangan energi terbarukan. Subtema itu dari matahari jadi energi, pemanfaatan PLTS di Sumsel dan Sumbaksel. Jadi kita bakal ngebahas tentang PLTS dulur. Kita tahu PLTS ini pembangkit listrik tenaga surya. Iya aja. Kalau kita ngomongin tentang energi surya ini, mungkin yang langsung terbayang itu ialah panel-panel berwarna gelap yang berada di atas di pojok atap rumah atau bangunan ya. Tapi sebenarnya cak mano sih sebenarnya sinar matahari ini bisa berubah jadi listrik yang kemudian kita gunakan sehari-hari. Secara sederhana prosesnya itu dimulai ketika panel surya atau solar panel itu menangkap radiasi dari sinar matahari. Di dalam panel tersebut itu terdapat sel fotovoltaik yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam sistem tertentu. Listrik tersebut juga disimpan ke dalam baterai, sehingga energi yang dihasilkan pada siang hari itu bisa dimanfaatkan ketika malam atau ketika matahari tidak bersinar lagi gitu. Salah satu contoh sederhananya ialah lampu tenaga surya. Pada siang hari panel menyerap energi matahari dan mengisi baterai. Ketika malam tiba, energi yang tersimpan kemudian digunakan untuk nyala ke lampu. Teknologi pecah ini memiliki sejumlah manfaat ya. Selain manfaat ke sumber energi yang tersedia secara alami, penggunaan tenaga surya juga dapat menjadi alternatif untuk kebutuhan penerangan, khususnya di lokasi yang membutuhkan sumber listrik mandiri. Jadi dari sinar matahari yang kita jinggok setiap hari itu ternyata ada energi yang bisa diolah menjadi listrik dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Nah, kalau tadi kita jinggok pemanfaatan energi matahari dari sisi yang paling sederhana, yaitu ngubah sinar matahari jadi listrik untuk penerangan, pertanyaannya kemudian, sejauh mana teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat? Ternyata PLTS tidak cuma ngomong soal lampu bae, karena di Sumatera Selatan energi surya ini juga mulai dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan dan fasilitas publik di daerah yang membutuhkan akses energi ya. Yang kemana-mana tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan. Cek Iwan bakal kasih infonya selanjutnya ya.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Laulam 4 perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu kita lanjut lagi ya dengan materi kita hari ini, yaitu yang ngomongin tentang PLTS. Jadi energi listrik ini bukan cuma soalnya ngidup ke lampu di rumah, karena bagi masyarakat listrik juga berkaitan erat dengan pendidikan, kesehatan, komunikasi, sampai aktivitas ekonomi. Hal inilah yang terjenguk dalam pemanfaatan energi surya di Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara. Lewat program Supersun, teknologi pembangkit listrik tenaga surya ini dimanfaatkan untuk membantu menyediakan akses listrik bagi sejumlah fasilitas umum di wilayah yang belum terjangkau listrik konvensional secara optimal. Fasilitas yang dapat memperoleh dukungan ini antara lain sekolah, puskesmas, dan rumah ibadah. Bayangkan manfaatnya bagi sebuah sekolah, dengan adanya sumber listrik, kegiatan belajar dapat berlangsung dengan dukungan penerangan dan perangkat elektronik. Akses terhadap teknologi informasi juga menjadi lebih mungkin ke ya. Begitu pula dengan fasilitas kesehatan, ketersediaan listrik sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas pelayanan masyarakat. Di sila kita bisa jingok bahwa PLTS itu bukan semata-mata teknologi energi terbarukan. Ketika ditempatkan di wilayah yang tepat, teknologi ini juga dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses terhadap layanan dasar. Energi matahari yang sebelumnya cuma hadir sebagai sumber cahaya alami, kemudian diolah menjadi energi listrik yang dapat membantu aktivitas masyarakat. Dan pemanfaatannya tentu tidak berhenti di daerah pelosok bae ya. Kalau di Muratara, energi surya dimanfaatkan untuk mendukung fasilitas pendidikan dan pelayanan masyarakat. Cak mano kalau di wilayah perkotaan? Nah, apakah panel surya ini juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan infrastruktur kota? Jawabannya mulai terjingok di Kota Palembang ya, khususnya lewat rencana pemanfaatan tenaga surya untuk penerangan jalan yang kita bahas setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodlur, setiap malam kita jingok lampu penerangan jalan itu bekerja menerangi berbagai ruas jalan di kota. Tapi pernah gak terpikir kalau penerangan jalan juga bisa memanfaatkan energi dari matahari? Jadi pemerintah kota Palembang ini tengah mengkaji pemanfaatan solar cell atau panel surya untuk penerangan jalan umum. Konsepnya cukup sederhana. Siang hari panel surya menangkap energi matahari, energi tersebut kemudian dikonversi jadi listrik dan dapat disimpan dalam baterai. Nah, pas malam hari energi yang tersimpan itu digunakan untuk nyala ke lampu jalan. Model CA ini membuka peluang pemanfaatan energi terbarukan untuk infrastruktur perkotaan. Salah satu hal yang jadi pertimbangan ialah efisiensi energi dan potensi penghematan biaya operasional. Tapi penerapannya tentu butuh kajian, mulai dari kondisi lokasi, kebutuhan daya, kapasitas panel dan baterai, sampai pemeliharaan sistem. Artinya penggunaan PLTS di perkotaan ini bukan sekedar masang panel surya bae. Ada perencanaan teknis yang perlu dilakukan agar sistem ini dapat bekerja secara optimal dan berkelanjutan. Jikalau diterapkan pada lokasi yang sesuai, tenaga surya ini bisa jadi salah satu alternatif untuk mendukung kebutuhan energi kota. Dan menariknya lagi, pemanfaatan PLTS di Sumatera Selatan ini tidak cuma berkembang di sektor pelayanan publik atau infrastruktur, energi matahari juga mulai hadir di sektor lain termasuk pariwisata. Jadi dari jalan raya di perkotaan, sekarang kita bergeser ke sebuah destinasi wisata di Kabupaten Muara Enim. Di sana energi surya bukan cuma dimanfaatkan sebagai sumber listrik, tapi juga jadi bagian dari upaya menghadirkan kawasan wisata yang lebih ramah lingkungan. Kita simak di informasi berikutnya tentang Danau Suci ya. Jangan lupa tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar Ingat Pro 4. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Kerajinan Sulaman menjadi andalan ekonomi kota.